0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak nafas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak Ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah kamu, peraih gelar sarjana pertama di Indonesia? Sosok pribumi pertama yang berhasil meraih gelar sarjana adalah Raden Mas Panji Sosro Kartono. Yang tidak lain adalah kakak kandung Raden Ajeng Kartini. Raden Mas Panji Sosro Kartono memiliki nama panggilan Kartono. Meskipun namanya tidak seterkenal sosok Kartini, ia adalah tokoh yang peduli terhadap pendidikan di Indonesia. Kartono mendapatkan dukungan dari ayahnya, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, untuk sekolah tinggi hingga ke negara Belanda. Kartono berhasil meraih gelar sarjana di Leiden University Belanda dengan jurusan Bahasa dan Kesusastraan. Selain menjadi peraih gelar sarjana pertama, Kartono juga menguasai 24 bahasa asing dan 10 bahasa suku Nusantara.

92 MHz Pro 4 RRI Jambi. Tentunya kita masih bersama ganti-ganti di Jambi Pagi Iko. Ya, hadir satu informasi untuk Anda, ganti-ganti ada kiat bangun dari tempat tidur untuk mencegah nyeri punggung. Ganti-ganti kebiasaan gerakan kecil ketika keluar dari tempat tidur. Nah, mungkin jarang diperhatikan ya bagi sebagian orang karena biasanya dilakukan otomatis ya atau refleks. Padahal ganti-ganti kebiasaan tersebut itu dapat mempengaruhi tulang belakang, punggung bawah, leher, serta otot dan sendi. Ahli ortopedi di Dharamsila Narayana Super Speciality Hospital, Delhi, Dr. Gaurav Singh Bandari membagikan tips bangun dari tempat tidur di pagi hari, sekaligus menyoroti kesalahan umum yang berisiko memberi tekanan pada tulang belakang, punggung bawah, dan otot, hingga menyebabkan pegal kaku atau ketegangan otot. Ya, ganti-ganti Dr. Bahari menjelaskan bahwa banyak orang terlalu fokus pada apakah harus miring ke kiri atau ke kanan di saat bangun. Padahal tujuannya meminimalkan tekanan pada tulang belakang di menit-menit awal setelah bangun tidur. Kesalahan terbesar adalah langsung bangun dari posisi terlentang. Menurut dia, gerakan ini memaksa tulang belakang langsung menekuk sehingga memberi tekanan besar yang tidak perlu pada punggung bawah. Bahkan sebelum otot cukup bangun untuk menopang tubuh ganti-ganti, akibatnya bisa muncul rasa kaku, tegang, dan nyeri tumpul sepanjang hari. Ya, ganti-ganti ada juga alasan medis kenapa cara bangun tidur itu perlu diperhatikan. Dokter Bandar ini menyampaikan ada yang terjadi pada tubuh selama tidur, seperti selama beberapa jam tulang belakang berada dalam kondisi rileks tanpa beban. Dia mengatakan ganti-ganti, cakram intervertebralis atau antar tulang belakang justru menghidrasi dan mengembang. Di pagi hari, otot tuh masih relatif kaku dan cakram yang terhidrasi itu membuat tulang belakang sementara waktu menjadi lebih sensitif terhadap gerakan mendadak dan tersentak. Oleh karena itu, sebaiknya ganti-ganti hindari langsung bangun secara tiba-tiba dan duduk tegak begitu alarm berbunyi, sebab tulang belakang dan otot di sekitarnya itu masih beradaptasi setelah beristirahat berjam-jam. Nah, jadi ganti-ganti ternyata dokter ini membagikan panduan sederhananya ya. Posisi yang bisa kita lakukan saat bangun dari tempat tidur tuh ganti-ganti boleh dimiringkan dulu badannya secara perlahan ke sisi yang mungkin terasa paling nyaman. Baru tekuk lututnya sedikit ke arah dada, alih-alih menarik tubuh menggunakan otot punggung, boleh menggunakan tangan untuk mendorong tubuh bagian atas secara perlahan dari kasur. Gimana cara inilah ganti-ganti untuk membantu menjaga tulang belakang tetap sejajar dan tidak terpuntir. Setelah duduk, ganti-ganti diam juga beberapa detik. Ini memberi waktu untuk tekanan darah dan juga tulang belakang untuk menyesuaikan diri dengan posisi yang tegak. Ya, ganti-ganti demikian satu informasi. Ada beberapa kiat bangun dari tempat tidur untuk mencegah nyeri punggung. Tetap bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Pro 4 RRI Jambi. Satu informasi untuk Anda, ganti-ganti pemerintah diminta perkuat edukasi bahaya judol bagi anak. Ya, ganti-ganti Komisi 3 DPR RI meminta pemerintah memperkuat edukasi kepada anak dan remaja terkait bahaya judi daring. Langkah ini dinilai penting karena kebiasaan tersebut berpotensi menjerumuskan anak pada berbagai tindak pidana lain. Anggota Komisi 3 DPR RI, Rudianto Lalo, juga mendesak pemerintah menjadikan judi daring atau judol sebagai musuh bersama. Desakan ini muncul setelah terungkap sekitar 200 ribu anak di Indonesia telah terpapar praktik ilegal tersebut. Menurut Rudianto, fenomena judi daring tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan biasa. Ia menilai dampaknya sangat serius karena dapat memicu keterlibatan anak dalam tindakan kriminal lain, mulai dari penipuan hingga kejahatan cyber. Ia menegaskan penguatan edukasi harus dilakukan secara masif melalui sekolah, keluarga, hingga lingkungan digital. Upaya pencegahan dinilai menjadi kunci untuk melindungi generasi muda dari jerat perjudian online. Untuk informasi selengkapnya mengenai pemerintah diminta perkuat edukasi bahaya judol bagi anak dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

RRI dengan esensi buku, budaya, dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur adalah sebuah buku yang membahas tentang warisan budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur, sebuah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Buku ini menggali berbagai cerita rakyat tradisional yang telah turun-temurun di kalangan masyarakat Manggarai Timur dan menyajikannya dalam bentuk yang menarik dan informatif. Dalam buku ini, pembaca akan dapat menemukan ragam cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, serta keunikan budaya dari masyarakat Manggarai Timur. Cerita-cerita rakyat tersebut juga diangkat sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengenalan warisan budaya lokal kepada generasi muda, agar tetap lestari dan tidak punah. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai Timur, tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai yang dianut dalam kebudayaan mereka. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang ingin lebih memahami tentang budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur. Demikian esensi buku Budaya dan Ragam Cerita Rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko. Kabar hari Iko.

Ganti-ganti kabar hari Iko edisi 15 Mei 2026 tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Legislator kawal nasib guru honorer jelang penghapusan 2027. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera mengawal nasib guru honorer jelang penghapusan 2027. Pernyataan itu disampaikan menjelang rapat paripurna DPR RI pada Selasa 12 Mei 2026. Mardani menyebut penghapusan honorer menjadi perhatian besar masyarakat saat ini. Guru honorer khawatir kehilangan pekerjaan setelah lama mengabdi di dunia pendidikan. Pernyataan itu disampaikan dalam PKS Legislative Report di Kompleks Parlemen Senayan. Ia menegaskan Komisi 2 DPR RI akan mengawal perlindungan guru honorer. Menurutnya guru tidak boleh menjadi korban penataan aparatur sipil negara. Ia menilai pengabdian guru harus dihargai pemerintah secara serius. Mardani juga meminta pemerintah memprioritaskan guru berkualitas menjadi pegawai negeri sipil. Menurutnya guru layak memperoleh kepastian status dan kesejahteraan. Mardani meminta pemerintah memberi perhatian khusus kepada guru honor berpengalaman dan ia menilai dedikasi tenaga pendidik harus mendapat penghormatan negara. Untuk informasi selengkapnya mengenai legislator kawal nasib guru honorer jelang penghapusan 2027 dapat ganti-ganti baca di laman rri.go.id. Ganti-ganti demikian kabar hari Iko, sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

Di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, terdapat sebuah masjid tua yang menjadi saksi perjalanan sejarah dan penyebaran Islam di daerah tersebut. Masjid itu dikenal dengan nama Masjid Keramat Pulau Tengah. Masjid ini berada di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, tidak jauh dari kawasan Danau Kerinci. Bangunan masjid ini diperkirakan telah berdiri sejak ratusan tahun lalu dan hingga kini masih terjaga keasliannya. Arsitekturnya didominasi material kayu dengan ukiran tradisional khas Kerinci yang menggambarkan perpaduan budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Bagi masyarakat setempat, Masjid Keramat Pulau Tengah bukan hanya tempat beribadah, tapi juga simbol sejarah dan identitas budaya. Di masjid inilah berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, peringatan hari besar Islam, hingga kegiatan adat masyarakat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Keunikan lain dari masjid ini adalah bentuk bangunannya yang sederhana namun kokoh, dengan tiang-tiang kayu besar yang telah berdiri sejak awal pembangunan. Meski telah berusia sangat tua, bangunan masjid tetap dirawat oleh masyarakat sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Masjid Keramat Pulau Tengah kini juga menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kerinci. Banyak pengunjung datang untuk melihat langsung keunikan arsitektur masjid sekaligus merasakan suasana religius dan sejarah yang kental di tempat ini. Keberadaan Masjid Keramat Pulau Tengah menjadi pengingat bahwa nilai-nilai keagamaan dan budaya dapat terus hidup ketika masyarakat bersama-sama menjaga dan melestarikannya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

0: menggema.
1: Football is coming home. Tapi pertanyaannya, kapan tropinya beneran pulang? Sejak terakhir kali juara di tahun 1966, The Three Lions seolah dikutuk. Skuad mereka selalu bertabur bintang kelas dunia. Main di liga paling kompetitif, tapi sering banget ngenes gara-gara kutukan adu penalti atau mental yang mendadak ciut di fase krusial. Nah, untuk turnamen bulan Juni besok, Inggris terbang ke Amerika bawa generasi emas baru. Lini tengah mereka dipimpin jenderal muda, Jude Bellingham, yang lagi on fire. Disokong kelincahan Phil Foden. Dan tentu saja, mesin gol sang kapten Harry Kane. Di atas kertas, amunisi asuhan Thomas Tuchel ini benar-benar ngeri. PR terbesarnya cuma satu. Mampukah mereka mengatasi ekspektasi raksasa dari media dan fansnya sendiri? Menurut Anda, apakah tahun 2026 ini kutukan itu akhirnya pecah atau jargon It's Coming Home cuma bakal jadi lagu pelipur lara lagi?

Loko Adat Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat, petuah, atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan Seloko Adat Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya. Karena mempunyai sanksi, ungkapan Seloko Adat Jambi dapat berupa peribahasa, pantun, atau petatah petitih. Seloko Adat Jambi tidak hanya sekedar peribahasa, pepatah, petitih, atau pantun-pantun, tetapi lebih lagi dalam. Seloko Adat Jambi merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Seloko Adat Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam peribahasa, dalam petatah petitih, ataupun di dalam pantun-pantun. Tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Seloko Adat Jambi adalah sarana masyarakatnya merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan. Seloko Adat Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yakni tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks Seloko Adat Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik, yang mana tujuannya adalah untuk mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks berupa konsepsi filosofis.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko. Jambi Berdendang.

0: Baik, ganti-ganti kali ini kita perbarui informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini pada Jumat 15 Mei 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan berawan cerah berawan dan berpotensi hujan sedang di Kabupaten Tebo. Siang dan sore hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Peringatan dini waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Suhu udara 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara 60 hingga 92%, arah angin timur menuju selatan dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Perakiran gelombang laut, perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas atau hotspot terpantau di tanggal 13 Mei 2026. Pukul 00 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat, terdapat 7 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan 2 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 2 titik panas, Kabupaten Sarolangun 3 titik panas. Forecaster Ondati Lukita diperbarui 15 Mei 2026 pukul 8 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Ya, ganti-ganti demikian informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini pada Jumat 15 Mei 2026.
1: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Jambi Berdendang.

0: 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Baik, ganti-ganti kali ini di formasi pukul 9, kita lanjutkan di Jambi Berdendang. Silakan yang ingin bergabung di 0811-6707-9920. Halo, Jambi Berdendang. Halo. Halo, Jambi Berdendang. Oke, tidak ada suaranya nih. Tadi ada Pak Abdullah yang bergabung, tapi entah kenapa suaranya tidak ada, Pak Abdullah.
1: Iya.
0: Oke, kita coba kembali ganti-ganti ya. Halo, Jambi Berdendang.
2: Halo, lihat.
0: Nah, ada kok suaranya. Bang Ujang, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, jembatan emasnya aman, Bang Ujang.
2: Aman, jembatan dari orang lewat terus.
0: Ay, dah aman tuh namanya.
2: Lewat tuh, ya lewat terus, mas. Ada yang ngurang dah.
0: Oh gitu, emasnya ya. Emasnya emas apa tuh?
2: Lu kan emas Jawa.
0: Emas Jawa. Andalan jawabannya tuh emas apa tuh, emas Jawa.
2: Iya.
0: Ulur kilir. Emas Jawa juga ya. Mas Jambi dah ada. Ujang Jambi ada. Bang Ujang.
2: Nah, apa kabar?
0: Alhamdulillah Adi sehat.
2: Seperti biasa lah.
0: Seperti biasa. Bang Ujang juga sehat pasti.
2: Vina tadi enggak?
0: Vina? Enggak.
2: Sering ada di pertamu.
0: Itulah.
2: Dari
0: Dari pagi sayola, Mang Ujang.
2: Iklan
0: Vina tadi ya. Mungkin dengar lagi iklan Vina, jadi dikira Vina. Aduh, padahal Adis yang siaran. Adis, betul. Iyalah. Mang Ujang mau lagu apa?
2: Temanya aku.
0: Tade, habis temanya.
2: Ya, bila diputar tadi ya.
0: Libur dulu tema kita hari kok.
2: Lagunya apa,
0: Mas?
2: Apa? Cinta Kasih.
0: Cinta Kasih?
2: Yo.
0: Bentar, ada cari ya.
2: Cinta Kasih, Cinta Malang aja lah.
0: Cinta Kasih. Adanya kisah kasih cinta pertama?
2: Nah, itu aja lah.
0: Itu be ya. Oke, boleh. Salam lah.
2: Salam untuk Vina, salam selalu yo.
0: Adis apa Vina?
2: Yo, Vina Adis.
0: Oh, oke. Okay.
2: Enggak tahu, selalu.
0: Iya, patah lidahnya.
2: Data bohongan sih, pengatur mana Mbak Uci. Kadang-kadang masih ada mana Mbak Uci.
0: Oh, sering teputar juga di situ.
2: Itulah gawe.
0: Oh, itulah gawenya rupanya.
2: Oh, kalau di pengatur kan Mbak Menana tuh Mbak Uci, pada siaran Mbak Uci.
0: Padahal yang siaran sebaliknya ya.
2: Ah, Mbak Menana.
0: Eh, berarti bukan nasib Adis Pina be.
2: Ya lebih pisah kan Mbak
0: Adis. Ya adalah.
2: Yesolah.
0: Yesoh. Apa apa.
2: Selalu yo.
0: Yo.
2: Masuk penginjam. Aduh ya. Aduh suk teman kita hati-hati nambang orang duanya kayak lewat air tak dalam. Oh.
0: Hati-hati.
2: Oh, Pak Tutup tuh. Orang punya orang-orang kan tidak.
0: Yo.
2: Mau siapa lagi ya? Ay, galo-galo lah ya.
0: Galo-galo lah.
2: Dari A sampai Z.
0: Iya.
2: Lagunya. Lagu kan?
0: Lagu ada tadi.
2: Yo, itu lagu. Terima kasih.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjaga jembatan Mas ada Wak Ujang. Terima kasih Wak Ujang sudah bergabung. Kisah kasih cinta pertama. Nanti saya putarkan ya. Oke, di belakangnya Wak Ujang ada siapa? Halo, Jambi Berdendang.
3: Halo, assalamualaikum Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nadia, apa kabar Bunda?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat. Bunda baru nyampe di Tehok.
0: Dari mana? Dari rumah?
3: Dari Kedemangan, nyampe di Tehok.
0: Oh, dari Kedemangan mampir ke Tehok.
3: Tadi ada yasinan di Tehok, jadi pagi-pagi lah Bunda Siko.
0: Oh, yasinan apa Bunda?
3: Yasinan RT biasa.
0: Oh, yasinan RT, gilir-giliran ya?
3: Iya,
0: Hari ini, ya, alhamdulillah, ya. Adi sehat.
3: Lagunya, Di?
0: Apa lagunya, Bunda?
3: Kota Saud.
0: Apa?
3: toke sawit.
0: Toke sawit.
3: Iya.
0: Toke sawit. Boleh.
3: Salamnya buat Ngaji. Selamat pagi. Selamat pagi kita. Kita semangat ya. Oke. Okay. Lupa sarapannya tuh.
0: Aman. Iya.
3: Jumat yang berkah ya, Bi.
0: Amin.
3: Terus ada Mas Alimin, ada Ribu Ramona, Mas Dakung, Ujang, Jembatan Mas Sadio. Apa kabar Bang Ujang? Terus ada Ribu Ramona, Mas Dakung, Budi Sula, Budi Solia, Nela Pere, Anita, Wahudin, Kadir CS, Abdullah, Putra Pulau Kijang, Undi Musun, Hansa Yusuf, Mas Ahmad, Mama Elo, Unayang, semua ini wakil usah kabutnya juga, Bang Ija juga ya.
0: Iya.
3: Oke, Adis, ada lagunya, Adis.
0: Lagunya ada.
3: Terima kasih, Adis. Hati-hati pulangnya, Adis.
0: Oke. Okay. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuknya Bunda Nadia. Tadi sudah bergabung Toke Sawit. Yo, lagunya nanti saya putarkan. Di belakangnya Bunda Nadia ada siapa? Halo, Jambi Berdendong.
1: Halo Nia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng. Ya Allah ya Robbi.
1: Ya Allah ya Robbi. Apa kabarnya, Di?
0: Alhamdulillah Di sehat. Abang apa kabar Bang Rudi?
1: Alhamdulillah baik sehat Di.
0: Alhamdulillah. Gimana keadaan di sana Bang?
1: Mendung Di, seperti cuaca hari ini.
0: Jadi sepi lah pasar.
1: Begitulah.
0: Kasihan.
1: Tapi kalau dengar di radio jadi rame lah.
0: Alah. Tidak percaya saya.
1: Tapi ada lagu juga, ada lagunya juga.
0: Oh, ada gitu.
1: Itu akunya juga, ah. Kelakar-kelakarnya dikit kan.
0: Kelakar-kelakar. Oke lah kalau gitu, saya udah enak jadinya.
1: Udah enak makan dikit deh.
0: Udah enak kasih kucing. Iya, serabang lah.
1: Kasih
0: Bang Ijal yang udah enaknya ya.
1: Iya,
0: oke. Iya lah. Mau lagu apa Bang Rudi?
1: Lagunya minta apa Gedis?
0: Kubur, enggak?
1: Enggak, apa Ben? Santet Belabu lari.
0: Santet Belabu boleh. Nila main santet deh. Lah kayak Bunda Wati bae lagunya, aneh-aneh, santet. Oke.
1: Banyak gelada.
0: Iya.
1: Intermezzo be.
0: Intermezzo yo, oi, kerenian bahasanya ya Allah, apa artinya tuh?
1: Bahasanya beratnya enggak?
0: Artinya apa tuh, Bang? Adi enggak tahu.
1: Intermezzo itu. Kaget aku tak buka lagi.
0: Oh, kaget lah. Iya. Iya, chat be chat ya.
1: Iya,
0: iya, amin.
1: Tetap jaga kesehatannya.
0: Iya, Bang.
1: Semoga makin dekat jodohnya ya.
0: Amin.
1: Aning-aningnya makin dekat dan.
0: Amin, amin.
1: Amin lela ya.
0: Oh ya Allah, paling kencang aminnya.
1: Iya, aminnya paling kencang mati mungkin makin didengar ya.
0: Iya.
1: Buat kamu chat juga ya. Selamat pagi tadi ada. Bang Ujang jembatan mati ya, selalu juga ya.
0: Amin.
1: Gabungannya dia sama Bang Aliminya, Amarkan Ramlan, aduannya juga, Putra Pulau Pijang juga, Izin Pulau Bila juga, Putra RTN juga ya.
0: Iya.
1: Jadi turun Dek Li, Angga Yusuf, Anpungsin, sudah itu satu lagi yang ditumpe ya. Aduh, satu namanya itu Cik Rizli. Ya selalu juga tidak coba ngejar sampai niatnya kekuan juga ya semakin malas hitam pada kecuali
0: kan. Oke Bang.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bang Rudi dan santet belabuhnya ya, ganti-ganti ya. Baik, saya putarkan terlebih dahulu lagunya, tetap bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Jambi Bedendang.

0: 69,2 MHz Prompat RRI Jambi. Kita lanjutkan kembali ganti-ganti masih di Jambi Berdendang. Silakan di 0811-6707-9920. Halo Jambi Berdendang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alimin, apa kabar?
1: Alhamdulillah,
0: sehat ya. Nih, dapat gabung dua-duanya, beruntung nih hari ini.
1: Iya.
0: Pak Limin, mau lagu apa?
1: Gunung. Gadis Rimba Bujang.
0: Gadis Rimba Bujang, boleh?
1: Salam ya.
0: Silakan.
1: Untuk adik, selamat siaran, semoga selalu sehat ya.
0: Amin.
1: Ada Bunda Nadia ya, masa-masa dapur yuk.
0: Iya, lagi masak.
1: Rudy, Rana, Armin, Sila, Naila, ada Mom Sutri juga.
0: Iya.
1: Mbak Ajeng, Pak Eman, Kak Bute, Solia,
0: Saka,
1: Ninja, siapa lagi ya, Nelly, ada Ciro Cili juga, Bang Cang juga ya, Bagi, Gabua,
0: Putra
1: juga, apa cuma mau ya.
0: Oke.
1: Ya, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuknya Pak Alimin sudah bergabung ya. Gadis Rimba Bujang nanti saya putarkan. Di belakangnya Pak Alimin, halo Jambi Berdendang.
2: Melo Nian,
0: Bang Nuri.
2: Iya, apa kabar?
0: Adi? Alhamdulillah, Adi sehat. Bang Nuri, gimana kabarnya?
2: Kabarnya sehat-sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Gimana cuaca sehat, di sana sehat. Bang Nuri? Sehat, alhamdulillah. Gimana cuaca di sana Bang Nuri?
2: Panas terang menderang.
0: Oh, panas terang menderang. Oke.
2: Kering.
0: Biasanya nanti hujan loh.
2: Nanti sore nampaknya
0: ini. Nah, iya. Ini udah agak redup soalnya panasnya di sini.
2: Iya, petir lagi dah.
0: Ada petir ya. Iya. Oke lah Bang Nuri, mau lagu apa hari ini?
2: Lagunya Batang Hari.
0: Batang Hari?
2: Iya.
0: Oke, boleh. Salam-salam.
2: Remix, ada remix.
0: Batang Hari remix belum ada, Bang.
2: Belum ada. Ya, yang ada boleh.
0: Iya, oke.
2: Apa yang ada?
0: Iya.
2: Salam untuk adik-adik.
0: Iya.
2: Selamat beraktivitas. Semoga panjang umur, yang dari balak.

0: kalau pulang hati-hati.
1: Iya.
0: Salamnya untuk semuanya saja lah tanpa kecuali.
1: Iya.
0: Untuk perempat semuanya tanpa pilih-pilih, semuanya seluruh.
1: Semua-muanya.
0: Semua-semuanya.
1: Oke. Okay.
0: Jangan satu-satu, nanti tidak adil.
1: Iya, biar adil ya. Oke.
0: Okay. Ya, terima kasih. Mm-hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Nuri yang sudah bergabung, lagunya Batang Hari nanti saya putarkan ya. Oke, di belakangnya Bang Nuri ada siapa lagi? Halo Jambi Berdendang.
2: Halo Nia.
1: Kak Butet, apa kabar?
2: Baiklah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, adi sehat Kak Butet.
2: Oh, syukurlah di sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Adi dewean ya.
1: Dewean kenapa?
2: Udah apa-apa.
1: Kirain mau ngawanin tadi.
2: Oh, jawabannya.
1: Jawabannya ya. Pak mu libur?
2: Lagunya apa lah?
1: Gunung.
2: Ah, janganlah, masa itu terus bosan.
1: Loh, Kak Butet. Harusnya iya, saya yang ngomong itu.
2: Lagunya
1: apa?
2: Oh, ini. Apa ya? Oh, itu loh, Abangku Jauh.
1: Abangku Jauh. Abangku dekat.
2: Oh, Abangku dekat di jalan.
1: Abangku maunya Abangku Jauh adoh.
2: Nah, yang jauh aja lah.
1: Yang jauh aja, mau yang DJ atau enggak?
2: Yang DJ lah.
1: Yang DJ ada soalnya nih. Kan. Oh iya kan.
2: Salamnya semuanya lah Des ya.
1: Iya.
2: Kakak lagi ngapo lah?
1: Ngapo?
2: Lagi makan.
1: Oh, makan ya?
2: Iya, makan.
1: Oke,
2: makan
1: Kak Butet.
2: Calo.
1: Makan calo.
2: Iya.
1: Agak lain ya makan calo.
2: Lain lah.
1: Pakai ya. Apa?
2: Calo be sama mangga.
1: Oh, calo sama mangga.
2: Kebetulan lagi ngidam.
1: Iya, masa calo baik kan enggak mungkin
2: lagi
1: ya.
2: Lagi ngidam.
1: Ngidam apa?
2: 3 bulan.
1: Oh, 3 bulan. Iya. Ya Allah ya Robbi.
2: Nanti kalau lain tengok ya.
1: Iya, siap. Kabarin ya.
2: Oke.
1: Okay. Iya, 3 bulan dari sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Kak Butet ganti-ganti. Dan mohon maaf sekali Kak Butet juga sekaligus penelpon terakhir di Jambi Berdendang hari ini ganti-ganti edisi 15 Mei 2026. Dan sekaligus berakhir sudah kebersamaan kita di Jambi Pagi Iko edisi hari ini ganti-ganti. Ya, itu di hari Jumat yang semoga berkah untuk kita semua ya. Selanjutnya nanti ganti-ganti akan bersama dengan rekan Baihaki yang akan menemani ganti-ganti di Jambi Siang Iko dari formasi pukul 10 sampai nanti di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, terima kasih tentunya untuk ganti-ganti yang masih bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi dan juga mendengarkan melalui RRI Digital di Pro 4 Jambi. Ganti-ganti saya Adis pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Zapin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, zapin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu zapin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari zapin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar zapinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.

Sumbun merupakan sejenis kerang yang menjadi makanan favorit masyarakat suku Duano di Jambi, khususnya yang bermukim di wilayah pesisir. Kebiasaan menangkap kerang sumbun ini telah dilakukan secara turun-menurun dan menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Menariknya, tradisi menangkap sumbun tidak hanya menjadi aktivitas mencari bahan pangan, tetapi juga berkembang menjadi agenda budaya. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemudian mengangkat tradisi ini dalam sebuah acara bernama Festival Kampung Laut. Festival ini bertujuan untuk melestarikan budaya suku Duano sekaligus memperkenalkan kearifan lokal kepada masyarakat luas. Selain itu, Festival Kampung Laut juga menjadi daya tarik wisata yang memperlihatkan kekayaan budaya pesisir Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kati-kati dimanapun berada. Kembali saya Ahmad Bay Haki menemani kati-kati untuk edisi hari ini ya, bertepatan di hari Jumat 15 Mei 2026. Mudah-mudahan kati-kati semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, bahagia. Baik, tentunya saya akan temani kanti-kanti hingga formasi waktu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Serangkaian mata acara tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk kali ini kanti-kanti, saya akan temani kanti-kanti di Irama Nusantara dan juga informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Ya, ganti-ganti kali ini akan kami hadirkan informasi haji ke ruang dengar Anda. Kementerian Haji dan Umrah menghimbau jamaah menjaga stamina menjelang puncak ibadah Al-Muznah. Himbauan tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Haji Maria Assegaf. Maria meminta jamaah mulai menghemat energi dan mengurangi aktivitas fisik yang tidak mendesak. Kementerian Haji mencatat operasional haji memasuki hari ke-24 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah. Sebanyak 395 kloter dengan 152.724 jemaah telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Sebanyak 353 kloter dengan 135.422 jemaah juga telah tiba di bertahap di Mekah dari Madinah. Petugas haji yang mendampingi jemaah berjumlah 1.412 orang. Kedatangan gelombang kedua melalui Bandara Jeddah terus berlangsung hingga pertengahan Mei 2026. Sebanyak 45.914 jemaah dari 120 kloter telah tiba di Arab Saudi. Ya, ganti-ganti Maria mengatakan PPIH Arab Saudi terus mematangkan layanan puncak ibadah haji. PPIH juga meninjau layanan bus masyair untuk memastikan mobilitas jemaah berjalan lancar saat Al-Muznah. Mitigasi kepadatan jalur Arafah, Muzdalifah, dan Mina turut disiapkan petugas. Kementerian Haji mengingatkan jemaah membatasi aktivitas luar hotel saat cuaca siang sangat panas. Jemaah diminta memperbanyak istirahat dan mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Maria menegaskan ibadah haji membutuhkan kesiapan spiritual dan fisik seluruh jemaah. Petugas kesehatan terus memantau kondisi jemaah di hotel dan fasilitas kesehatan Arab Saudi. Jemaah juga diimbau memakai payung, masker, dan alas kaki saat beraktivitas luar ruangan.

Ya, nanti-nanti masih kembali kami hadirkan informasi haji lainnya. Jemaah haji tertua Indonesia Mbah Mardijiono mendoakan seluruh jemaah dan petugas di Raudah. Doa itu dipanjatkannya dekat makam Nabi Muhammad SAW. Mbah Mardijiono kini berusia 103 tahun dan berasal dari Yogyakarta. Ia menginap di Hotel Makarim Madinah sebelum melanjutkan perjalanan menuju Mekah. Kepala Daerah Kerja Madinah Khalilur Rahman kembali menjenguk Mbah Mardijiono di kamar hotelnya. Pertemuan berlangsung hangat menggunakan bahasa Jawa halus atau kromo Injil. Khalilur Rahman kembali menanyakan makanan yang dikonsumsi jemaah tertua Indonesia tersebut. Dokter pendamping Dini Desi membantu komunikasi karena pendengaran Mbah Mardijiono mulai berkurang. Dokter Dini mendampinginya sejak keberangkatan dari Yogyakarta menuju Tanah Suci. Saat ditanya rahasia umur panjangnya, Mbah Mardijiono mengaku hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbah Mardijiono mengaku sangat bahagia dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Ia juga bersyukur mendapat kesempatan saat di Raudah Taman dari Taman Surga. Di Raudah, Mbah Mardijiono mendoakan kesehatan dan kelancaran seluruh jemaah haji Indonesia. Ia berharap seluruh jemaah memperoleh haji mabrur dan ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, nanti-nanti dimanapun berada, kembali kita nikmati irama Nusantara. Menjelang nantinya kita hadirkan informasi haji lainnya, tetap bersama Perempat Jambi.

0: Lah, dengar-dengar, kamu daftar haji ya? Alhamdulillah ya.
1: Iya, barusan aja. Tapi nunggunya 20 tahun lagi katanya.
0: Ya sabarlah. Tapi emang kamu sudah siap beneran? Haji itu bukan cuma soal ada uang sama sehat fisik aja loh.
1: Maksudnya, Nin?
0: Haji itu perjalanan hati. Bekal ilmunya sudah belum? Niatnya dilurusin lagi deh. Soalnya di sana itu ujiannya sabar, ujiannya ikhlas. Kalau fisik kuat tapi gampang emosi, bisa-bisa pahalanya hilang loh.
1: Wah, iya juga ya, Nin. Aku pikir cuma berangkat aja dulu, nanti juga belajar kan di sana?
0: Belajar dari sekarang lah, manasik, baca buku, biar pas di tanah sucinya, kita fokusnya ibadah, bukan bingung rukunnya. Kasian kan nunggunya puluhan tahun.
2: Hajinya nggak mabrur, ya kan?
1: Iya juga ya, Nin. Ya deh, aku akan luruskan niat yang suci ini dengan berlatih sabar dan kuatkan fisik. Makasih ya, Nin, masukannya.
3: Haji adalah panggilan Allah bagi yang mampu. Mampu harta, mampu fisik, dan mampu ilmu. Persiapkan diri sejak dini. Luruskan niatnya, kuatkan fisik, dan perdalam ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kita menuju Baitullah.

RRI dengan esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, adalah salah satu novel klasik Indonesia yang menggambarkan kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Cerita ini mengambil latar belakang masyarakat Minangkabau yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Melalui kisah cinta yang penuh konflik dan intrik, Marah Rusli berhasil menggambarkan kompleksitas hubungan antar karakter dalam novel ini. Siti Nurbaya, sebagai tokoh utama, digambarkan sebagai seorang gadis Minang yang cantik, cerdas, dan penuh kasih. Ia harus menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupannya, terutama dalam menjaga martabat dan kehormatannya sebagai seorang perempuan. Konflik utama dalam novel ini muncul ketika Samsul Bahri, kekasihnya, terlibat dalam peristiwa tragis yang mengguncang kehidupan mereka. Melalui kisah Siti Nurbaya, pembaca diajak untuk merenungkan tentang nilai-nilai kehormatan, kesetiaan, dan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup. Siti Nurbaya harus berjuang untuk mempertahankan harga dirinya dan menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Ia menjadi simbol perempuan yang kuat dan tegar dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau dengan detail yang kaya dan mendalam. Marah Rusli berhasil menggambarkan adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat Minangkabau dengan cermat, sehingga pembaca dapat merasakan atmosfer dan kehidupan sehari-hari di daerah tersebut. Novel ini juga mengangkat tema tentang perbedaan kelas sosial, budaya patriarki, dan konflik antar keluarga yang menjadi latar belakang cerita yang kompleks. Pesan yang disampaikan melalui novel ini sangat dalam dan menggugah. Siti Nurbaya sebagai tokoh utama menghadapi berbagai ujian kehidupan yang menguji kekuatan, ketabahan, dan keberaniannya. Ia harus belajar untuk memilih antara cinta dan kemerdekaan, antara tradisi dan kebebasan, antara kehormatan dan kebenaran. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh emosi, Marah Rusli berhasil menggambarkan konflik batin dan perjuangan karakter-karakter dalam novel ini. Pembaca akan terbawa dalam lika-liku kehidupan Siti Nurbaya dan masyarakat Minangkabau, merasakan sukacita, kesedihan, kekecewaan, dan harapan yang tersemat dalam setiap halaman cerita. Siti Nurbaya bukan sekedar kisah cinta tragis, tetapi juga tentang kehidupan, keberanian, dan perjuangan. Novel ini memberikan sudut pandang yang dalam tentang kompleksitas hubungan sosial dan budaya di masyarakat Minangkabau, serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan keadilan. Dengan ending yang tragis namun penuh makna, novel ini meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca. Pesan tentang keberanian untuk memperjuangkan kebebasan, martabat, dan keadilan tetap menggema dalam pikiran setelah membaca novel ini. Siti Nurbaya adalah karya sastra yang memukau, menginspirasi, dan memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan nilai-nilai yang sejati. Demikian esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Ah, sini. Malam ni kendal lah, Hud. Jadi macam mana Pak Sahan nak suasana malam ni? Ha, cuba.
1: Okey, kita buat. Kalau abang pergi ke Renat, gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat. Buatkan nyanyi yang lebih mantap.
0: Baik, sini. Ha, ni. Dengar ni ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun hamba. Hendak ditanam pohon selasih, anak dara jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya, mainan selendang.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, masih bersama Perempat Jambi. Tentunya juga masih akan kami hadirkan ya informasi haji lainnya ke ruang dengar Anda.

Ya, ganti-ganti arus keberangkatan jamaah Indonesia menuju Mekah melalui Bir Ali semakin padat. Sebanyak 23 kloter bergerak setiap hari sejak Senin. Kepala Sektor Bir Ali, Divya Ardianto, memperkuat koordinasi antar petugas selama fase puncak keberangkatan. Petugas menjaga mobilitas jamaah tetap lancar dan tidak menguras tenaga. Divya mengatakan tantangan utama berada pada pengaturan akses pintu masuk kawasan Bir Ali. Petugas terus berkoordinasi dengan

otoritas setempat demi mempercepat akses jemaah menuju masjid. Jemaah diupayakan berjalan lebih singkat dari area parkir bus menuju lokasi mikat. Sebanyak 8 titik pemeriksaan di Bir Ali terhubung menggunakan komunikasi handy talki selama operasional. Sistem itu menjaga sinkronisasi data bus dan jumlah jemaah antar sektor. Petugas juga memprioritaskan kesehatan lansia dan jemaah dengan penyakit penyerta selama perjalanan menuju Mekah. Penanganan awal dilakukan petugas kesehatan kloter sebelum menuju atau sebelum dirujuk ke klinik setempat. Divya mengingatkan jemaah tidak memaksakan turun apabila kondisi fisik kurang memungkinkan. Petugas menghimbau lansia dan jemaah berisiko tetap berada di dalam bus demi keselamatan perjalanan. Hingga kini lebih dari 60.000 jemaah diberangkatkan melalui Bir Ali menuju Mekah.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, masih kembali kami hadirkan informasi haji lainnya ke ruang dengar Anda. Jemaah Haji Indonesia diminta tidak merekam warga Arab Saudi tanpa izin. Perihal itu, pelanggaran privasi dapat berujung penjara dan denda miliaran rupiah. Kepala Daerah Kerja Madinah Khairul Rahman menyampaikan imbauan saat apel pagi sektor 3 Madinah. Ia mengingatkan aturan privasi Saudi berbeda dengan Indonesia. Menurut Khalilur Rahman, pelanggaran dapat diamankan aparat keamanan di Madinah maupun Mekah. Petugas dan jemaah haji Indonesia wajib memahami aturan setempat. Koordinator Satgas Perlindungan KJRI Jeddah, Ahmad Mas Bukhin, juga mengingatkan bahaya pelanggaran privasi. Ia menyebut seorang jemaah Indonesia sempat ditangkap polisi di Madinah. Jemaah tersebut merekam perempuan sekitar 30 tahun tanpa izin. Polisi kemudian memeriksa pelaku meski tidak ditemukan niat jahat. Mas Buhin mengatakan aturan itu tercantum dalam Cybercrime Law Arab Saudi. Pelanggaran terancam penjara 1 tahun atau denda 500 ribu rial Saudi. Baik, ketika-ketika dimanapun berada, kembali kita nikmati irama Nusantara ke ruang dengar Anda. Tetap bersama Prompat Jambi.

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya. Oh iya, ada titipan dari Pak Bos. Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
0: Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi? Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku, buatin ya.
2: Proposal kamu juga sering di ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu. Kenapa jadi aku yang buatin?
0: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya gak mau lah. Itu kan tugasmu.
0: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
1: Iya deh.
3: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karir. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya, atau praktik-praktik dan kebiasaan adat, seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

Ya, kanti-kanti dimanapun berada, tentunya masih bersama Perempat Jambi. Masih juga akan kami hadirkan ya kanti-kanti informasi lainnya ke ruang dengar Anda.

Ya, ganti-ganti di era digital seperti saat ini, peluang sukses tidak lagi harus dimulai dari pekerjaan kantoran atau modal besar. Gen Z memiliki kesempatan besar untuk menghasilkan uang melalui usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Dengan kreativitas, media sosial, dan kemauan belajar, anak muda bisa membangun usaha sendiri bahkan hanya dari rumah. Yang pertama, ganti-ganti Gen Z dekat dengan teknologi. Generasi muda sangat akrab dengan TikTok, Instagram, dan marketplace. Hal itu menjadi keuntungan besar untuk mempromosikan produk secara mudah dan murah. Banyak UMKM sukses karena mampu memanfaatkan media sosial sebagai tempat pemasaran. Nah, ganti-ganti banyak ide kreatif yang bisa dijadikan bisnis. Hobi seperti membuat konten, desain, kuliner. Shop hingga kerajinan tangan bisa diubah menjadi peluang usaha. Dari hal sederhana, Gen Z dapat menciptakan produk yang menarik dan memiliki nilai jual tinggi. Yang selanjutnya, ganti-ganti UMKM bisa dimulai dengan modal kecil. Saat ini memulai usaha tidak harus memiliki toko besar. Cukup dengan smartphone, internet, dan kreativitas bisnis sudah bisa berjalan. Bahkan banyak anak muda yang memulai UMKM dari sistem pre-order atau jualan online. UMKM bukan hanya tentang berjualan, tetapi juga tentang keberanian menciptakan peluang dan mandiri secara finansial. Dengan semangat kreativitas dan kemampuan memanfaatkan teknologi, Gen Z memiliki peluang besar untuk sukses bahkan menjadi kaya melalui UMKM. Kini saatnya anak muda tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga menjadi pelaku usaha yang inovatif dan inspiratif.

Nanti-nanti masih kami hadirkan informasi lainnya. Di tengah perkembangan media sosial dan tren digital yang terus berubah, branding menjadi salah satu kunci penting dalam keberhasilan UMKM.

Gen Z, sebuah produk bukan hanya dilihat dari kualitasnya, tetapi juga cara brand tersebut tampil, berkomunikasi, dan membangun hubungan dengan konsumennya. Karena itu, UMKM perlu memahami gaya dan karakter anak muda agar produk lebih mudah dikenal dan diminati. Yang pertama yaitu ganti-ganti gunakan identitas brand yang menarik. Gen Z cenderung menyukai tampilan visual dan simple, estetik dan unik. Mulai dari logo, kemasan, hingga desain media sosial harus dibuat konsisten dan mudah diingat. Tampilan yang menarik dapat membuat produk lebih menonjol di tengah banyaknya persaingan. Selanjutnya yaitu aktif di media sosial. Media sosial seperti TikTok dan Instagram menjadi tempat utama Gen Z mencari hiburan sekaligus rekomendasi produk. Karena itu UMKM perlu aktif membuat konten kreatif seperti video singkat, aktif atau interaksi santai dengan followers agar brand terasa lebih dekat. Selanjutnya itu bangun komunikasi yang relatable. Gen Z lebih tertarik pada brand yang terasa akrab dan tidak terlalu kaku. Gunakan bahasa yang santai, jujur, dan mudah dipahami. Respon yang cepat dan ramah juga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap UMKM. Yang selanjutnya yaitu ikuti tren dengan cara kreatif. Mengikuti tren bukan berarti harus selalu ikut-ikutan, tetapi mampu menyesuaikan produk atau promosi dengan hal yang sedang ramai diperbincangkan. Dengan cara ini, brand akan terlihat lebih relevan dan mudah dikenal oleh anak muda. Branding bukan hanya soal penjual produk, tapi tentang membangun kesan dan hubungan dengan pelanggan. UMKM yang mampu tampil kreatif, aktif di media sosial, dan memahami karakter Gen Z akan lebih mudah berkembang di era digital. Dengan branding yang tepat, usaha kecil pun dapat memiliki daya tarik besar dan dikenal lebih luas oleh generasi muda. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, kembali kita nikmati Rama Nusantara tetap bersama Perempat Jambi.

tradisi makan bajamba. Makan bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Jambi. Biasanya pada saat acara-acara penting seperti pernikahan, upacara adat, atau pertemuan keluarga. Makan bajamba dilakukan dengan cara duduk melingkar di atas tikar atau lantai dengan makanan yang disajikan di atas dulang atau nampan besar. Semua orang yang hadir akan makan bersama-sama dari dulang yang sama dengan menggunakan tangan. Makan bajamba memiliki makna yang dalam, yaitu menekankan pentingnya kebersamaan dan keharmonisan dalam masyarakat. Juga menunjukkan kesederhanaan dan keramahan masyarakat Jambi, serta merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian, makan bajamba adalah tradisi yang unik dan menarik yang dapat menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi kita untuk memahami dan menghargai keanekaragaman budaya.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

Ya, ketika dimanapun berada, 33 menit berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Masih akan kami hadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Ya, ketika nanti Ulek Bazar Kuliner 2026 di Pamedan Mangkunegaran, Surakarta diharapkan dapat menjadi agenda rutin tahunan untuk mendorong UMKM Kota Solo naik kelas. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Surakarta Agung Riyadi menyebut event tersebut menghadirkan puluhan tenan kuliner dari Solo dan berbagai daerah di Indonesia. Agung mengatakan terdapat sekitar 50 hingga 60 UMKM yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya kegiatan itu menjadi peluang bagi UMKM memperluas pasar sekaligus mengenalkan produk kuliner kepada wisatawan. Ia menyebut Ulek Bazar Kuliner

Pengunjung yang datang ke Kota Solo. Agung berharap kegiatan tersebut mampu mendorong UMKM berkembang lebih besar, sekaligus memperkuat citra Solo sebagai kota wisata kuliner. Selain wisata budaya, Kota Solo dinilai memiliki kekuatan besar di sektor kuliner yang dapat menarik wisatawan. Masih kembali kanti-kanti kami hadirkan informasi lainnya. Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri apresiasi Bazar RI memiliki peran strategis. Apresiasi Basnas Republik Indonesia memiliki peran strategis mendukung pengentasan kemiskinan ekstrim dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri sekaligus pimpinan Basnas Republik Indonesia Agus Patoni. Agus menegaskan Basnas merupakan mitra strategis pemerintah. Menurutnya, Basnas mampu bergerak cepat membantu masyarakat yang membutuhkan melalui berbagai program yang terukur dan berdampak. Ia menjelaskan sejumlah program yang telah berjalan seperti bedah rumah, pemberdayaan UMKM, penanganan stunting hingga layanan kesehatan gratis. Program tersebut dinilai perlu terus diperkuat melalui sinergi dengan pemerintah daerah. Menurutnya kolaborasi antar Basnas dan pemerintah daerah kunci memastikan layanan kepada masyarakat berjalan efektif dan tepat sasaran dan berkelanjutan. Dalam kesempatan itu ia juga mengapresiasi sejumlah daerah yang telah menunjukkan sinergi yang baik dengan Basnas, diantaranya Kolaka, Surabaya, dan Solo. Ia menambahkan pemerintah daerah dapat memperkuat peran Basnas melalui dukungan hibah berlandaskan prinsip Money Follow Program dan Money Follow Action, sehingga penganggaran dapat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing tingkatan Basnas. Lebih lanjut, Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi pembiayaan melalui skema kreatif financing. Hal itu guna memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung keberlanjutan program pembangunan. Ahmad Patoni memaparkan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD dapat dilakukan melalui intensifikasi sumber pendapatan yang sudah ada, termasuk ekstensifikasi dengan menggali potensi pajak dan retribusi baru yang belum optimal. Selain penguatan fiskal, yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM dan transformasi digital dalam modernisasi pengelolaan keuangan daerah. Ia pun menekankan pentingnya inovasi berkelanjutan dalam menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pendanaan di daerah. Hal itu agar program pembangunan atau pembangunan dan layanan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan berdampak luas. Baik, nanti-nanti dimanapun berada, untuk sementara itu informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Masih kami hadirkan Irama Nusantara dan dilanjutkan nanti lagu bernuansakan Islami. Sambil kita menantikan acara selanjutnya dan juga kita ikuti silang khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Falah Jambi. Tetap bersama Perempat.

0: Nah, akhirnya istirahat juga. Edin, kok mukamu kusut banget sih? Kayak amplop kelipat dua aja.
1: Aduh Rin, pusing deh. Umur makin nambah, kerjaan numpuk. Terus aku jadi mikir, apa aku udah cukup cakep, cukup sukses, cukup ya segalanya gitu.
0: Woi, santai apa? Kamu itu udah keren, tau gak? Nih ya, mulai sekarang stop deh pikirin hal-hal yang gak penting.
2: Pertama, teman toksik, buang aja, kayak sampah. Terus, umur tuh cuma angka, yang penting mental tetap muda.
1: Lanjut.
0: Kesalahan masa lalu, udah, tinggalin aja. Kayak mantan, gak usah ditengok lagi. Standar kecantikan, hello, itu buatan netizen, bukan buat diikutin.
1: Wah, bener juga ya.
0: Terus nih ya, stop mikirin omongan orang. Apalagi orangnya bahkan gak peduli sama kita. Gak capek, Din?
1: Capek banget sih sebenarnya. Tapi sekarang aku paham. Thanks ya, Rin.
0: Selalu dong. Hidup tuh udah ribet. Jangan ditambahin mikirin hal-hal yang gak penting deh.
3: Mulailah berhenti mencemaskan 6 hal ini. Teman toksik, bertambahnya umur, kesalahan masa lalu, standar kecantikan dari masyarakat, omongan orang lain, dan mereka yang gak peduli padamu. Hidupmu terlalu berharga untuk diisi dengan kekhawatiran.

Sahabat budaya, Masjid Agung Al-Falah merupakan masjid kebanggaan masyarakat Jambi yang berjuluk Masjid Seribu Tiang. Masjid ini mempunyai konsep bangunan tanpa sekat antara jendela dan pintu, serta terdapat banyak tiang yang tahan terhadap gempa. Masjid ini dijuluki Masjid Seribu Tiang, walaupun sebenarnya jumlah tiangnya hanya 232 tiang. Masjid ini mempunyai arsitektur yang indah dengan ratusan tiang berwarna putih dan lapisan tembaga yang berjejer menyangga bangunan masjid tersebut. Masjid Agung Al-Falah ini berdiri di atas lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Jambi, yang dulunya merupakan istana Tanah Pilih. Masjid Seribu Tiang atau Masjid Agung Al-Falah ini pun masuk dalam daftar salah satu masjid terbesar yang ada di Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu salat wajib kemudian ia berwudu dan salat dengan khusyuk dan memelihara rukunya melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar di mana saja Anda berada, kita akan mengikuti pelaksanaan daripada sholat Jumat untuk silang khotbah dan sholat Jumat ya dari masjid untuk edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026.

Alhamdulillah alladhi ja'alana muslimin. Ashhadu an la ilaha illallah, ilaha al-awwalin wal-akhirin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli 'ala sayyidina wa maulana Muhammad ajma'in wa sallim tasliman katsira. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب Sidang Jumat yarhamni warhamakum Allah. Senantiasa khatib berwasiat, marilah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berupaya menjunjung tinggi perintahnya dan melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya, dan selalu berbekal dengan takwa, karena bekal takwalah yang mengantarkan kepada keselamatan untuk di dunia dan di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquniya ulil albab. Dan berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Karena itu bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berfikir. Sidang Jumaat yarhamani warhamakumullah. Kita berada di salah satu penghujung bulan, yang bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk Ashhurul Hurum, yaitu bulan Dzulqa'dah, yang telah Allah istimewakan dan Allah telah hormati semenjak dunia ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna iddata syuhuri andallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan semenjak penciptaan langit dan bumi ini, dan di antaranya terdapat 4 bulan yang dihormati. Surat At-Taubah ayat 36. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Thalathatun mutawaliyat. Bulan Hurum atau bulan yang dihormati itu adalah 4 bulan. 3 bulan berturut-turut. Yang pertama adalah Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, yang kedua adalah Dzulhijjah, wa Rajab, yang ketiga adalah Rajab, mudhar, baina Jumadi Sya'ban. Rajab mudhar, yang pertama adalah Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, wa Muharram, dan bulan Muharram, dan yang keempat adalah Rajab mudhar, ma baina Jumadi wa Sya'ban, yang terletak antara Jumadil akhir dengan dan bulan Syaban. Artinya bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah yang sekarang bersama kita, yang tinggal beberapa hari ini, adalah bulan istimewa di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib ingin menyampaikan pesan ini untuk mengingatkan kita jangan pernah melupakan Dzulqa'dah yang sekarang berada di hadapan kita, karena ini adalah salah satu bulan yang mulia. Dan beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan mulia berikutnya, yaitu Dzulhijjah. 4 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, adalah bulan-bulan yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus, di mana pahala digandakan di dalamnya, sebaliknya kezaliman atau dosa juga digandakan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang arif dapat memanfaatkan bulan ini sebaik-baiknya. Bulan Dzulqa'dah di dalam sejarah adalah, selain dia bulan yang dihormati, beberapa hal yang patut kita ingat akan kemuliaan bulan ini. Disebutkan dalam riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain daripada umrah hajinya, beliau melaksanakan 4 kali umrah. Dan seluruh umrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu semuanya dilakukan pada bulan Dzulqa'dah yang mulia ini.
Dan bulan Zulqa'dah yang mulia ini adalah termasuk Ashhurul Hajj atau bulan-bulan haji. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang tertentu. Al-Baqarah ayat 197. Ulama menjelaskan yaitu bulan Syawal, bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Karena itu bulan ini menjadi mulia karena tidak sah suatu niat haji yang dilakukan kecuali telah memasuki bulan-bulan haji, di antaranya adalah Zulqa'dah ini. Kemudian di dalam sejarah peristiwa agung di mana Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk menjemput menerima Taurat, di mana dia mesti untuk mempersiapkan 40 malam menantinya. Maka hari pertama dihitung daripada awal bulan Zulqa'dah sehingga 30 hari ditambah dengan 10 hari bulan Zulhijjah sehingga genap menjadi 40 hari. Sehingga itulah Nabi Musa AS menerima kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada peristiwa agung yang dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya surat Al-Fath, Inna fatahna laka fathan mubina. Itu turun pada kejadian perjanjian Hudaibiyah yang terjadi pada bulan Zulqa'dah ini, Bai'atul Ridwan, dan demikian juga perjanjian Hudaibiyah yang terjadi pada bulan Zulqa'dah ini yang memberikan hikmah terbesar, yang pada gilirannya kaum muslimin mampu menaklukkan kota Mekah. Itulah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja afwaajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaaba." Apabila datang kemenangan dari Allah dan penaklukan, maka engkau lihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Karena itu bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya dia maha menerima taubat. Sidang Jumat ya rahmani ya rahmakumullah. Demikian beberapa kemuliaan bulan Zulhijjah yang patut kita ingat. Dan ke depan kita tidak boleh lagi melalaikan bulan-bulan yang dimuliakan Allah, yang salah satunya adalah bulan Zulqa'dah yang sering dilupakan oleh orang. Padahal bulan ini adalah bulan istimewa yang telah ditetapkan oleh Allah pada awal penciptaan langit dan bumi seiring bulan-bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum lainnya. Dan sebagai seorang muslim mematuhi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah telah memberikan kemudahan, kemurahan, rahmat dan kasih sayangnya serta keberkahannya pada waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seyogianya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah memanfaatkan bulan-bulan yang mulia ini, bulan Zulqa'dah ini, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram yang ke depan, agar kita mendapatkan nafahat rahmat kasih sayang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat. Ala fata'arradu laha?" La'allaha an tusibakum nafhatun minha fala tashkawna ba'dahu abada. Sesungguhnya bagi Tuhanmu pada hari-hari pada masamu ini terdapat rahmat-rahmat khusus, karena itu berusahalah untuk mendapatkannya. Barangkali dia akan engkau akan mendapatkannya, yang karenanya engkau tidak akan lagi menderita atau mendapatkan penderitaan selama-lamanya. Hadis rawahu Tabrani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita dapat memanfaatkan sebaik-baiknya hari-hari, bulan-bulan yang diberikan Allah keistimewaan di dalamnya, agar kita termasuk orang-orang yang menyahuti pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'azzim syai'irallah fa innaha min taqwal qulub. فاعتبروا يا أولي الألباب لعلكم ترحمون.

Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan ruku'. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, loh, loh, tuh kan?
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.

Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Terdapat berbagai larangan yang diberlakukan oleh otoritas Arab Saudi bagi para jemaah haji dan umroh. Salah satunya saat berada di area Masjid Nabawi guna menjaga ketertiban dan kesucian tempat ibadah tersebut. Pengawasan ketat dari aparat keamanan Arab Saudi diberlakukan seiring meningkatnya aktivitas ibadah selama musim haji. Bahwasanya, setiap pelanggaran akan langsung ditindak tanpa pengecualian dan ketidaktahuan tanpa aturan tidak dapat dijadikan alasan. Polisi atau askar yang bertugas di sana tidak pandang bulu. Siapapun yang kedapatan melakukan pelanggaran pasti akan dicari untuk diberikan sanksi. Otoritas Arab Saudi melarang sejumlah aktivitas di dalam kawasan masjid, antara lain siaran langsung di media sosial, pembuatan konten komersial, serta pengambilan gambar dalam situasi evakuasi medis atau penanganan jenazah. Jemaah juga tidak diperbolehkan membawa atribut organisasi termasuk bendera, serta dilarang membuat keramaian, meneriakkan yel-yel, menggunakan pengeras suara, dan merokok di area masjid. Jemaah dapat melakukan aktivitas seperti siaran langsung di luar kawasan masjid untuk menghindari pelanggaran. Aparat keamanan akan memberi sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Untuk pelanggaran ringan, jemaah biasanya dimintai keterangan dan diminta menandatangani pernyataan. Namun, pelanggaran berat dapat berujung pada proses hukum. Misalnya, ada yang merokok, saat itu juga akan dikenai denda 400 SAR. Pelanggaran lain bahkan bisa dipenalti atau diberi larangan masuk ke Arab Saudi untuk waktu tertentu. Pengawasan dilakukan tidak hanya melalui kamera pengawas, tetapi juga oleh petugas yang menyamar di tengah jemaah. Skema ini diterapkan untuk memastikan aturan dipatuhi tanpa celah.

0: nggak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja, tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Ngaben adalah ritual pembakaran mayat sebagai simbol penyucian roh orang yang meninggal. Gede Marayana, salah seorang budayawan, mengungkapkan.
1: Ngaben adalah upacara pitreyatnya, yaitu perbaktian kepada leluhur. Jadi prosesinya itu sesuai dengan apa dengan tatunya. Di satu sisi, manusia itu terdiri dari badan kasar dan badan halus. Badan kasarnya itu diprosesi dengan pembakaran, mengembalikan lima unsur alam, yaitu apa, teje, bayu, akasa, pertiwi. Jadi tanah, air, api, angin, dan akasa. Itu dikembalikan dengan prosesi pembakaran, tentunya dengan upacara, bukan sekedar membakar.

Sahabat budaya, batik Jambi merupakan salah satu batik yang memiliki motif dan corak yang berbeda dengan batik dari daerah lain. Hal ini dikarenakan perbedaan wilayah, iklim, dan budaya. Salah satunya adalah motif durian pecah. Motif ini menggambarkan dua bagian kulit durian yang terbelah tetapi masih terpaut antara pangkal dan tangkainya. Bagian pertama memiliki makna pondasi iman dan takwa, sementara bagian yang lain memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau disimpulkan, mereka memiliki arti melaksanakan pekerjaan berlandaskan iman dan takwa, dan didukung dengan penguasaan ilmu dan teknologi. Maka akan memberikan hasil yang baik bagi yang menjalankannya.

RRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah

keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019, dari RRI untuk Indonesia.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tidur siang bukan tanda malas, tapi justru bisa menjadi kunci produktivitas dan kesehatan yang lebih baik. Tidur siang selama 15 hingga 30 menit terbukti mampu meningkatkan konsentrasi, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh kembali segar. Cocok sekali dilakukan saat energi mulai menurun di pertengahan hari. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidur siang secara teratur dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan meningkatkan daya ingat. Tapi ingat, tidur siang yang terlalu lama justru bisa membuat kamu merasa pusing dan lesu. Jadi, jika kamu merasa lelah di tengah hari, jangan ragu untuk mengambil waktu sejenak, karena kadang istirahat sebentar bisa membawa semangat besar untuk melanjutkan harimu.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

Ya, ketika dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi. Ya, ketika nanti masih akan kami hadirkan tentunya informasi-informasi ke ruang dengar Anda.

Ya, ganti-ganti anggota Komisi 2 DPR RI Indra Jaya mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa ibu kota negara tetap berada di Jakarta sampai ada keputusan presiden mengenai pemindahannya ke ibu kota Nusantara atau IKN harus menjadi pegangan dalam kebijakan nasional. Ya, ganti-ganti menurutnya putusan tersebut semakin memperkuat prinsip negara hukum yang diamanatkan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD NRI tahun 1445 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ihwal penerbitan keputusan presiden mengenai pemindahan ibu kota negara, Indra Jaya menekankan bahwa itu merupakan kewenangan penuh Presiden Prabowo Subianto sesuai amanat undang-undang. Ia menyebut kepala negara memiliki pertimbangan strategis, administratif, dan konstitusional sebelum menerbitkan keputusan terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Pemindahan ibu kota negara bukan semata persoalan pembangunan fisik dan infrastruktur, melainkan juga menyangkut legitimasi konstitusional, efektivitas pemerintahan, kesiapan aparatur negara, efisiensi penggunaan anggaran, serta keberlanjutan pelayanan publik. Baginya, pemindahan ibu kota adalah agenda besar negara yang harus dipersiapkan secara matang dan komprehensif. Mahkamah Konstitusi atau MK pada Selasa 12 Mei 2026 memutuskan menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara yang diajukan oleh seorang dokter bernama Zulkifli. Zulkifli yang merupakan warga Jakarta menguji konstitusionalitas pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Ibu Kota Negara karena merasa tidak mendapat kepastian hukum dengan keberlakuan pasal tersebut. Pasal dimaksud berbunyi kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan keputusan Presiden. Menurutnya, pasal 39 ayat 1 menimbulkan ketidakjelasan mengenai status ibu kota negara dalam sistem hukum nasional. Ia mendalilkan di satu sisi Jakarta tidak lagi dinyatakan sebagai ibu kota negara dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2023 tentang Daerah Khusus Jakarta. Di sisi lain, pemindahan ibu kota negara ke Nusantara belum berlaku karena syarat konstitutif yang ditentukan oleh Undang-Undang Ibu Kota Negara belum terpenuhi. Maka dari itu permohonannya, Zulkifli meminta kepada MK agar pasal tersebut dimaknai menjadi sebelum keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota negara keluar, Jakarta tetap menjadi ibu kota Republik Indonesia. Namun mahkamah menolak permohonan tersebut. Dalam pertimbangan hukum, MK menyatakan tanpa pemaknaan seperti yang dimohonkan pemohon, pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Ibu Kota Negara memang telah mengatur bahwa kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Jakarta.
sampai dengan ditetapkan keputusan Presiden mengenai pemindahan ke IKN. Maka dari itu MK menyimpulkan dalil pemohon yang menyatakan norma pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Ibu Kota Negara bertentangan dengan konstitusi tidaklah beralasan menurut hukum.

Ya, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan informasi lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun meminta otoritas fiskal dan moneter segera memperkuat langkah mitigasi menyusul tekanan terhadap nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir. Ia mengingatkan pelemahan kurs perlu diantisipasi serius agar tidak bertransmisi menjadi imported inflation yang dapat menekan daya beli masyarakat. Misbahun menilai tekanan terhadap rupiah saat ini tidak terlepas dari dinamika global, mulai dari pergeseran arus modal asing hingga meningkatnya ketidakpastian pasar internasional. Ia kembali mengingatkan tekanan eksternal tersebut tidak boleh dibiarkan bertransaksi langsung di sektor real dan daya beli masyarakat. Karena itu, ia mendorong Bank Indonesia terus aktif menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi terukur di pasar spot, domestic non, daily variable, maupun pasar surat berharga negara atau SBN. Menurutnya langkah stabilisasi perlu dilakukan secara presisi agar mampu menjaga kepercayaan pasar tanpa membebani cadangan devisa secara berlebihan. Sementara di sisi fiskal, Misbahun menyoroti pentingnya optimalisasi kebijakan devisa hasil ekspor. Ia meminta pemerintah memastikan devisa eksportir tetap masuk ke sistem keuangan domestik guna memperkuat pasokan dolar dari dalam negeri di tengah tekanan global. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, masih kembali kita nikmati irama Nusantara tetap bersama Prompat Jambi.

Salah satu peninggalan peradaban masa silam yang terdapat di Sumatera adalah aksara Injung. Aksara ini terdapat di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Konon, aksara Injung digunakan masyarakat Kerinci sebelum datangnya tulisan Arab Melayu. Penulisan aksara Injung oleh orang Kerinci dimulai dalam karya sastra klasik. Dengan kondisi tersebut, aksara Injung pada hakikatnya adalah bagian dari sastra Indonesia lama. Media yang digunakan untuk menulis aksara Injung adalah tanduk kerbau, bambu, tulang, kulit kayu, daun lontar, kain, dan kertas. Naskah aksara Injung biasanya berisi petatah petitih nasihat, syair pelipur lara, penentuan batas wilayah antara pemangku adat di Kerinci, serta mantra dan cara meramu pengobatan tradisional. Peninggalan aksara Injung dapat ditemui di Museum Sikinjai, Kota Jambi. Dan menurut masyarakat Kerinci, aksara Injung merupakan kesusastraan yang dianggap keramat dan sakti.

Hai, perkenalkan, aku telapak tangan. Setiap hari aku bertemu banyak orang. Setiap hari aku melakukan banyak hal. Aku tak mampu menolak semua itu. Tapi, satu hal yang membuat aku sangat bahagia. Ketika aku dibersihkan dengan air dan sabun.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hih, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Kumpul waris adalah kearifan lokal atau tradisi yang berkaitan dengan pernikahan yang ada di dalam masyarakat Tabir Ilir yang berasal dari dua kata yakni kumpul dan waris. Kumpul berarti mengumpul atau menghimpun, sedangkan waris keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Kumpul waris dilakukan menjelang pelaksanaan pernikahan seseorang yang dilakukan dengan cara mengundang orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan calon mempelai. Setelah undangan dikumpul, maka dilakukanlah pemberitahuan mengenai rencana pernikahan calon mempelai agar dapat disesuaikan. Dan yang terakhir adalah yang menjadi inti tradisi kumpul waris, yaitu memberikan bantuan finansial semampunya untuk digunakan keluarga calon pengantin dalam rangkaian pernikahannya. Pemberiannya pun disesuaikan dengan kemampuan dan keikhlasan. Dan di akhir acara, tuan rumah akan mengumumkan jumlah total sumbangan yang terkumpul dalam acara kumpul waris tersebut.

pun berada masih bersama Perempat Jambi ya. 38 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Baik, ketika nanti kami informasikan ya untuk wilayah Telanaipura saat ini mendung ya, dan juga ada gerimis-gerimisnya. Tentunya untuk ganti-ganti yang melewati wilayah Telanaipura atau memang wilayah ganti-ganti sudah hujan ya, atau belum hujan sama sekali. Nah, tentunya kita harus menyiapkan jas hujan atau mantel ya jika keluar rumah mengendarai kendaraan roda 2. Baik, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan tentunya informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Ya, ganti-ganti anggota Komisi 10 DPR RI Habib Syarif Muhammad. Meminta pemerintah memberikan kebijakan alternatif bagi guru honorer dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurutnya, penataan birokrasi tidak boleh mengorbankan guru yang telah lama mengabdi di sekolah negeri. Habib menilai penataan aparatur sipil negara tidak boleh dilakukan secara kaku. Dia juga meminta pemerintah menyiapkan mekanisme transisi bagi tenaga pengajar non-ASN. Ya, ganti-ganti data yang disampaikan Habib menunjukkan Indonesia mengalami kekurangan lebih dari 480 ribu guru. Laju pensiun guru di sekolah negeri juga mencapai sekitar 70 ribu orang per tahun. Habib menyebut masih terdapat 237 ribu guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri daerah. Menurutnya, keberadaan guru honorer perlu diperhatikan dalam penataan tenaga non-ASN. Politisi fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itu menilai peminggiran ratusan ribu guru atas nama legalitas formal merupakan bentuk demanusiawi hukum. Menurutnya, aspek kemanusiaan dan keberlangsungan pendidikan harus menjadi prioritas dalam penataan tenaga non-ASN. Habib meminta pemerintah memberikan rekognisi bagi guru dengan masa pengabdian 5 hingga 10 tahun. Menurutnya, pengalaman mengajar perlu menjadi pertimbangan dalam seleksi P3K. Habib juga mengusulkan penerapan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu sebagai masa transisi bagi guru honorer. Menurutnya, skema tersebut dapat memberikan kepastian status bagi guru non-ASN. Legislator asal Jawa Barat itu meminta pemerintah memberikan kepastian dukungan anggaran penggajian guru P3K kepada daerah. Dukungan tersebut dinilai penting dalam proses penataan tenaga pendidik. Habib juga mengusulkan moratorium sanksi administratif bagi instansi pendidikan yang masih mempekerjakan guru non-ASN. Usulan tersebut disampaikan selama kebutuhan guru nasional belum terpenuhi. Baik, ganti-ganti.

Terima kasih kami hadirkan informasi lainnya, pemerintah menyiapkan program Tamasya. Disiapkan mendukung pengasuhan anak sekaligus meningkatkan partisipasi kerja perempuan di Indonesia. Program itu menjadi prioritas Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam menghadapi bonus demografi. Wakil Menteri Kemenduk Bangga atau BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagus Oka menilai pengasuhan anak mempengaruhi partisipasi kerja perempuan. Perlindungan anak dinilai penting ketika ibu tetap bekerja di luar rumah. Program Tamasya lahir sebagai respon menghadapi meningkatnya jumlah penduduk usia produktif di Indonesia. Pemerintah menilai kualitas pengasuhan menentukan keberhasilan memanfaatkan bonus demografi nasional. Program tersebut berfokus pada pendampingan pengasuhan bagi orang tua, pengasuh dan anak usia dini. Layanan rujukan juga disiapkan mendukung tumbuh kembang anak selama proses pengasuhan berlangsung. Kemenduk Bangga atau BKKBN menyiapkan 4 layanan utama dalam program Tamasya untuk mendukung keluarga pekerja. Salah satunya, memastikan pengasuh memiliki kompetensi pengasuhan anak usia dini. Program itu juga mencakup pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin dan berkala. Keterlibatan keluarga dalam pengasuhan menjadi bagian penting pelaksanaan program tersebut. Baik, nanti-nanti dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tuntas sudah, saya Ahmad Baihaqi menemani kanti-kanti untuk edisi hari ini. Namun jangan kemana-mana, nantinya kanti-kanti akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya. Ada Mbak Vina yang akan menemani kanti-kanti. Tentunya nanti di Jambi Petang Iko ya. Baik, tetap di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya?
2: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
2: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
4: Waduh pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
5: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.

0: Ya, selamat sore Kanti Kanti dimanapun Kanti Kanti berada. Tentunya sore hari ini bersama saya Vina akan menemani Kanti Kanti informasi pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan di Jambi Petang Iko kali ini boleh bergabung bersama kami Pro Dangdut di 0811-6707-9920. Ada suara siapa ini? Halo.
1: Assalamualaikum Pro Dangdut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutan yo Bunda. Sama di sini juga hujan turun kan air Samo. Juga yang
1: kan? Iya, Bunda lagi di Teho mau pergi asinan kaki jam 4 tadi
0: sasar. Oh, terus? Nah, jadi dak? Nunggu reda lah. Payung apa Bunda?
1: Iya, itulah. Sehat Bina?
0: Sehat, Bunda sehat.
1: Sehat, Alhamdulillah. Semangat, semangat ya.
0: Ih, semangat terus.
1: Kalau ngantuk ngopi dulu ya.
0: Iya.
1: Bentarlah dulu lagunya.
0: Apa Bunda?
1: Hujan pengantin lah.
0: Hujan pengantin? Ngapa bang?
1: Banyak undangan besok hari Minggu, Pina.
0: Oh iya. Iya.
1: Malamnya terus sama buat Pina. Selamat sore. Tetap semangat ya walaupun hujan. Kita biar bisa terhibur di perempat ini dengan dangdutannya ya.
0: Ada Tuti Wibowo sama Adik Irma.
1: Yang hujan itu tuh dekatnya Tuti Wibowo yuk.
0: Ada Tuti Wibowo, Tuti Wibowo be.
1: Ada Tuti Wibowo be
0: ya. Ayo sudah lah.
1: Ya. Nah, terus salamnya lanjut ya. Ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlana Marbakung, Wati Urpa Kalutet, Bang Ijal, Bang Ajum, Mas Yatno Ajem, Bude Sila, Bude Solia, Naila, Vero, Anita Wa'udin, Pak De Pak De Ahmad, Mama Elu, Uni Ayang, Kadir CS, Abdullah, semuanya lah Pina. Oke Pina, kok radio hilang suaranya?
0: Iya Bu.
1: Iya di radio hilang.
0: Bunda sekarang dengar di mana?
1: Datang tuh. Oke Pina ya.
0: Yap.
1: Terima kasih lagunya dong kan.
0: Ada.
1: Tunggu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nadia udah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Selanjutnya di 0811-6707-9920. Halo Pro Dangdut. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo. Halo. Halo. Bang Armi.
2: Yo.
0: Lagi apa?
2: Lagi nyantai hujan.
0: Hujan ya. Ngopi.
2: Yo, enak hujan ya.
0: Tidak lah kan di dalam.
2: Tidak tadi kehujanan.
0: Kehujanan bang kegrimisan.
2: Pantosan lambat anunya.
0: Apa?
2: Agak lambat siarannya.
0: Iya, kegrimisan untung enggak jadi ini, enggak jadi apa ikan duyung. Padahal
2: berubah jadinya lah ya.
0: Iya, berpotensi jadi ikan duyung, Bang.
2: Aduh. Bawa kan seruo jadinya.
0: Nah, dijual Bang Ijah lah. Iya. Apa lagunya, Bang?
2: Lagunya apa tuh? Gaun Merah Jambu.
0: Daun Merah Jambu?
2: Gaun.
0: Gaun Merah Jambu, boleh.
2: Yang remixnya ada lah, salah tuh.
0: Kayak lu. Dado, adanya dari Ine Cynthia.
2: Oh, ini tuh?
0: Dado, belum ada.
2: Belum ada.
0: Iya.
2: Kaget dulu lah kali itu, anu ganti, Be.
0: Apa?
2: Anu gadis kita lah, gadis.
0: Gadis?
2: Gadis kita tuh.
0: Gadis kita?
2: Gadis Palestina.
0: Ah, itu maksud kami. Boleh lagu salam.
2: Salamnya buat Bina. Semoga semoga sukses.
0: Amin.
2: Semoga nanti pulangnya nanti kehujanan.
0: Amin.
2: Kado jadikan duyung.
0: Iyo, tak bisa masuk ember.
2: Dibawa bagi jalan kan.
0: Aduh.
2: Buatnya bener nanti ada dia. Buatnya Bang Ramlan, Bang Aliminnya, buatnya siapa lagi ya? Ajeng, Pero, Ika, buatnya Bang Ajuk, buatnya Nela, Yani, Selamat, buatnya baru itu udah belum dari ya?
0: Coba lah disebut lagi.
2: Kan dari CL, Mbak Wati. Siapa lagi?
0: Gak
2: tau. Galau-galau lah.
0: Semuanya ya?
2: Iya, semuanya
0: yaudah
2: lah.
0: Yaudah.
2: Lagi Mbak Pina. Sama petugas.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di belakang Bang Armi dan Bunda Nadia. Halo Pro Dangdut. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuklah.
2: Apa kabar Adi?
0: Is Vina. Sama Vina.
2: Oh Vina, apa kabar Vina?
0: Sehat, Bang Adi Cakra, apa kabar?
2: Alhamdulillah sama.
0: Iya, lagi apa?
2: Lagi telepon.
0: Ih, selain gawe yang lain ngapa sih? Tanda gawe yang lain, Po. Ngopi dah, ngeteh.
2: Ngeteh nih, ngopi enggak ngopi.
0: Ngeteh hujan, Bang.
2: Iya, ngopi pisang goreng bakwan.
0: Banyak nian kawannya.
2: Abang favorit bakwan.
0: Jadi yang paling enak tuh pisang goreng, bakwan atau apa?
2: Asal jangan yang manis-manis lah, tempe.
0: Eh, apa?
2: Jangan yang manis-manis lah, juga.
0: Oh, tapi kan kalau makan gorengan banyak bahaya juga, enggak, Bang?
2: Selingi
0: dengan yang lain, pakai cuko dak, hirup cuko.
2: Buah-buahan.
0: Oh oke, okay. Iya dan sih.
2: Merokok, abang kuat sih, abang selingi dengan makan nanas, buah-buahan.
0: Oh, biar ngedetox di tubuh kita dak bang?
2: Oh iya.
0: Oke deh, apa lagu abang?
2: Saya minta lagunya ini. Ya istrimu bukan pembantumu.
0: Oh istri bukan pembantu. Ya itulah pokoknya.
2: Ya istrimu bukan pembantumu. Para lelaki, ya istrimu bukan babumu.
0: Bukan babumu, iya lagu Bunda Wati nih.
2: Rumahmu di tanahmu.
0: Itu dia.
2: Ada nggak? Kalau nggak ada ganti aja ya.
0: Ada, kaji dulu. Ya.
2: Tapi nanti marah pula pacar tu ya.
0: Ih, ngapa?
2: Dia request lagu ini.
0: Apa?
2: Dia requestkan lagu ini. Lagu apanya? Ku ingin jadi mataharimu. Dari artisan apa? Dari Mita itu.
0: Oh, minta lagu?
2: Ku ingin jadi mataharimu.
0: Jadi mataharimu. Jadi yang itu, Be.
2: Iya, itu aja lah. Nanti dia marah pula.
0: Ya, kalau di dek. Iya. Boleh.
2: Berapa di WhatsApp? Enggak bisa WhatsApp ya, enggak terima ya?
0: Bisa, nomor yang sama, Bang.
2: Nomor ini juga?
0: Iya.
2: Dibaca kan enggak tuh?
0: Dibaca, kami yang baca kayak kalau kami yang siaran, kalau orang lain tahulah.
2: Ah, kadang-kadang enggak baca.
0: Kami yang baca mataharimu dari Sri Devi yo.
2: Ah, ya Sri Devi, Sri Devi.
0: Oke, boleh.
2: Mataharimu ya.
0: Abang kalau nak minta lagunya kayak di nomor itu bae. Nomor yang kami bilang tadi, nomor yang abang telepon tadi tuh. Hah? Nomor yang ini yang abang telepon ini nomor WhatsApp lah.
2: Ini nomor WhatsApp gua ya?
0: Iya.
2: Oh, sini juga ya?
0: Iya.
2: Soalnya dia minta, soalnya telepon-telepon gak bisa masuk kak, katanya saya minta WhatsApp aja katanya.
0: Iya bisa di WhatsApp, tapi jangan telepon WhatsApp bang, lelet sinyalnya.
2: Oh jadi pesan singkat saya ya?
0: Iya, he-he.
2: Dibacakan ya.
0: Oke, boleh. Lanjut salam, Bang. Oke, lanjut.
2: Salamnya buat Nenita tadi sayang. Lagi monitor teman-teman saya. Kita ingat Aurel, Mbak Ika, Naila, Bunda Wati, Bunda Sila, Mukti, Bunda Jamila, Setiawan, Bang Mukin, Ade Indra, Bang Rudi, Bang Aju, Dede Nadia dan Ali Minya, Abdullah, Bang Ramlan, Bang Udin, terus semua, Amarkan, Komeneo.
0: Mm-hmm.
2: Terus buat Cina di Kampariau, Mama Tomat.
0: Mm-hmm.
2: Buatnya Cece Anita di Cina Tomat. Buat Cina sehat selalu panjang umur.
0: Amin.
2: Cina dan keluarga besarnya selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin.
2: Terima kasih Cina.
0: Mm-hmm.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi telah bergabung. Lagunya kayak kita putar ya, Mataharimu. Tentunya ketika nanti kita lewatkan dulu lagu religi karena di formasi pukul 15.28 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti beduk dan azan asar untuk daerah Jambi dan sekitarnya.
3: FM 99,2 MHz, 4 RRI Jambi.

Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmidzi.

0: pasti banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Bencana itu sendiri adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik dari faktor alam dan maupun faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sementara tujuan mitigasi bencana adalah mengurangi dampak yang ditimbulkan sebagai landasan perencanaan pembangunan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau resiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman.

0: Ya, ketika-tika kembali lagi di Pro Dangdut sore hari ini di 08 11 07 07 9920, boleh bergabung bersama kami. Ada suara siapa ini? Halo.
1: Dangdutan
0: yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bina?
0: Sehat, Bang Puja, apa kabar?
1: Kabar sehat lah, cuacanya kurang sehat, hujan terus.
0: Iya, anak siapa nongol suara ya?
1: Anak kecil lah.
0: Anak kicik tuh nampak ya?
1: Iya.
0: Sehat bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, apa menu duduk-duduk sore hari ini?
1: Menu itu gak ada lah.
0: Gak ada lah.
1: Hujan apa nak digoreng, gak kepi goreng.
0: Yeay.
1: Gak direbus, kayu basah.
0: Tapi kalau minum rebus juga bang?
1: Rebus lah.
0: Oh, tapi
1: en... Kalau ngerebus terus sih, gak kena apa. Ya apa dulu, disulang dulu.
0: Oke, okay. Apa lagunya bang?
1: Lagunya musim hujan kok, lagunya minta lagu suratan bahasin.
0: Suratan?
1: Ya, ada orang yang dangdut, ada tuh.
0: Ada, insya Allah. Ria Amelia?
1: Suaranya apa kecilnya, suara ya, kalau untuk telepon tuh kecilnya, suara Pina tuh salah.
0: Iya, boh?
1: Iya.
0: Masih gak nih?
1: Nah, masih kecil tuh.
0: Masih kecil ya?
1: Iya.
0: Kaget lah kita tanya tukangnya. Abang, ada... Siapa Ria Amelia, Revina, Yeni Inka? Yeni Inka enggak, Deng? Iya, Deng.
1: Pokoknya basing lah, yang penting lagu diputar.
0: Oke, boleh. Ini.
1: Kan untuk hiburan.
0: Iyalah, nanti kalau enak baru lagu itu lagi ya, Bang, ya?
1: Ayo.
0: Oke.
1: Salamnya buatnya Rudy. Semoga sehat selalu. Sama buatnya buatnya selalu. Eta Restianti, Naila Bisa Bali, Naila Gereja Tuh, lagi Bunda Yatin, Bunda Yani, Bapak Bani juga, Bunda Yasi, Bungku. Pokoknya buat semua pendapat kita dari Abang Bojo.
0: Oke, siap.
1: Yang pendengar kita sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Yup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya ada siapa ini? Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
2: Tina.
0: Bunda, ada rasa nak bersin, Bunda.
2: Bersin ya? Apa kabar? Nah,
0: alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah,
0: Bunda, apa kabar?
2: Alhamdulillah, Bunda, sehat.
0: Alhamdulillah, gerimis, Bun.
2: Non?
0: Gerimis ya.
2: Hujan deras.
0: Hujan deras rupanya beberapa hari. Kemarin hujan enggak sih, Bun? Lupa kami.
2: Apanya?
0: Kemarin hujan enggak sih? Lupa kami.
2: Hujan juga.
0: Hujan juga ya.
2: Hujan deras juga kemarin.
0: Iya, tapi katanya nak, apa namanya itu, Bun? Kata nak kemarau tapi hujan terus.
2: Ya salah, hujan terus masih mana. Tapi kalau pagi sampai tengah hari siang kan panas bedengkang tuh.
0: Heeh.
2: Nah, dia hujan
0: dia. Iya, betul.
2: Istrimu bukan babumu,
0: oke boleh.
2: Iya, tapi buat yang cowoknya itu ya.
0: Yang biasa kan?
2: Iya.
0: Sama-sama
2: udah dikasih lah tadi tuh.
0: Apa?
2: Ya sama Puja.
0: Iya.
2: Sama siapa tadi? Sama Nadia, sama apa ya udah dikasih lah. Sama siapa lah.
0: Yang remi kan Bun?
2: Hah?
0: Yang remi kan?
2: Iya, remi
0: lah. Iya kan?
2: Goyang-goyang Puja tuh.
0: Oke.
2: Okay. Iya, Bunda lagi foto ubi nih.
0: Enak nian?
2: Iya lah.
0: Hmm.
2: Enak kesini lah. Gak lupa jangan lupa Bunda kan, masih ingat jangan lupa Bunda kan.
0: Ingatlah kami, masa lupa, biarpun cuma sekali ke situ.
2: Adisa sudah tahu tuh, Adisa sering lewat sini.
0: Tapi aku masih ingat. Yeah.
2: Iyalah, waktu itu kan bertiga malam-malam lebaran.
0: Iya.
2: Masih ada siang satunya lagi.
0: Biasa kita ajak ke sana.
2: Apa kabarnya ya, Sekorio?
0: Sehat ya, Bun?
2: Anak muda Sekorio, muda jarang tau. Muda biasa apa semua jauh kontak-kontak, mau ada kontak lagi bunda semua orang muda tuh.
0: Sehat, sehat, insya Allah.
2: Alhamdulillah, si cogan muda sehat.
0: Iya.
2: Terima kasih ya.
0: Oke, bunda, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan diganti suara siapa yang bergabung. Halo, Jan Pro Dangdut.
3: Dangdutan yuk.
0: Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dek Tina.
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Suaranya pakai bindeng-bindeng kayak pilek ya?
0: Iya.
3: Aku pikir radionya apa-apa, suaranya kok beda gitu.
0: Aku habis bersih-bersih.
3: Artinya bersih ya?
0: Itu, amin. Bang, gimana hujan?
3: Tadi ada hujan sebentar. Tidak deras ya.
0: Tidak deras, tapi kehujanan enggak?
3: Enggak lah, dalam rumah kok.
0: Enggak, dalam rumah betul sih, ketutup atap ya, Dak, ya. Iya.
3: Kalau lagi di kebun, itu baru. Ini kan di rumah sudah setelah Jumat, enggak ada kemana-mana.
0: Jadi setengah hari di kebun?
3: Enggak, pagi aja.
0: Pagi aja, oke. Okay. Apa lagu, Abang?
3: Lagunya Derita Tiada Akhir.
0: Derita Tiada Akhir, boleh.
3: Alamnya yang buat... Nah, pertama buat Dek Tina, mudah-mudahan cepat sehat.
0: Amin.
3: Amin. Terus buat yang sudah masuk tadi, ya terus buat semuanya, pendengar Radio Pro 4 di mana saja berada, yang tadi dari Kalimantan, dari Jakarta, di Lampung, di mana, di Palembang, di Jambi, di Riau.
0: Okay.
3: Semuanya tanpa dikecualikan, mudah-mudahan lalu diberi kenikmatan Allah.
0: Amin. Bang, lagunya Anita Dahlan atau Maggie Z?
3: Benar. Anita Dahlan.
0: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Dijamin, Vibers Nobar kita dijamin nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pengen joget?

laki-laki. Rumah tangga bukan siapa paling kuat, tapi siapa paling tulus. Jika kau muliakan istrimu sebagai ratu,

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ketika-tika kita lanjut lagi di Pro Dangde, Dangdetan ya. Di sore hari ini silakan di 08 11 67 07 9920. Suara siapa ini? Halo Pro Dangde.
1: Dangdetan yuk.
0: Ayo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masuk hujan nih.
0: Masuk, di sini juga hujan. Apa hujan?
1: Sama banget hujan.
0: Bukan hujan, tapi hujan. Aduh, baik, sehat.
1: Walafiat, sehat, walafiat. Sudah pernah lewat kita di mana nih?
0: Kapan?
1: Sudah pernah lewat-lewat lagi di mana nih?
0: Di rumah lah. Balik, apa namanya tuh? Balik kerja, balik ke rumah. Makanya tidak pernah lewat situ lagi.
1: Mampu, tidak mau.
0: Besok lah ya.
1: Tidak banyak lah, gratis.
0: Jangan gitu.
1: Baiklah.
0: Aman lah kalau kayak gitu.
1: Kalau ngasih sebungkus lebih dapatnya 10 bungkus.
0: Idi, masa dewe tuh ke toko namanya. Aduh bang, bang rame bang.
1: Alhamdulillah lah, kalau hujan ini doanya hujan tiap sore itu rezeki mudah nih.
0: Mak, jangan tiap sore, gantian bang.
1: Ya kita kan nak berdoa hujan, ini namanya kan berdoa ya Allah, hujan, mudah rezekinya.
0: Amin, iya biasa kan berkah kalau hujan ya bang.
1: Iya bener.
0: Oke dah, apa lagu abang?
1: Minta lagu laut dari lirinya Elina.
0: Laut dari?
1: Iya, Elina dari koplo ini.
0: Koplo laut, Tasya Rosma laut, Aura, siapa laut?
1: Lili Herlina.
0: Lili Herlina?
1: Iya.
0: Boleh, bentar kami cari.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Salam-salamnya untuk Ina, selamat sore, selamat bergegas. Untuk Mbak Wiro, Mbak Ajeng, Mbak Rudi, Bang Ramlan, Bang Abdullah, Bang Radit CS, Bang Alimin. Untuk Bang Abdullah, untuk Bunda Wati, untuk semua-semua medis.
0: Bang, belum ada lagunya laut.
1: Belum
0: bukan,
1: ada.
0: Bukan laut gak sih judulnya nih?
1: Laut judulnya, Lilina Herlina, koplo.
0: Laut, adonya dari siapa nih? Luciana Safara. Kayaknya, belum ada bang, yang lain memang.
1: Yang lain?
0: Iya.
1: Berarti dipakai.
0: Oh, ada bang dari Niken Salindri.
1: Ya, berarti lah yang penting. Tadi masuk di ini, di MB itu masuk. Ada lagi nih.
0: Ada, tapi ini Niken Salindri dia.
1: Nggak apa, yang penting. Laut itu koplonya, koplonya pinnya.
0: Ada Sinta Arsinta, Silvi Kumalasari. Ya,
1: tapi koplo ya, Tui?
0: Entahnya lah, nih.
1: Entah yang koplonya, semangat udah hujan koplo gitu.
0: Iya, sudah lah. Niken Salindri, be ya.
1: Nah,
0: ya.
1: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Eing udah bergabung di Perdang sore hari ini. Semoga yang Niken Salindri ini koplo. Biasa sih Niken Salindri koplo, ya kan? Selanjutnya, halo. Halo.
2: Wabarakatuh.
0: Hai, Waalaikumsalam.
2: Dangdutan yo.
0: Yo, Bang Nasrun apa kabar?
2: Oh, alhamdulillah sama-sama kita baik-baik selalu sehat walafiat.
0: Amin.
2: Sampai jumpa. Aduh.
0: Apa hujan?
2: Ah,
0: dingin.
2: Hujan tiap. Di sini juga tiap hari hujan bah.
0: Iya, basah terus tiap sore berarti.
2: Iya, bener juga basah namanya dalam rumah kita terus berlindung dalam rumah.
0: Aman lah dak, selagi di dalam rumah tuh aman rasanya dak.
2: Ayy. Jangan di luar, kan di luar pasti basah.
0: Ini nih. Benar, tidak ada salah sih. Iya, lagi apa bang?
2: Ya, lagi istirahat, di sini kan setengah 6.
0: Oke, oh iya dak. Ntar lagi maghrib
2: kan?
0: Iya, oke. Langsung lagunya beda bang.
2: Lagunya Ratna.
0: Ratna?
2: Iya. Yeah.
0: Judulnya?
2: Pendampingmu.
0: Pendampingmu.
2: Iya, aku cari-cari pendampingmu dapat juga.
0: Iya, saya juga mencari pendampingku di mana ini. Tak kunjung datang pendampingmu, Ratna yo.
2: Iya, jadi makanya aku menulis lagunya pendampingmu dari Ratna.
0: Ratna Santika, pendampingmu. Oke, bolehlah.
2: Iya, ya, pertama-tama Mbak siapa ya? Mbak Vina ya?
0: Iya.
2: Aduh, iya Pak. Mbak ada juga ya. Agak suara juga berat-berat tipis.
0: Iya ya.
2: Oke ya, putaran Mbak Vina ya. Sampai yeah. juga saya selalu ya bersama keluarga rumah. Ya, sama saya serang kumpulan. Ada Isyal, Mbak Nikela, Jawan, Ade, ada Aurel, Abdullah, ada Rudy, ada Rio, ada Ira, ada Mbak Wati, Pandu, Ramlan, Bang El, Ibu Melati, In, ada Pak Yusuteng, Hamsa Yusuf, Jambi, Jamila, semuanya. Sampai kecuali Kompas Lalu. Terima kasih.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nasrul. Nanti kita putar pendampingmu dari Ratna ya. Selanjutnya ada siapa ya nih? Halo.
3: Halo, assalamualaikum Dapina Damayanti.
0: Iya, ada Bang Andimu. Adi Andimu sih dengan Andimusin.
3: Apa kabarmu dek saya?
0: Sehat. Abang apa kabar?
3: Kabarku baik-baik di apa kehujanan ini.
0: Ya Allah kasihan Ian kehujanan.
3: Iya.
0: Ngeteh lah kalau kehujanan.
3: Sudah ngeteh.
0: Sudah ngeteh rupanya lah duluan.
3: Dekina di sana enggak tadi waktu anu ke situ enggak hujan ya?
0: Hujan bang, kegerimisan rupanya.
3: Oh, sama juga ya, kena juga ya gerimis.
0: Iya, tapi emang kayaknya ngerato hujannya gak sih bang?
3: Ah, iya, kayaknya sih.
0: Jadinya kan semuanya kehujanan, biar adil sih.
3: Iya, gak apa-apa lah, yang itu kan semuanya ada hikmahnya. Tadi panas sekali kan?
0: Pagi ya kan?
3: Iya, tahu-taunya sore-sorenya hujan.
0: Iya, gantian.
3: Devina?
0: Yup.
3: Minta lagu dari Alisa.
0: Apa itu?
3: Apa namanya? Benalu Cinta.
0: Benalu Cinta, oke. Boleh.
3: Ya, saya salam untuk semuanya aja ya Devina.
0: Oke.
3: Buahnya Devina selamat bertugas. Semoga sukses saja Devina.
0: Iya.
3: Oke, terima kasih Devina. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi udah bergabung di Prodang News sore hari ini. Terakhir ganti-ganti di 0811-6707-9920. Ada suara siapa ini? Halo Prodang Dut.
4: Dangdutan yuk.
0: Ayo.
4: Apa kabar Tina?
0: Sehat. Bang Ijal apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kejanan dah.
4: Tadi sih di jalan kehujanan, cuman ya alhamdulillah di dalam kendaraan tidak basah lah.
0: Tidak basah. Oke. Baik, berarti emang dari luar tadi tuh?
4: Iya betul.
0: Oke dah. Dah.
4: Ya yang hangat-hangat gitu loh.
0: Apa dapatnya?
4: Yang bulat-bulat.
0: Yang bulat-bulat tahu.
4: Bakso.
0: Lah sudah dari tukang bakso cepat nian, Bang. Harus habis maghrib, awet sampai besok pagi di perut.
4: Kan kebetulan tadi ya habis Jumat ada urusan dikit keluar kan.
0: Oh sekalian ya.
4: Iya, yang urusannya udah kelar. Kalau kelar makan bakso.
0: Berarti memang niatnya udah makan bakso pula tuh selain itu. Aduh, yaudahlah apa lagu abang?
4: Lagunya basah-basah.
0: Basah-basah. Emang ini judulnya basah-basah?
4: Iya, judulnya basah-basah.
0: Basah-basah, oke.
4: Okay. Tidak marah.
0: Basah-basah.
4: Ya, oh iya, aduh. Semua-semua Bella Tina ya.
0: Oke, siap.
4: Tina sama tugas, terima kasih, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ijal. Ganti-ganti sampai di sini dulu kebersamaan kita di Prodangdut. Yang belum kebagian lagunya besok bareng rekan kerja kita yang tentunya akan menemani ganti-ganti di sepanjang hari ini. Dan tentunya ganti-ganti tetap bersama kami di Pro 4 RRI Jambi.

0: buku baru lagi ya, Ma?
1: Iya, sayang.
0: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Ma.
1: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
0: HP malah gudangnya, Ma.
1: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
0: Ya juga sih, Ma.
2: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan mengubah dunia.
3: ...99,2 FM... Perompak Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko. Kabar Hari Iko.

Selamat sore ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Eko. BPS pastikan data pelaku usaha aman di sensus ekonomi 2023. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jambi memastikan data masyarakat dan pelaku usaha yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 dijamin kerahasiaannya dan tidak akan digunakan untuk kepentingan di luar statistik. Kepala BPS Provinsi Jambi, Aidil Adha, mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir saat menerima petugas sensus yang datang melakukan pendataan ke rumah maupun tempat usaha. Menurutnya, seluruh petugas resmi sensus ekonomi akan dilengkapi atribut lengkap seperti rompi, tanda pengenal, surat tugas, hingga aplikasi khusus berbasis Android. Aidil menegaskan seluruh data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat dan pelaku usaha di Provinsi Jambi. Ia menegaskan hasil sensus nantinya hanya dipublikasikan dalam bentuk data agregat atau data umum berdasarkan sektor usaha dan wilayah tertentu. Sementara itu, Kepala BPS Kota Jambi, Gusnawan, mengatakan penggunaan aplikasi digital masih menjadi salah satu memastikan proses pendataan berjalan dengan aman dan juga valid. Kati-kati inilah kabar hari Eko. BPS pastikan data pelaku usaha aman di sensus ekonomi 2026. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Eko selanjutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ternyata payung sudah dipakai sejak 3.500 tahun yang lalu. Dan berdasarkan fungsinya, tentunya payung sangatlah bermanfaat bagi manusia karena dapat melindungi diri dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari. Payung ternyata berasal dari negeri tirai bambu. Bukti ini dapat dilihat pada karya seni artefak kuno yang ditemukan di Mesir, Syria, Yunani, dan Tiongkok. Luban adalah bapak pertukangan yang membuat payung pertama kali di dunia untuk melindungi istrinya dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari saat mengantarkan makanan untuk Luban yang bekerja di luar rumah. Ide membuat payung bagi seorang Luban adalah terinspirasi dari sekumpulan anak-anak yang berjalan dalam hujan di mana mereka menggunakan daun bunga teratai untuk melindungi diri mereka dari derasnya hujan. Dan akhirnya, Luban pun membuat payung pertamanya dengan menggunakan rangka fleksibel yang ditutup dengan kertas. Agar payungnya tahan air, Luban pun melapisi permukaan payung dengan lilin. Dan akhirnya, jadilah payung pertama di muka bumi ini. Dan Luban pun menambahkan alat tersebut dengan sebutan sun, yang kalau dalam bahasa Inggris, sun disebut umbrella.
1: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI, Jambi.

0: Hati-hati dong. Apa nih? Kenapa ya? Jangan main gadget pas lagi naik motor, itu berbahaya banget loh.
1: Ah, gak apa-apa. Cuma sebentar kok. Aku kan cuma cek pesan masuk aja.
0: Sekali aja gak apa-apa. Coba bayangin, kamu lagi fokus sama ponsel. Terus ada motor lain, mendadak berhenti. Atau ada pengendara yang rem mendadak. Apa yang bakal terjadi?
1: Bisa kecelakaan ya?
0: Iya, bisa banget lah. Bahkan cuma sesaat aja, konsentrasi kita juga hilang. Faktanya ya, menunjukkan bermain gadget saat berkendara bisa meningkatkan resiko kecelakaan hingga 4 kali lipat.
1: Wah, gak nyangka segitu bahayanya. Tapi kadang aku merasa gak enak kalau gak balas pesan dengan cepat.
0: Paham kok, tapi keselamatan itu lebih penting. Pesan-pesan itu kan bisa kamu balas nanti. Tapi kalau sampai celaka, siapa yang mau tanggung jawab? Ingat, di jalan bukan cuma kita yang bisa berisiko. Pengendara lain, pejalan kaki, semuanya juga terancam.
1: Oh, kamu benar kayaknya. Mulai sekarang, aku bakal lebih fokus dalam berkendara di jalanan.
2: Jangan biarkan gadget merusak fokusmu saat berkendara. Utamakan keselamatan, hindari penggunaan ponsel saat di jalan. Keselamatan di jalan adalah tanggung jawab kita bersama.

Ganti-ganti, terima kasih masih bersama kami tentunya di Perempat RRI Jambi. Kali ini ganti-ganti botol minum plastik masih menjadi pilihan banyak orang karena praktis, ringan, dan mudah dibawa kemana saja. Nah, mulai dari sekolah, kantor, hingga aktivitas olahraga, penggunaan botol plastik ini sudah menjadi bagian kita dari kehidupan sehari-hari. Namun, ganti-ganti penggunaan botol plastik ini tidak perlu diperhatikan agar tetap aman bagi kesehatan. Karena tidak semua jenis plastik ini dirancang untuk dipakai berulang kali. Ada beberapa jenis plastik dapat mengalami perubahan saat terkena panas atau digunakan terlalu lama sehingga beresiko melepaskan zat tertentu ke dalam minuman. Tentunya ganti-ganti para ahli menyarankan masyarakat untuk memperhatikan kode jenis plastik pada botol minuman dan menghindari penggunaan air panas pada botol yang tidak tahan suhu tinggi. Karena dalam jangka panjang, penggunaan wadah yang tidak higienis ini dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan seperti gangguan pencernaan. Karena itu, ganti-ganti botol minum ini perlu dibersihkan secara rutin menggunakan sabun dan dikeringkan dengan baik sebelum digunakan kembali. Karena tentunya dengan penggunaan yang tepat, botol minuman plastik tetap dapat digunakan dengan aman tanpa mengabaikan kesehatan kita. Tentunya ganti-ganti itulah informasi di petang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

Tarian Bedaya Ketawang. Nama tarian ini berasal dari dua suku kata yang berbeda, yakni Bedaya yang memiliki arti penari wanita, sedangkan Ketawang artinya langit. Apabila dua suku kata tersebut disatukan, maka makna yang dimaksud adalah penari wanita yang berasal dari istana langit. Biasanya tarian Bedaya Ketawang dipertunjukkan hanya untuk acara resmi dengan tujuan menghibur para hadirin. Untuk sejarah dari tarian Bedaya Ketawang ini, bercerita tentang hubungan Ratu Kidul atau yang biasa kita sebut sebagai Nyai Roro Kidul. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, apabila ada yang membawakan tarian Bedaya Ketawang, maka Nyai Roro Kidul akan mendatangi tempat di mana tarian tersebut dibawakan, serta ikut menari. Pada umumnya, tarian Bedaya Ketawang dibawakan oleh 9 orang penari wanita, di mana angka 9 yang dipilih ini untuk melambangkan Wali Songo.

Ya, Kati-Kati kali ini hadir informasi di ruang dengar Kati-Kati di informasi pukul 17.43 waktu Indonesia Barat. Kita tinggal di Sumatera, setidaknya Kati-Kati kita harus tahu ada beberapa provinsi. Nah, tentunya Kati-Kati Pulau Sumatera ini adalah pulau terbesar ketiga di Indonesia dan keenam di dunia dengan luas sekitar 473,481. Ini terletak di bagian barat Indonesia. Pulau ini ternyata memiliki 10 provinsi, populasi lebih dari 59 juta jiwa, serta dikenal dengan kekayaan alam, budaya, dan sejarahnya yang kaya. Pulau Sumatera ini dipisahkan oleh Selat Malaka dari Semenanjung Malaya dan Selat Sunda dari Pulau Jawa, dikenal dengan nama lain seperti Pulau Perca Andalas, Bumi Melayu, atau Suwa.

Karnadwipa atau bahasa Sanskertanya yang berarti pulau emas ganti-ganti. Ganti-ganti informasi rangkuman dari berbagai sumber terpercaya, ternyata 10 provinsi dan ibu kota Pulau Sumatera ini digambarkan, yaitu salah satunya dari Nanggroe Aceh Darussalam dengan ibu kota Banda Aceh, Sumatera Utara dengan ibu kota Medan, dan Sumatera Barat ibu kota Padang, serta Riau ibu kotanya Pekanbaru, Kepulauan Riau ibu kota Tanjung Pinang, dan Jambi yaitu ibu kotanya Kota Jambi. Selanjutnya Bengkulu, ibu kotanya Bengkulu, dan Sumatera Selatan ibu kotanya Palembang, Lampung ibu kota Bandar Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung ibu kotanya Pangkal Pinang ganti-ganti. Tentunya ganti-ganti secara perekonomian dan infrastruktur, Sumatera ini memiliki potensi ekonomi yang besar didukung oleh infrastruktur seperti Jalan Tol Trans Sumatera, berbagai bandara internasional termasuk Kuala Namu di Sumatera Utara, dan jalur kereta api. Tentunya ganti-ganti berbicara ya mengenai wisata, Sumatera ini memiliki keanekaragaman budaya, kuliner, dan objek wisata alam seperti Danau Toba, Pulau Mandeh, Pulau Pahawang, dan Pulau Lengkuas. Sementara itu, jumlah pulau berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2017, wilayah Sumatera ini memiliki 3.665 pulau, dengan jumlah terbanyak di Kepulauan Riau ada 1.994 pulau. Ya, luar biasa sekali ya ganti-ganti. Ternyata Pulau Sumatera ini adalah memiliki populasi lebih dari 59 juta jiwa dan juga pulau terbesar ketiga di Indonesia dan keenam di dunia. Luar biasa sekali ganti-ganti, beruntung sekali kita tinggal di Sumatera ini. Dan tentunya itulah informasi kita di petang hari ini ganti-ganti, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Kerana butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Tari Rentak Kudo adalah salah satu tarian tradisional yang menggambarkan kegigihan dan semangat dari masyarakat Kerinci. Nama Rentak Kudo berasal dari dua kata, yaitu rentak yang berarti langkah atau gerakan yang cepat dan berirama, serta kudo yang berarti kuda, simbol kekuatan dan ketangguhan. Tarian ini menceritakan tentang semangat kerja keras dan perjuangan masyarakat Kerinci yang dikenal dengan kearifan dan kegigihannya dalam mengelola alam dan kehidupan sehari-hari. Dalam tarian ini, penari menggambarkan pergerakan kuda yang lincah, kuat, dan penuh semangat, serta menghadapi tantangan dan rintangan dengan tekad yang bulat. Tari Rentak Kudo juga mencerminkan rasa persatuan dan kekompakan masyarakat Kerinci yang hidup dalam keharmonisan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Setiap gerakan kaki yang cepat dan tegas dalam tarian ini melambangkan semangat juang yang tinggi, serta ketekunan yang tak pernah lelah dalam menghadapi tantangan kehidupan. Gerakan yang dinamis dan penuh energi, dipandu dengan iringan musik tradisional yang khas, akan membawa kita merasakan seolah-olah kita berada di tengah alam Kerinci, di mana kehidupan yang keras dan penuh tantangan dihadapi dengan semangat pantang menyerah.
0: Suara Budaya Nusantara.
2: Ganti-ganti tentunya di sore hari ini kita akan melewatkan lagu-lagu religi. Tentunya nanti akan ada pengajian tarhim dan beduk azan maghrib untuk daerah Jambi dan sekitarnya.

تحشرون. واتقوا الله واعلموا

صدق الله.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

Sedekah yang paling utama adalah membuat tenda untuk berteduh di jalan Allah, memberi seorang pelayan di jalan Allah, dan memberi kendaraan di jalan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Hai, perkenalkan, aku Telapak Tangan. Setiap hari aku bertemu banyak orang. Setiap hari aku melakukan banyak hal. Aku tak mampu menolak semua itu. Tapi, satu hal yang membuat aku sangat bahagia. Ketika aku dibersihkan dengan air dan sabun.

0: Informasi mengenai perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi, Jumat 15 Mei 2026. Pada malam hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan hujan ringan di seluruh wilayah kota dan kabupaten wilayah Provinsi Jambi. Dini hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan udara kabur dengan peringatan dini suhu udara 19 hingga 25 derajat Celcius. Kelembaban udara 88 hingga 100%, arah angin bertiup tenggara hingga barat dan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Tentunya dengan titik panas hotspot tanggal 15 Mei 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 4 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2 titik panas Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 1 titik panas Kabupaten Merangin, 1 titik panas. Forecaster on duty Randi diperbarui 15 Mei 2026 pukul 18.11 waktu Indonesia Barat.
1: Masih bersama kami Perempat RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
2: RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id.
0: Sahabat budaya, salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah rumah adatnya yang dikenal dengan nama Rumah Kajang Lako. Rumah adat ini memiliki bentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh. Selain berfungsi melindungi penghuni dari banjir dan binatang liar, bentuk rumah panggung juga mencerminkan kearifan masyarakat Jambi yang hidup berdampingan dengan alam. Rumah Kajang Lako memiliki ciri khas atap melengkung menyerupai perahu. Bagian rumah dibangun menggunakan kayu pilihan seperti kayu tembesu dan meranti yang dikenal kuat dan juga tahan lama. Menariknya, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan memakai sistem pasak kayu yang menunjukkan kecanggihan teknik bangunan tradisional masyarakat tempo dulu. Tidak hanya indah secara bentuk, setiap bagian rumah adat Jambi juga memiliki makna filosofi. Ruang dalam rumah dibagi sesuai fungsi dan tata krama adat Melayu Jambi. Hal ini menggambarkan nilai sopan santun, musyawarah, dan penghormatan terhadap tamu serta keluarga. Tangga rumah biasanya berjumlah ganjil yang dipercaya melambangkan keberkahan. Sementara ukiran-ukiran motif flora pada dinding rumah menjadi simbol keharmonisan manusia dengan alam sekitar. Kini, Rumah Kajang Lako bukan hanya menjadi tempat tinggal tradisional, tapi juga simbol identitas budaya masyarakat Jambi yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda. Melestarikan rumah adat berarti menjaga sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia.

RRI dengan esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Melalui buku ini, pembaca mendapatkan informasi tentang asal-muasal suku Tidung. Arbain menelusuri arti kata Tidung supaya bisa mengidentifikasi asal-muasal orang Tidung. Tidung berarti bukit atau gunung. Jika Tidung artinya adalah bukit, mengapa orang Tidung lebih banyak menghuni dataran rendah dan pantai-pantai? Sementara Kayan yang artinya dataran rendah, kok malah sukunya sekarang lebih banyak berada di dataran tinggi? Arbain menemukan bahwa Islamlah yang menyebabkan pemisahan kedua suku ini. Orang Tidung yang memeluk Islam berangsur menuju pesisir. Sedangkan orang Kayan semakin menuju perbukitan di dalam. Artinya, suku-suku di wilayah utara Kalimantan ini sesungguhnya berasal dari etnis yang sama. Perjumpaan dengan budaya dari luarlah yang ikut berperan dalam menciptakan pemisahan suku. Selanjutnya Arbain memaparkan tentang Kerajaan Tidung. Ia membagi masa Kerajaan Tidung menjadi Kerajaan Tidung kuno abad 8 hingga 14 dan Kerajaan Tidung era dinasti Tidung Tenggara abad 15 hingga 19. Dalam buku ini dipaparkan raja-raja baik di era Kerajaan Tidung kuno maupun era dinasti Tenggara. Arbain juga menggambarkan luas wilayah kerajaan dari masa ke masa. Sayang sekali, buku ini sangat sedikit membahas bagaimana hubungan Kerajaan Tidung dengan Kerajaan Bulungan yang berjaya di era Belanda. Selain memberikan informasi tentang asal-muasal suku Tidung dan Kerajaan Tidung, buku ini juga memuat berbagai budaya orang Tidung. Di antaranya adalah agama orang Tidung pra-Islam, adat istiadat kelahiran, perkawinan dan kematian yang berakar kuat dari budaya pra-Islam, dan sistem pengobatan. Arbain juga memuat kearifan lokal masyarakat Tidung dalam menjaga alam, bahasa, pantangan, hikayat, teknologi yang pernah digunakan di masa lalu, kuliner dan permainan anak-anak. Sebagai anak negeri, Arbain sangat risau dengan surutnya kebudayaan Tidung dari gerusan budaya modern. Ia menyarankan upaya revitalisasi budaya Tidung sehingga bisa bersaing dan bersanding dengan budaya modern yang kian masif. Upaya revitalisasi yang diusulkan adalah mulai dari keluarga. Hendaknya keluarga-keluarga Tidung menggunakan kembali bahasa Tidung untuk percakapan sehari-hari di rumah. Selain digunakan di rumah, hendaknya bahasa Tidung juga dijadikan muatan lokal untuk proses pembelajaran di sekolah. Arbain juga mengusulkan penampilan kembali kesenian-kesenian Tidung dan memperkenalkan kebudayaan Tidung ke ranah dunia. Harus diakui mempertahankan budaya, khususnya kesenian adalah sesuatu yang sangat berat. Kesenian yang dulu berkembang sebagai bagian dari budaya masyarakat, mungkin saat ini sudah hanya menjadi sebuah pertunjukan. Namun dengan upaya revitalisasi dan pengemasan yang sesuai dengan selera masyarakat modern, kesenian tradisional bisa tetap lestari di panggung modern. Buku ini adalah sumbangan yang luar biasa bagi masyarakat Kalimantan Utara dan orang Tidung khususnya, sebab buku ini mendokumentasikan banyak aspek dari masyarakat Tidung. Semoga Arbain atau sejarawan muda Tidung tertarik untuk terus melanjutkan upaya menyingkap sejarah dan budaya Tidung. Demikian esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018, dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar hari iko.
2: Selamat malam Kati-Kanti, dimanapun Kati-Kanti berada, tentunya akan ada kabar hari iko. Pemerintah Kota Jambi minta BPOM perkuat pengawasan makanan program MBG. Pemerintah Kota Jambi meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Jambi memperkuat pengawasan makanan pada program Makan Bergizi Gratis guna memastikan kualitas dan keamanan pangan bagi masyarakat. Wali Kota Maulana usai menerima penghargaan dari BPOM, pihaknya berharap BPOM dapat melakukan pengambilan sampel makanan secara berkala terhadap 46 satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kota Jambi, guna memastikan kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga. Pemerintah kota setempat akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan pengawasan pangan dapat berjalan secara optimal. Penghargaan tersebut diberikan oleh BPOM setelah Kota Jambi dinilai berhasil menerapkan sistem pengawasan dan pembinaan pangan secara konsisten dalam melindungi masyarakat dari resiko pangan yang tidak memenuhi standar kesehatan. Penghargaan itu sekaligus menjadi bukti bahwa upaya pemerintah daerah dalam menciptakan sistem pangan yang aman dan berkualitas telah mendapat pengakuan di tingkat nasional. Sementara Kepala BPOM Jambi Mustafa Anwari mengatakan bahwa BPOM akan terus bersinergi dengan pemerintah Kota Jambi. Penghargaan bergengsi itu diserahkan langsung oleh Kepala BPOM Jambi Mustafa Anwari kepada Wali Kota Jambi Maulana dan didampingi oleh Wakil Wali Kota Diza Azra Al-Josa. Kali-kali inilah kabar hari iko. Pemerintah Kota Jambi minta BPOM perkuat pengawasan makanan program MBG. Kali-kali dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari iko selanjutnya.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
0: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
0: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
0: Yalah, bebas.
2: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI, Jambi.

Bayangkan sebuah aroma harum yang memikat, menyebar di tengah keramaian, menarik perhatian setiap orang yang melintas. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW bersabda, perempuan mana saja yang memakai wewangian, kemudian keluar dan melewati suatu kaum, agar mereka mencium bau harumnya, maka dia adalah pezina. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 5126. Ini bukan tentang parfum itu sendiri, tapi tentang niat. Islam mengajarkan bahwa kehormatan bukan dari aroma yang memikat, tetapi dari akhlak yang mulia. Jadi, mari jaga diri, karena kemuliaan sejati datang dari ketaatan pada Allah.

Dari Abu Darda ia berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya atas suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah, maka bagimu surga." Hadis riwayat Tabrani.

Nama Jambi, sebuah daerah yang kaya sejarah, ternyata menyimpan banyak kisah yang menarik tentang asal-usulnya. Salah satu cerita menyebutkan bahwa nama ini berasal dari Putri Selaras Pinang Masak, seorang ratu di Kerajaan Melayu Jambi. Waktu itu, bahasa keraton menyebut Pinang sebagai Jambi dan nama itu terus melekat hingga sampai kini. Ada juga legenda tentang orang kayu hitam, seorang tokoh penting yang menemukan tanah pilih di pinggiran Sungai Batanghari. Pohon pinang yang tumbuh subur di sana menjadi inspirasi untuk menamakan wilayah ini Jambi. Tak hanya itu, buku Insidenis van de Arsipel mencatat bahwa Jambi adalah pelabuhan dagang besar di masa lalu, tempat para pedagang Arab dan Mesir sering singgah. Mereka menyebut penduduk Melayu dengan kata Jambi yang dalam bahasa mereka berarti tetangga ataupun sahabat. Ada juga cerita unik dari hikayat negeri Jambi. Seorang raja memerintahkan rakyatnya menggali kanal dalam waktu 1 jam, dan dari kata jam inilah nama Jambi perlahan muncul. Begitu banyak cerita yang membuat nama Jambi syarat makna dan sejarah. Sebagai masyarakat Jambi, inilah warisan yang harus kita jaga dan kita bangga.

Magdalino, Bacuramin Kak Saruga.

RRI dengan esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian

Ya, ketika ini terima kasih masih bersama kami tentunya di Jambi Petang Iko, hadir informasi di Ruang Dengar Kanti-Kanti. Kali ini kita melipir ke jajanan tradisional Indonesia. Kanti-Kanti, jajanan tradisional Indonesia kali ini mulai tersaingi cemilan luar negeri yang populer di kalangan generasi muda. Meski begitu, kuliner khas Nusantara tetap bertahan dan masih mudah ditemukan di berbagai daerah. Tentunya Kanti-Kanti, banyak pelaku usaha kini menghadirkan jajanan tradisional dengan tampilan modern agar diminati oleh generasi milenial. Meski tergolong jajanan lama, makanan tradisional tetap populer di tengah hadirnya tren kuliner kekinian. Kira-kira apa bae ya jajanan tradisional yang masih populer di era sekarang? Kali ini hadir ada klepon. Klepon ini menjadi jajanan tradisional populer yang dikenal luas di berbagai daerah Indonesia. Bentuknya bulat hijau berlapis kelapa parut dengan isian gula merah cair yang khas Kanti-Kanti. Tentunya ada serabi. Serabi ini menjadi jajanan tradisional yang masih mudah ditemukan di tengah masyarakat. Tentunya serabi Solo terkenal tipis, bercita rasa khas, dan serta dibungkus menggunakan daun pisang. Kanti-Kanti, ada onde-onde serta kue cubit. Kue cubit ini merupakan jajanan tradisional yang populer di kawasan perkotaan sejak dulu karena kue ini dibuat dari tepung, susu, telur lalu disajikan dengan topping meses ataupun keju. Adapun cireng, Kanti-Kanti, yaitu dikenal dengan gorengan gurih dengan tekstur garing di luar dan lembut di dalam. Tentunya jajanan khas Sunda ini terbuat dari tepung tapioka dan sering dinikmati saat bersantai. Kanti-Kanti, jajanan tradisional ini membuktikan cita rasa Nusantara tetap diminati meski tren kuliner modern tetap berkembang. Tentunya inovasi rasa dan tampilan membuat jajanan tradisional semakin dekat dengan generasi muda masa kini.

0: Beralih ke informasi lainnya, ganti-ganti kali ini Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan bahwa konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026. Hal itu menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang meningkat dan terjaga daya beli masyarakat. Tentunya ganti-ganti pada triwulan pertama 2026 perekonomian Indonesia tercatat tumbuh 5,61%. Selain konsumsi rumah tangga, penopang utama pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026 adalah investasi dengan kontribusi sebesar 1,79%. Itu sudah termasuk ya belanja pemerintah dengan kontribusi sebesar 1,26%. Tentunya ganti-ganti Menko juga mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah sengaja didorong lebih awal sebagai strategi percepatan belanja negara, sehingga dampak ekonomi dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun. Tentunya ganti-ganti pada tahun-tahun sebelumnya pola belanja pemerintah selalu terkonsentrasi di akhir tahun. Pola ini membuat upaya meningkatkan aktivitas ekonomi tidak optimal. Ya, ganti-ganti itulah informasi menutup perjumpaan kita di Jambi Petang Iko, dan di Jambi Malam Iko akan dilanjutkan oleh rekan kerja kita lainnya yang tentunya akan menghibur ganti-ganti di sepanjang malam hari ini.
1: Mana di mana anak kambing saya?
2: Anak kambing Nona ada di pohon waru.
1: Mana di mana jantung hati saya?
2: Jantung

0: Mai, kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
1: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
0: Kau nih, kan agak ditanya sikok-sikok, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
1: Duh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
0: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup. Terus juga yang bergizi untuk semua orang.
1: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkatin ketahanan pangan?
0: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
1: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
0: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
1: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk menjawab pertanyaan ibu tuh.
0: Iya, sama-sama Maya.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.

0: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Sebaiknya kamu tahu. Panahan, olahraga yang penuh ketenangan dan presisi, ternyata punya sejarah ribuan tahun. Sejak zaman prasejarah, manusia memanfaatkan busur dan anak panah sebagai alat berburu dan bertahan hidup. Bayangkan, ribuan tahun lalu, panahan jadi kunci kelangsungan hidup manusia. Di peradaban Mesir kuno, panahan gak cuma untuk berburu, tapi juga jadi senjata perang. Bahkan di Asia, para prajurit legendaris seperti samurai dan Mongol terkenal karena keahlian mereka dalam memanah. Lalu di abad ke-20, panahan berubah jadi olahraga modern yang pertama kali masuk Olimpiade pada tahun 1900. Tapi jangan lupa, Indonesia juga punya tradisi unik, yaitu jemparingan di Yogyakarta. Di sana, memanah gak sekedar olahraga, tapi latihan jiwa mengajarkan ketenangan dan konsentrasi. Dari masa lalu hingga sekarang, panahan membuktikan kalau ini bukan sekedar olahraga, tapi juga warisan sejarah yang menginspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi Malam Iku.
2: Perempat RRI, Suara Budaya Jambi.

Entip, legenda dari Kediri, Jawa Timur. Pada zaman dahulu, di kerajaan Jenggala, ada seorang kesatria yang sangat tampan lagi rupawan, bernama Raden Panji Asmarabangun. Raden Panji Asmarabangun adalah putra Raja Jenggala yang mempunyai seorang istri bernama Dewi Galuh Chandra Kirana. Pada suatu hari, Sang Panji Asmarabangun pergi meninggalkan kerajaan Jenggala tanpa diketahui oleh sang istri. Kepergian sang suami yang tanpa memberitahu kepada dirinya ini membuat Galuh Chandra Kirana menjadi prihatin dan jatuh sakit. Semakin lama, semakin parah. Oleh karena itu, Sang Raja Lembu Amiluhur segera mengadakan persidangan paripurna untuk membicarakan sakitnya sang putri serta kepergian Sang Panji Asmarabangun yang tiada menentu kemana arah dan tujuannya. Dan akhirnya, diambil sebuah keputusan untuk menyuruh Raden Panji Gunung Sari untuk mencari Raden Panji Asmarabangun. Sebab, hanya dengan menemukan kembali Panji Asmarabangunlah penyakit Sang Dewi Galuh Chandra Kirana dapat disembuhkan. Di taman keputren Sang Diah Ayu Chandra Kirana yang sedang sakit selalu ditunggui oleh adiknya Dewi Ragil Kuning. Melihat ayundanya yang seakan sudah menjadi mayat, ia bertekad segera menyusul Kakanda Panji Asmarabangun. Dan diam-diam, Dewi Ragil Kuning meninggalkan Jenggala untuk mencari kakandanya, Panji Asmarabangun. Dengan satu tekad, tidak akan pulang kembali ke Jenggala jika belum menemukan kakanda Panji Asmarabangun. Tanpa diketahuinya, Dewi Ragil Kuning telah masuk daerah yang disebut sebagai Desa Banjarsari. Drama ini dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya

0: Kakang Panji Asmoro bangun. Kakang sekarang berada di mana, Kakang? Sudah jauh sekali aku mencari keberadaan Kakang Panji. Namun hingga sekarang aku belum bisa menemukanmu, Kakang. Kemana pergimu, Kakang? Ya, mungkin lebih baik aku duduk di bawah pohon ini dulu. Begitu suburnya desa ini. Siapa ini?
1: Kok ini? Kamu siapa?
0: Apa? Kamu tanya aku siapa?
1: Iya.
0: Iya, tapi jangan dekat-dekat ya.
1: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
0: Jangan dekat-dekat, kamu bau.
1: Enggak apa-apa, aku itu ganteng, aku itu bagus.
0: Bagus?
1: Iya.
0: Tampan?
1: Aku pantas kalau sama kamu, kamu itu cantik sekali. Siap anak makmu.
0: Iya, kenalkan dulu. Aku Ragil Kuning.
1: Oh, Ragil Kuning.
0: Iya, tapi jangan dekat-dekat, jangan di sini ya.
1: Iya.
0: Kamu iya. Namamu siapa?
1: Kamu kalau mau tahu namaku?
0: Iya.
1: Namaku Enid.
0: Enid itu apa?
1: Enid.
0: Ya? Siapa?
1: Enid.
0: Oh, Enid.
1: Iya.
0: Oh, namamu Enid. Aduh, tubuhmu kecil, pendek. Hitam,
1: jangan.
0: Jalannya bungkuk-bungkuk, baunya entit. Kamu itu sebenarnya punya orang tua apa enggak, entit?
1: Kamu kok tanya orang tua? Ya jelas aku punya orang tua. Masa aku keluar dari batu?
0: Lah terus?
1: Lah entit. Kamu itu siapa? Dari mana? Kok ada di sini? Ayo. Kamu di sini nyari aku ya?
0: Entit, maaf ya Entit. Entit agak mundur sedikit, Entit.
1: Kenapa?
0: Ya, baumu Entit aku gak kuat.

0: Nama mu
1: tadi nama Akil Kuning.
0: Nak Mil Uteng.
1: Iya.
0: Terus kan ini kamu mau apa?
1: Aku mencari seseorang, Kentit.
0: Nama mu Kentit bukan Kentit.
1: Oh, iya, maaf, Kentit.
0: Kamu ini mau nyari panjias mau no?
1: Loh, Ndit, kamu kok tahu, Ndit, kalau aku sedang mencari panci asmoro kamu?
0: Ya, jelas. Ndit itu orang seperti ini, tapi aku itu tak terima berakuna.
1: Oh, jadi kamu ini...
0: Aku tahu kamu dari kerajaan sendiri.
1: Iya.
0: Kamu ke sini mau nyari sama
1: Kakang
0: Panji.
1: Ndit, ternyata di balik kekuranganmu itu, kamu juga mempunyai kelebihan.
0: Aku tahu di mana panjat mau bangun.
1: Ndit, kalau kamu tahu, Ndit, tolong aku ya, Ndit. Aku diberitahu, Ndit.
0: Aku bisa memberitahu.
1: Ndit, aku antar ke sana ya, Ndit ya.
0: Ya.
1: Sekarang, Ndit ya.
0: Tapi ada imbalannya.
1: Imbalannya apa, Ndit?
0: Kamu harus mau jadi permaisuriku.
1: Apa? Permaisuri?
0: Jadi permaisuri. Kamu
1: aku gak
0: harus
1: bisa,
0: mau
1: Dit.
0: Jadi permaisuriku kalau ingin ketemu Panji Asmoro Mangun. Tapi kalau kamu gak mau, kamu tidak akan bisa ketemu dengan Panji Asmoro Mangun.
1: Dit.
0: Tak jamin.
1: Dit. Agak mundur ya, Dit.
0: Gak bisa.
1: Kalau misalnya hadiah,
0: kamu harus mau.
1: Kalau misalnya hadiah yang
0: kamu
1: lain,
0: harus mau.
1: Enggak
0: kamu
1: bisa.
0: Harus mau.
1: Enggak,
0: kamu harus mau.
1: Enggak,
0: ayo. Ayo.

0: Akhir akhir ini,
1: Kang Mas,
0: kenapa
1: Kang Mas Gunung Sari, Kang Mas tolong aku, Kang Mas.
0: Ada apa, ada apa?
1: Kang Mas, aku dikejar-kejar sama.
0: Sama siapa?
1: Sama pemuda yang pendek, bungkuk, jelek.
0: Oh. Sekarang Kang Mas, Yayi Ragil Kuning kok sampai di desa ini sebenarnya ada apa?
1: Kang Mas.
0: Iya.
1: Aku ini sedang mencari Kakang Panji Asmara Bangun, Kang Mas. Loh,
0: yang mendapat tugas mencari Kang Mas Panji Asmara Bangun itu kan aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas, tapi aku kasihan melihat Kang Mbok Sekartaji di rumah sakit karena selalu mempertanyakan Kakang Panji Asmara Bangun, Kang Mas.
0: Yayi Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas.
0: Aku tahu bahwa Kang Mbok Dewi Sekartaji sekarang sakit karena merindukan Kang Mas Panji Asmara Bangun.
1: Lalu?
0: Tapi yang mendapat tugas itu aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Tapi aku harus juga mencari, Kang Mas.
2: Ragil Kuning.
1: Kang Mas,
0: itu orang.
1: Tolong aku, Kang Mas Gunung Sari. Itu ada entit, Kang Mas.
0: Ayo, silakan kamu ke sini, Ragil.
2: Kamu mau kemana, Ragil Kuning?
0: Di sana.
2: Kamu jangan. Siapa ini anak? Anak orang muda. Neng.
0: Aku Panji Gunung Sari.
2: Oh, Gunung Sari.
0: Iya.
2: Kamu menghalang-halangi aku.
0: Iya. Karena kamu tidak pantas kalau ngejar-ngejar Dewi Ragil Kuning.
2: Ragil Kuning itu sudah menjadi milik.
0: Apa? Menjadi milikmu?
2: Menjadi milikku.
0: Di sana.
2: Iya.
0: Dewi Ragil Kuning itu calon istriku. Oh, kamu bisa membawa Dewi Ragil Kuning asal kamu bisa melangkai mayit.
2: Oh, kamu nantang aku, Gunung Sari.
0: Iya.
2: Kamu berani tarung sama aku?
0: Namamu siapa?
2: Aku Entit.
0: Oh, Entit.
2: Iya. Aku itu sakti loh.
0: Biarpun kamu sakti, demi Ragil Kuning, aku rela mati.
2: Oh gitu?
0: Iya.
2: Ayo kalau gitu, ayo.
1: Kang Mas, hati-hati Kang Mas.
2: Ayo.
0: Itu, bila kamu manusia yang sakti, maka terima pusaka.
2: Ya. Tuh.
0: Kang Mas Panji Asmara Bangun. Nah kok pencet?
1: Kang Mas Panji.
2: Hei Gunung Sari.
0: Iya.
2: Yaya Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas Panji.
2: Kamu kaget?
1: Iya Kang Mas. Iya. Aku benar-benar tidak tahu Kang Mas.
2: Dari tadi aku sudah sering bilang sama Yaya Ragil Kuning. Kalau Yaya Ragil Kuning tadi mau dengan aku, tentu saja aku segera bisa berubah.
0: Kang Mas Panji harus merubah.
2: Yaya Gunung Sari.
0: Sekarang Kang Mbok Dewi Sekartaji sakit.
2: Ya.
0: Memikirkan Kakang Panji Asmara Bangun.
2: Aku tahu Yayi Sekartaji sedang sakit. Tapi memang belum saatnya aku pulang. Yayi Gunung Sari.
0: Iya.
2: Mungkin sekaranglah saatnya aku harus ketemu dengan Yayi Sekartaji.
1: Kang Mas Panji, iya. Kalau begitu, ayo segera pulang, Kang Mas.
2: Ayo.
1: Kasihan Kakang Bu.
2: Yayi Gunung Sari.
0: Iya, Kang Mas.
2: Yayi Ragil Kuning. Ayo ikuti langkahku. Aku pulang. Aku juga rindu dengan Sekartaji.
3: Dari kisah ini, ada hikmah yang bisa dipetik. Perjuangan kesatria tanpa berharap pujian dan cinta suci tak akan pernah luntur.

0: Tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin masir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya, tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.
3: Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah di Jambi. Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Belibis menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan pemandangan yang mempesona. Nama Belibis diyakini berasal dari nama burung belibis yang hidup di sekitar danau. Burung belibis adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah ini. Danau Belibis tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di sekitar danau, membuat Danau Belibis menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Danau Belibis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta alam dan juga burung. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah, melakukan pelayaran, dan pengamatan burung. Dengan demikian, Danau Belibis Jambi memiliki sejarah yang kaya dan peran ekologis yang penting, serta menjadi destinasi wisata alam yang menarik bagi pengunjung.
4: Pro 4, 99,2 FM.

Oke, selamat malam dimanapun berada. Senang sekali saya Dirma kembali hadir untuk ganti-ganti di edisi Jumat malam Sabtu di 15 Mei 2026. Ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih yang tetap setia mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital, dan ganti-ganti juga yang tetap setia di 99,2 MHz melalui radio terestrialnya. Ada informasi menyiapkan masa lansia yang tetap aktif dan mandiri untuk ganti-ganti yang mungkin memang ada yang umurnya di atas 50. Nah, jumlah masyarakat lanjut usia di Indonesia terus meningkat. Bersamaan dengan itu, kebutuhan akan layanan kesehatan yang tidak hanya berfokus pada pengobatan, tapi juga kualitas hidup ikut berkembang. Lansia kini tidak lagi sekadar membutuhkan perawatan saat sakit, melainkan pendampingan agar tetap sehat, aktif, dan mandiri dalam menjalani keseharian. Kesadaran inilah yang melatar belakangi kerjasama antara Siloam Hospital Semampang dan Komunitas Kesehatan Lansia Komunitas Kesehatan Lansia HUL. Kolaborasi tersebut resmi dimulai melalui penandatanganan nota kesepahaman di Klub Kelapa Gading Jakarta. Bagi kedua pihak, kemitraan ini bukan sekadar kerjasama layanan medis, tetapi juga membangun ekosistem kesehatan lansia yang lebih menyeluruh. Untuk informasi menyiapkan masa lansia yang tetap aktif dan mandiri, ganti-ganti bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id.

dengan esensi buku Mahameru Bersamamu karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini, dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting jinan.

99,2 FM, Perempat Suara Budaya Nusantara.

0: Udah jam berapa nih? Mau udah nyampe ke sore aja.
1: Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih.
0: Mana ada dalam tugas? Ih, besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
0: Lan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
0: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
0: Maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
0: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Belas hari setelah tahun baru Imlek, bagi warga masyarakat Tionghoa adalah perayaan Cap Gome, yang merupakan perayaan penutup tahun baru Imlek dan menyambut kedatangan bulan purnama. Biasanya, ada beberapa tradisi yang dirayakan, misalnya lontong Cap Gome, yakni berupa lontong sayur dan daging, barongsai dan liong, yang merupakan tarian yang membawa keberuntungan, lomba lampion sampai festival kue keranjang. Kue khas yang terbuat dari ketan yang diberi pola-pola khas dan berbentuk bulat. Dan bagi masyarakat Tionghoa, Cap Gome memiliki filosofi yang melambangkan harapan dan doa untuk tahun yang penuh dengan keberuntungan, kemakmuran, dan kebahagiaan. Serta mempunyai tujuan untuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas rezeki atau berkah yang diberikan tahun ini.
5: Pro 4 99,2 FM.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: RRI dengan esensi buku, budaya, dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur adalah sebuah buku yang membahas tentang warisan budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur, sebuah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Buku ini menggali berbagai cerita rakyat tradisional yang telah turun-temurun di kalangan masyarakat Manggarai Timur dan menyajikannya dalam bentuk yang menarik dan informatif. Dalam buku ini, pembaca akan dapat menemukan ragam cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, serta keunikan budaya dari masyarakat Manggarai Timur. Cerita-cerita rakyat tersebut juga diangkat sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengenalan warisan budaya lokal kepada generasi muda, agar tetap lestari dan tidak punah. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai Timur, tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai yang dianut dalam kebudayaan mereka. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang ingin lebih memahami tentang budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur. Demikian esensi buku Budaya dan Ragam Cerita Rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
1: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.

0: Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Dijamin, Vibers Nobar kita dijamin nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia, dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pingin joget?
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id
3: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
4: Kita informasi lainnya, Indonesia dan Chili fokus perkuat kerjasama mineral kritis dan ekonomi strategis. Indonesia dan Chili memperkuat pembahasan kerjasama di sektor mineral kritis dan ekonomi strategis dalam Forum Konsultasi Bilateral atau FKB ke-6 di Santiago pada 7 Mei 2026 lalu. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi kedua negara memperluas kolaborasi. Di tengah meningkatnya kebutuhan global terhadap sumber daya strategis dan rantai pasok industri masa depan, delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri RI, Duta Besar Grata Endah Wardaningtyas. Sementara itu, delegasi Chili dipimpin oleh PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Chili, Duta Besar Carlos Moran Leon. Dalam forum tersebut, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama bilateral di berbagai tingkatan. Indonesia dan Chili juga menilai hubungan kedua negara terus berkembang positif dan didukung oleh tingkat kepercayaan yang semakin kuat. Dilansir dari laman KBRI Santiago pada hari ini, Jumat 15 Mei 2026.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi Malam Iku.
2: Informasi lainnya, pukul 21 waktu Indonesia Barat, info tentang hewan kurban Tangerang rawan PMK, Pemda distribusikan obat. Hewan kurban di wilayah Tangerang rawan terjangkit penyakit kuku dan mulut atau PMK. Dinas Ketahanan Pangan atau DKP Kota Tangerang mendistribusikan obat-obatan kepada para pedagang hewan kurban sebagai langkah antisipasi. Sejauh ini, sambung Muhdorun, hewan yang dipasok dari Bima maupun peternak lokal seperti Jawa Barat dan Lampung terpantau sehat dan bebas dari PMK. Namun demikian, pihaknya bersama dengan Dinas Pertanian Provinsi Banten melakukan pemeriksaan intensif terhadap ratusan hewan kurban di lapak-lapak pedagang. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hewan yang dijual memenuhi dua aspek utama kriteria syariat Islam yang standar kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, yakni organ vital mulai dari kondisi mata, mulut, dan kuku untuk memastikan bebas dari penyakit. Info hewan kurban Tangerang rawan PMK, Pemda distribusikan obat, ganti-ganti bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id.
3: Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi.

0: Kita berada dengan lagu Minang. Mbak Akaba, dusa ndak sadonyo. Lai sehat. Terima kasih yang tetap setia mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Ganti-ganti juga yang setia mendengarkan dari radio terestrialnya. Semoga di luar sana tetap sehat selalu, yang kedinginan, yang diguyur hujan. Terus juga ada mungkin yang enggak kemana-mana karena hujan. Semoga sehat ya. Yang mau gabung 0811-670-9920. Kalau hujan tuh sebenarnya lebih enaknya di rumah aja atau tetap jalan-jalan? Lebih enaknya gimana? Enaknya atur aja lah. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda kandung Mbak Akaba.
1: Alhamdulillah, ambo sehat juga.
0: Alhamdulillah.
1: Bahasa baliknya udah.
0: Alhamdulillah, sehatlah Bundo.
1: Ada makan dah?
0: Alun dua kali.
1: Makan lah.
0: Bunda. Aduh, tambah gapuk, tambah anyui.
1: Apa tema kita?
0: Enggak lah, kita tuh cuma cerita santai be Bundo. Bundo tuh lebih mending kalau seandainya enggak tetap jalan-jalan kalau seandainya ada keperluan, atau biarlah urusan enggak ada kelar. Tetaplah di rumah.
1: Kalau artinya kalau ada keperluan mau tak mau pakai mantel hujan.
0: Ya Allah Bundo. Demi cuan ya Bundo.
1: Gila. Apa boleh tahu sih, kita lagi halal.
0: Betul sekali.
1: Halal.
0: Halalan toyiban ya Allah.
1: Iyalah, dan ngilangin kalau dari laki memang selagi bagi. Kalau kita punya dari juga nak mamaknya pegang piti dah.
0: Iya nian tuh Bundo. Indah ada piti itu rasanya hati meradang.
1: Indah dong.
0: Maraju. Kita dendam dengan nama tuh lagu ini.
1: Lagunya Padia Garak Tawan.
0: Apa?
1: Padia Garak Tawan.
0: Padia
1: Garak Tawan.
0: Padi Garah Kawan. Yo.
1: Malam yo.
0: Yo. Bunda.
1: Nyabenya di nangnya salamai malam, salamai gapugasnya. Tetap selamat ya. Walaupun rintu-rintu kok masih di luar. Terus ada Udah Limin, ada Rudi Ramlan, Amar Bakung, Wati Ulpak Abutet, Bang Ajum, Bang Ijal, Mas Yatno Ajem, Mama Hela Uni Ayam, Bunda Rita, Dede Sukumbang, Bunda Awal, Bunda Akhir, Sari Kosia, Lai, Budi Sila, Budi Solian, Naila Pero, Anita Wahodin, Kade CS, Abdullah, Kak Adoleda.
0: Lengkap ya. Iya. Ditunggu ya Bunda. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Nadia. Walaupun tetap nguing di belakang. Nggak iso jauh. Nggak iso dah jauh dari radio. Kita lanjutkan di belakang Bunda. Salam malam. Udah nan jauh di sinan. Halo.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak. Apa, Bang?
2: Baik.
0: Ya Allah. Udah lama indak basuo di udara. Bang Ajum.
2: Bayar bukan, sinyalnya dah enggak ada sinyal.
0: Aduh, kasihan betul sinyalnya. Tangkap, Mang. Karungin. Yang penting Mang sama ini Teteh sehat ya.
2: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Bang Dirman sehat.
0: Alhamdulillah. Tadi dapat hujan juga enggak daerah sana tuh Mang?
2: Ini lagi hujan sekarang juga.
0: Hujan.
2: Iya, tadi hujan. Sekarang masih hujan lagi nih.
0: Alangkah lamanya.
2: Dari sore tadi hujan. Sekarang masih hujan lagi nih.
0: Mantap betul. Dingin-dingin.
2: Iya, dingin.
0: Ingin, dingin bawa ngantuk langsung aja tidur. Tapi emang kalau ada keperluan, mending tetap jalan atau gak usah aja lah gitu.
2: Kalau
0: hujan-hujan.
2: Keperluan tidak mendesak ya gak usah lah. Kalau perlu sekali ya jalan.
0: Walaupun hujan-hujan.
2: Ya kalau perlu sekali, kalau gak perlu gak usah lah.
0: Ya gak usah lah ya. Apalagi ke studio ya gak perlu-perlu banget. Gak
2: perlu juga. Kalau itu urusannya itu kalau cuai kalau ada.
0: Apalagi nanti kalau ada jambi berdendang kayaknya kalau nggak perlu banget nggak usah kalau hujan.
2: Iya ada lagi jambi berdendang nggak kapan?
0: Ditunggu kabarnya karena kemarin udah pertemuan tuh.
2: Oh sudah ya.
0: Ada pertemuan. Iya ditunggu kabarnya ya. Mang.
2: Iya mudah-mudahan tapi saya juga mau berangkatkan ke Bukit Tinggi Mang Dirman besok hari Senin.
0: Oh dalam minggu ini.
2: Iya hari Senin minggu ini.
0: Minggu depan ini mana? Ya Allah ini keperluan apa lagi nih Mang Ajum?
2: Ada lah Mang Dirman.
0: Aduh saya jadi penasaran. Tapi Mang boleh nggak nitip?
2: Hah? Iya mau ke Padang dulu.
0: Iya nih. Lama kayaknya. Nitip karipik Sanjay, Jo Karak Kaliang.
2: Karena lepas itu baru balik lagi ke Jawa, Bang Dirman.
0: Aduh, abis ini, abis dari sana langsung ke Jawa.
2: Iya, kemungkinan.
0: Oh, ada rencana, aduh, jadi pengen ikutan.
2: Iya, ikut dulu ke Bukit Tinggi.
0: Pengen jadinya ya, ya Allah. Banyak pengennya saya mah. Ya udah, Mang, kita mau dengar lagu yang mana ini?
2: Minta lagu anu aja, Seribu Minang aja.
0: Ah, Seribu Minang.
2: Seribu Minang.
0: Seribu Minang cinta.
2: Seribu dulu ya, sembari cari.
0: Boleh.
2: Tadi Mbak Nadia ya, selamat malam sama Bang Aliminnya. Kemudian juga buat Bang Setiawan ini sudah lama ya. Kemana
0: betul, kemana.
2: Sudah lama, apa kabarnya, apa sehat ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian juga buat Bang Jayusu, Bang Andi Cakrawinata, kemudian juga buat Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Alimin, sudah juga ya. Kemudian juga Bang Armi, ya selamat malam. Kemudian juga Bu Desila, kemudian juga buat Panasulun di Palu, kemudian Pak Abu Rahim di Kutai Kartanegara, kemudian juga buat Bang Tengku Ardian saya di KPI, ya selamat malam. Kemudian Mbak Pina di Riau juga ya, selamat malam. Kemudian Mama si kembar, kemudian juga Bang Kadir CE, Mbak Ajeng, dan buat si mamanya aja.
0: Siap, Mang.
2: Ada ketemu lagunya.
0: Yo, Seribu Minang dari Rayola.
2: Yo, buat Mang Dirman, terima kasih ya atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam, terima kasih. Mang Ajum nan ado di Danau Lamo selamat malam sadonyo nan mungkin kedinginan tapi kalau hujannya itu di daerah kayak di arah Merangin Bangko sononya lagi Kerinci terus Kota Sungai Penuh wih lebih dingin bener itu selamat malam dah
3: malam
0: apa ba'a kabar dah
3: baik dingin-dingin tuh.
0: Alah, apa hal pala kedinginan kompo ada tuh bang.
3: Mutung.
0: Dak apa-apa lah bang, gosong-gosong yang penting bisa dimakan.
3: Tama mutung.
0: Nampak nih kedinginan bang, nyenyap bila. Ha, dak tuh. Aduh, dak apa lah gawe tuh bang.
3: Gawe?
0: Yo.
3: Telepon
0: gelap kau enak santai hidup tak bang
3: kalau dingin kok ngopi atau teh makan gorengan macam apa
0: banyak lagi bang sudah matang ngantuk
3: yo depan ada tak kita ke depan biar aku terakhir
0: bebenah dikit bang depan tuh ado anu bang ado sate bang
3: iyo
0: banyak lagi bang makonya bang sinilah
3: Petik sate.
0: Tapi bang kalau seandainya ada keperluan, dak hujan-hujan tetap mau pergi ya?
3: Kalau hujan bang cuma nak pergi.
0: Kalau pula bang robos.
3: Takut.
0: Takut ni ya nampak dengan hujan tu bang.
3: Dulu apa?
0: Apa ni yang salah hujan tu bang? Tak ada salah apa-apa dah hujan tu bang.
3: Takutlah salah hujan. Pasal kita pakai pakaian kering, bisa jadi basah. Ayuh, jadi
0: gila. Kalau pula berubah sisik tadi?
3: Kalau atau jas hujan kan enak. Aman lah tu.
0: Pakai payung bang. Kita nak dendang mana kok bang?
3: Dendang apa?
0: Dendang rindu.
3: Ada itu.
0: Lagu Melayu mana ada kita? Lagu Minang lah bang. Apa?
3: Bekasi mata memandang.
0: Oi. Kita guncangkan lah pokoknya tu daerah sana tu bang dengan lagu itu.
3: Apa biar panas.
0: Tak pula lah bang. Kalau panas tu kalau dikata-kata iya. ya Allah dado bang bang ni. Salam lah bang.
3: Ya salam buat abangku sama siapa kita selalu ya.
0: Amin insyaAllah.
3: Maknya Barudi, bala balumi ku Audi juga, makna dia pun nama. Maknya Ida Naila Ajung juga, Mama Sepri juga pun di sila. Maknya Pembuyani Bunaknya si juga. Patu Aurel juga Adi Musti, Adi Pang, Maknya Sina. Maknya Nek Lima Adula Basawat, Putra Pulau Tiga Ngembang Musi Rusli juga, Maju Gani CS, Maknya Jalan Tamrin, Maknya Pak Adis Karamiyata, Pak Armi juga, Maju Pak Iman juga, dari Kata Kutet, Maknya Pak Adisa Dewa juga, Mbak Ayan, Mbak apa lagi? Buat galau-galau lah ya.
0: Banyak tuh. Jauh abang kalau dari tempat Abang Armi ya? Jauh kalau abang dari tempat Abang Armi ya?
3: Paling kita 10 menit sampai.
0: Oh, jalan kaki bisa lah ya.
3: Jalan kaki boleh.
0: Iya. Bertanya wala bang. Yalah, ditunggu bang ya.
3: Lagi ada?
0: Iya, ditunggu ada. Mana tuh bang? Kita hajar nih bang.
3: Okeylah.
0: Yo.
3: Atau
0: gijan juga ya. Yo, atuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Ahmad. Alhamdulillah. Nampaknya HP-nya lelo. Ada. Biasa jenet. Sinyal ke mana-mana. Katanya salah sinyal entahlah. Kalau saya tuh yakin HP itulah. HP entah ganti baru. Yalah ketika kita berenda dengan lagu dan sudah diminta tadi yo, kita lanjutkan di sesi berikut yang mau bergabung untuk lagu-lagu Minang di malam ini.

0: RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Eh, Bim, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Itu bungkus jajan malah dilempar ke tanah.
1: Eh, kan kecil aja. Lagian kan nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Eh, justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, taman ini bakal penuh sampah. Ingat, sampah kecil kalau dikumpulin banyak jadi gunung juga.
1: Iya juga ya. Kalau kotor, kita sendiri juga yang rugi. Kita jadi gak nyaman main di sini.
2: Betul sekali, Nak. Jagalah kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, supaya kota kita tetap indah dan sehat.
3: Ayo, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup jadi lebih sehat.

tradisi makan bajamba. Makan bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Jambi. Biasanya pada saat acara-acara penting seperti pernikahan, upacara adat, atau pertemuan keluarga. Makan bajamba dilakukan dengan cara duduk melingkar di atas tikar atau lantai dengan makanan yang disajikan di atas dulang atau nampan besar. Semua orang yang hadir akan makan bersama-sama dari dulang yang sama dengan menggunakan tangan. Makan bajamba memiliki makna yang dalam, yaitu menekankan pentingnya kebersamaan dan keharmonisan dalam masyarakat. Juga menunjukkan kesederhanaan dan keramahan masyarakat Jambi, serta merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian, makan bajamba adalah tradisi yang unik dan menarik yang dapat menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi kita untuk memahami dan menghargai keanekaragaman budaya.

RRI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air diambil.
2: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
3: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
2: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu, tanpa henti loh.
3: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
2: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
3: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
2: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
3: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
4: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

0: Kudurisko adalah salah satu tradisi adat tertinggi masyarakat Jambi, khususnya suku Melayu Jambi. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan terhadap peninggalan leluhur, sekaligus sarana memperkuat ikatan sosial dan silaturahmi antar warga. Dalam Kudurisko, masyarakat berkumpul untuk melaksanakan doa, makan bersama, dan menampilkan kesenian tradisional. Tradisi ini biasanya digelar setelah panen atau pada momen penting sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kudurisko bukan hanya pesta adat, ia adalah cermin gotong royong, penghargaan pada leluhur, dan wujud rasa syukur masyarakat Jambi. Melalui Kudurisko, nilai persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan terus terjaga lintas generasi. Lestarikan Kudurisko, lestarikan jati diri budaya Jambi.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Apresiasi budaya.

0: Do, kita lanjutkan untuk Badendang dengan lagu Minang. Di line telepon 0811-670-79920. Selamat malam.
1: Selamat malam,
0: assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, selamat malam, waalaikumsalam, Bundo kandung.
1: Bundo,
0: baru jago Bundo.
1: Jago lalu, Bundo.
0: Emangnya Bundo tatalok? Talalok.
1: Padahal langsung gak lama ya, gak ada
0: emang. Minum ini. Ya minum air hangat lah Bundo.
1: Pasti lah di rumah air hangat minumnya di.
0: Jangan lupa pakai sedikit garam.
1: Masih-masih udah kasih
0: gigi, keluar garam. Gak bercanda Bundo. Udah, Bundo.
1: Lagi Bundo.
0: Apa tuh?
1: Orang tahu baku.

0: Biar orang.
1: Bunda telefon ibu.
0: Bunda. Kalau hujan, tapi ada hal penting itu tetap diterobos apa tidak, Bunda?
1: Kalau hal yang urgent kayaknya diterobos lah. Ya pakai masker ya.
0: Oh, kalau baik kan malas udahlah, enggak usah lah tidur lah
1: Kalau pentingnya enggak bisa lah ditinggal. Oh. Kan.
0: Tetap hebat Bunda kita ya kan, menerjang badai.
1: Iyalah.
0: Bolehlah salam Bunda.
1: Buat kasabe. Kok mata tinggal
0: mau. Lah, nak tidur lagi nampaknya tuh.
1: Tadi dia mau be
0: Oh, tapi tak ingat pula perempat.
1: Ingat kok perempat lah tadi nelfon.
0: Oh, iya. Iya.
1: Tak ada sibirman. Pagi.
0: Iya.
1: Tina sore.
0: Siap, siap.
1: Kalau tak nelfon jadi gatal.
0: Ya udah, ditunggu Bunda. Salam dak dong. Ya. Waalaikumsalam Bunda. Ya Allah, ngantuk-ngantuk tetap be dihajar ya. Yang penting bisa nelpon. Selamat malam, Bu.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kedinginan nampaknya tuh.
2: Baru dari depan tuh Naman tadi balik sini.
0: Oh,
2: tidak hujan balik ke Gerimis.
0: Oh, tapi tidak banjir kan Bu?
2: Orang juga Gerimis, alhamdulillah enggak.
0: Oh, tadi soalnya tuh lumayan.
2: Ya, memang benar itu. Kan ibu bilang kalau hujan tuh berdoa ibu.
0: Iya.
2: Kalau berdoa tuh kan tangannya ada ke atas atau terbalik.
0: Nah, apa pula terbalik cemana pula cerita itu?
2: Nah, itu ada nanti. Kalau terbalik itu berarti tunggul ke bawah ya.
0: Bisa, oh, bisa. Tapi kalau ada urusan gitu, hujan-hujan tetap dihajar, dak?
2: Kalau memang penting itu harus itu memang. Karena nggak bisa lagi ditunda, harus ditanda.
0: Oh.
2: Karena kalau penting hari mau, itu pengen beli makanan itu, tapi kan nggak jadi lah. Tapi kalau penting
0: lah
2: harus memang
0: kok Jerman. Iya. Apalagi apalagi itu janji ya Bu.
2: Iya. Umpamanya janji kita bisa itu umpamanya nih udah Bu harus datang jam sekian ini harus ibu selalu yang ibu jangan nggak bisa diwakilkan. Nggak ditunggu ya harus kita. Kalau nggak bisa diwakilkan.
0: Siap.
2: Apapun itu namanya kalau penting itu namanya ya. Sendiri lah di rumah lah.
0: Iya.
2: Lagu kita man.
0: Boleh tuh.
2: Lagu kita. Ibu aja kali di rumah enggak.
0: Kan kita semua yang dengar.
2: Iya.
0: Yang mana?
2: Ini. Bersyukurlah udah.
0: Bersyukurlah udah.
2: Iya.
0: Udah nama tuh indah bersyukur tuh.
2: Pokoknya itu lagu itu bagus tuh. Ini Pak Dusi namanya ini
0: loh.
2: Nah, agak remik dikit tuh kalau enggak salah. Apa remik apa dangdut kalau tidak.
0: Bersyukurlah udah.
2: Apa Dusi namanya ini? Ada enggak?
0: Bersyukurlah udah. Salah judul lah tuh. Kok enggak ada? Bersyukurlah beda lagi nih lagunya.
2: Apa?
0: Enggak ada. Bersyukurlah itu malah lagu dangdut.
2: Tapi memang kan?
0: Enggak, dangdut.
2: Bukan lagu bersyukurlah itu isi itu kan?
0: Bukan, ini dari cita-cita. Ini
2: ada cuman bersyukur. Tapi kalau enggak ada yang tapi hari ini mau minta ya Reni di malam ini.
0: Boleh.
2: Kasih amato.
0: Eh, udah ya, tadi.
2: Kasih tujuh muaro.
0: Kasih tujuh muaro.
2: Iya, kalau kasih amato kan sudah tadi. Kasih tujuh muaro Naremik ya.
0: Oh, Naremik. Man. Yes.
2: Ibu nak jaga-jaga malam ini.
0: Kita hajarkan. Iya. Kasih tujuh marah.
2: Para pulai yang menyanyi yo. Ayo. Buat Dirman.
0: Ya.
2: Selamat tugas. Sehat selalu, banyak umur murah rezekinya. Kita kirim salam buat Dirman.
0: Siapa?
2: Kita tadi di sebelah waktu.
0: Ya Allah.
2: Dia tetap salam sama Bang Andre. Bang Andre tetap salam deh, Bapak Firman gitu ya. nanti disampaikan gitu.
0: Iya,
2: salam kembali. Jangan dikembalikan salamnya, Mam.
0: Iya, salam balik.
2: Itu dibalikan lah gitu.
0: Iya, ya,
2: kalau ada kirim salam. Salam
0: juga. Gitu, salam juga.
2: Salamnya udah jadi radio.
0: Iya, iya, salam juga kalau gitu. Waalaikumsalam, terima kasih Bu E, Bu Yani. Saya lah nyari-nyari kok indah ada yang remixnya tuh rupanya Bu E. Ada yang asli cuma lagunya tuh lagu lama nian. Kasih tujuh muaro. Nah kan, jadinya itu yang mak. Yang ini ya, ada malah yang remix. Udah saya cari-cari. Ah, satu lagi lah kalau contoh. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Atuk.
3: Kabarnya,
0: alhamdulillah, Atuk. Cuman apa kabar?
3: Kabarnya dingin-dingin, Bani.
0: No, eh.
3: Dari sore tadi diguyur hujan, terus gerimis-gerimis, terus.
0: Sampai jam berapa? Dari jam berapa hujan tadi di situ tuh?
3: Mulai dari jam berapa ya? Jam 3 lah dalam. Iya, jam 3. Jam 3 terus berhenti hujan lagi. Berhenti hujan lagi. Sekarang masih gerimis lagi.
0: Mantap nih yang tuh hujan dah.
3: Iya.
0: Ngajak tidur nih yang itu. Iya. Iya. Tahu kalaupun seandainya ada kegiatan tetap diterobos enggak hujan.
3: Ya kalau penting-penting betul harus itu. Kalau yang cuma istilah untuk kumpul-kumpul ataupun dalam biasa aja itu bisa ditunda lah. Tapi kalau yang penting ya misalnya ini kan ada saudara yang sakit dan harus itu walaupun hujan harus ditempuh. Kalau enggak gimana coba?
0: Iya betul tuh. Kalau penting-penting gas ya.
3: Iya penting gas pokoknya.
0: Atau mau dengar lagu Minang yang mana malam ini?
3: Ada tak lagu yang judulnya Batabek Tangis?
0: Batabek Tangis.
3: Iya.
0: Batabek Tangis. Nah, sambil salam boleh tuh saya cek dulu.
3: Ah ya, salam-salamnya lah ya. Saya pertama buatnya Mas Dirman. Semoga selalu sehat, murahkan rezekinya,
0: ringankan
3: jodohnya.
0: Amin.
3: Nah, terus juga buatnya yang baru turun dari siapa itu?
0: Itu Bu Yani.
3: Nah, ya buatnya Bu Yani ya, salam kenal dari Atuk Pijat. Itu buatnya Kisah Dewo, Kiteman. Buatnya Mang Ajo, Mas Alimin, Bang Ali Muksin juga, buat Pak Hamdah Yusuf, buatnya Mbak Yani Sengeti ya, buatnya Emma nama Mbak Watinya, buat Bunda apa ya, Bunda Budi Sila, itu juga buatnya siapa lagi ya? Buatnya udah sultan, Bunda Rizkanya, Mbak Vero, Pak Ajeng juga, ya pokoknya buat semua pendabur.
0: Atau mungkin liriknya dak tuh Batabek Tangih tuh?
3: Ya mungkin lah.
0: Kalau soalnya ini yang muncul malahan dek Bansek Mangkota Buang. Yang itu dak apa?
3: Dak apa lah yang itu ya.
0: Iya siap. Salam, ya. Ada lagi salam?
3: Ya, terus buatnya siapa lagi ya?
0: Siapa lagi tuh?
3: Kru-kru radio perempat lah ya.
0: Siap.
3: Semuanya.
0: Siap, Atu.
3: Terima kasih, Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Atu. Pijan yang ada di seputaran Muara Sebabbo. Untuk ganti-ganti juga kami hadirkan informasi tentang Menlu RI serukan akuntabilitas penuh atas gugurnya 4 personel Unifil Indonesia. Menlu RI Sugiono menyebut tindakan unilateral dan penerapan hukum internasional secara selektif semakin memperdalam ketidakpercayaan serta memperluas ketidakseimbangan dalam tata kelola global. Menurutnya hal itu bukan hanya risiko tapi juga membawa konsekuensi kemanusiaan yang mendalam. Pernyataan tersebut disampaikan melalui RI saat menghadiri pertemuan para menlu BRIC atau FMM pada hari Kamis kemarin di New Delhi. Secara khusus, Menlu Sugiono menyampaikan 4 pasukan penjaga perdamaian Indonesia yang bertugas di UNIFIL gugur di Lebanon saat menjalankan tugas. Dan Menlu Sugiono menegaskan atas gugurnya 4 pasukan penjaga perdamaian itu, Indonesia menyerukan akuntabilitas penuh dari para pelaku penyerang. Untuk informasi, Menlu RI serukan akuntabilitas penuh atas gugurnya 4 personil UNIFIL di UNIFIL Indonesia. Kanti-kanti bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id.

RRI dengan esensi buku, pesona kebaya dan batik, karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024.

Buku Pesona Kebaya dan Batik merupakan sebuah kumpulan gambar dan informasi mengenai kebaya dan batik tradisional Indonesia. Buku ini memperlihatkan keindahan dari kebaya dan batik yang merupakan warisan budaya Indonesia yang kaya akan motif dan juga corak. Di dalam buku ini, pembaca dapat melihat berbagai model kebaya yang beragam, mulai dari kebaya tradisional hingga kebaya modern yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Selain itu, pembaca juga akan diajak untuk mengenal lebih dekat tentang sejarah dan makna dari kebaya dan juga batik, serta berbagai teknik pembuatannya. Buku Pesona Kebaya dan Batik sangat cocok bagi mereka yang ingin memahami dan mengapresiasi keindahan dari kebaya dan batik sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Dengan melihat foto-foto dan informasi yang terdapat dalam buku ini, pembaca dapat semakin mencintai dan bangga dengan keindahan budaya tradisional Indonesia. Demikian esensi buku Pesona Kebaya dan Batik karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024 dari RRI untuk Indonesia.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung siku dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.
1: Mai, kok paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
2: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
1: Kau nih, kan agak ditanya siko-siko, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
2: Duh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
1: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup. Terus juga yang bergizi untuk semua orang.
2: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkati ketahanan pangan?
1: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
2: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
1: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
2: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
1: Iya, sama-sama Maya.
3: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.
4: Gunung Masuai terletak di Kabupaten Merangin, Jambi, dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 2.916 meter di atas permukaan laut dan menawarkan pemandangan alam yang sangat indah dan juga beragam. Gunung Masuai dikenal sebagai salah satu tempat terbaik untuk melakukan pendakian dan trekking di Jambi. Jalur pendakian gunung ini menawarkan pemandangan hutan hujan tropis yang lebat, sungai yang jernih, dan air terjun yang indah. Selain itu, Gunung Masuai juga memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, dengan berbagai jenis flora dan fauna yang unik dan juga langka. Gunung ini juga merupakan habitat bagi beberapa jenis burung yang dilindungi. Bagi para pecinta alam dan petualang, Gunung Masuai adalah destinasi yang wajib dikunjungi. Dengan keindahan alamnya yang luar biasa dan keanekaragaman hayatinya yang tinggi, Gunung Masuai adalah surga alam di Jambi yang tidak boleh dilewatkan.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM, Perompak Jambi.

0: RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
2: Aku capek, Ram. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
3: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
1: Bima, stop. Kamu sadar gak kata-katamu itu bisa melukai hati orang? Itu namanya perundungan.
3: Aku gak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji gak akan ngulangin lagi.
2: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Candaan, hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.
5: Sebaiknya kamu tahu.
6: Ternyata dulu es krim itu bukan cuma camilan manis buat ngilangin galau loh, tapi beneran dijual sebagai obat. Iya, serius. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-20, es krim dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, bahkan buat tingkatin nafsu makan dan bikin mood naik lagi. Dokter zaman dulu malah sempat nyaranin es krim buat bikin pasiennya lebih semangat hidup. Gokil nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu susu dan gula dianggap punya nilai gizi tinggi, dan rasa dingin es krim dipercaya bisa nenangin tubuh. Walaupun sekarang udah banyak penelitian baru sih, tapi yang gak bisa dipungkiri, es krim tetap jadi mood booster nomor satu. Tapi inget ya, es krim itu punya sejarah panjang sebagai obat bahagia.
7: rri.co.id
8: rri.co.id
7: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
8: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
7: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
8: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
7: rri.co.id.
0: 94 RRI, Suara Budaya Jambi.

0: Kata-kata di mana pun berada, kita lanjut ke sesi terakhir. Semoga lagunya bisa terputar semua. Nana Lun bisa bagabung dicobo lagi. Dicobo. Di 0811 6767 9920 untuk ganti-ganti. Yang di luar mungkin masih ada daerahnya yang masih gerimis. Nah, cocok tuh untuk tidur lagi. Selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bang.
0: Rancak bana lah, boleh juga Bang Putra ini.
1: Undi mandi dingin
0: bana dah. Undi mandi. Aduh, bisa aja.
1: Kan dulu lama juga di
0: dimana?
1: Jam gadang.
0: Di mana tuh di jam gadang manga di jam gadang tuh dah.
1: Jam dinding.
0: Jam dinding. Serius di ini Bukit Tinggi dah.
1: Tidak juga lah.
0: Tidak juga. Ma,
1: bentar main-main.
0: Oh, cak rasa-rasanya setahun dua tahun gitu kan? Tapi benar loh, apa namanya itu? Kan kalau Jambi itu kan lebih ke logatnya kayak cuma pakai o dak yo, cuma no gitu dak. Nah tapi kawan saya itu asli orang orang Batak sana, hilang logat Bataknya kalau udah ke Minang, ke orang Minang dia tetap aja pakai bahasa Minang, manga tuh. Jadi walaupun kencang, ya, walaupun kencang suara Bataknya itu tetap dia pakai bahasa Minang. Siapa tahu kan abang tadi lama di situ jadi.
1: Tapi bang, orang Minang itu di mana-mana ada. Tapi dulu kan aku juga awak di daerah.
0: Apa tuh?
1: Kalsingangnya banyak orang Minang itu.
0: Daerah mana?
1: Sungai Bung, Kalsingangnya
0: tuh. Oh, kalau daerah Sungai Rengas banyak. Karena kan orang tuh rata-rata Manggale.
1: Iya, iya.
0: Di pasar Sungai Bengkal, pasar Sungai Rengas, pokok banyak tuh.
1: Kan banyak pasar kalangan.
0: Betul sekali. Wah hebat juga abang nih, jauh juga jalan.
1: Iya, kamu juga bang daerah Sungai Bengkal, Sungai Rengas.
0: Sungai Bengkal di mana itu bang?
1: Sungai Bengkal, Pangestitnya.
0: Oh, tahun berapa bang? Soalnya saya dulu SMP di Sungai Bengkal bang.
1: Iya.
0: Iya, tahun 2006.
1: Ah, kalau tahu nih bang, lamun ya bang.
0: Lupa.
1: Lalu takut kalau dibungut banyak kok.
0: Betul, karena udah perbatasan Darmas Raya iya. Bang
1: bungo awak dulu kan di Lubuk Landai, Tanah Tumbuh. Tanah Puyuh.
0: Oh iya, mantap. Jalan-jalan nih jauh nih enggak ya. Tapi bang kalau walaupun hujan tetap enggak, kalau mau pergi gitu tetap terobos karena? Hujan atau enggak, kalau ada kegiatan nih atau ada keperluan, walaupun hujan tetap terobos, dak?
1: Oh, itu kan bergantung, bang.
0: Nah, jangan pula digantung, bang. Bagantung indak nah, batali.
1: Coba lah, bang, yo. Kalau hujan, dak, penting-pentingnya masih guna pergi. Tiba sakit, apa yang bisa, bang?
0: Iya juga, ya.
1: Cuma kalau ada urusan mendadak yang pentingnya. Urusan gua lah, bang, yo.
0: Iya, betul.
1: Wah, bisa lah, harus berdatang.
0: Siap. Kita mau benendang nama atau bang?
1: Lagi Minang lah ya.
0: Iya.
1: Fauzan apa ya,
0: Pak? Hah?
1: Fauzan Tungke Mambau Raba.
0: Tungke Mambau Raba.
1: Ada kan?
0: Anak Tungke Mambau Raba. Nanti dong. Lah salam lah dah untuk yo, Sia tuh.
1: Salamnya untuk abang yang sedang cuap-cuap kok. Semoga sehat dan sukses selalu bang yo.
0: Amin insyaallah bang.
1: Semoga panjang umur, sehat badan dan dimudahkan segala urusnya bang yo.
0: Amin.
1: Dan cepat dapat jodoh bang yo.
0: Amin. Masya Allah.
1: Ya terus buatnya yang sudah masuk tadi yang mana bang yo.
0: Iya.
1: Dari A sampai Z, dari Alif sampai Ya, serak langsung anjir.
0: Bisa.
1: Terus buatnya Kak Ajeng, Kak Pero, Kak Ustet, Bang Jal, Bang Si, Bang Tamrin, Bang Iji. Nggak pokok galau lah Bang Yo, yang apalagi yang sedang nisto mendengarkan. Dapat galau ya salam dari Putra FM. Ya Bang, makasih Bang Yo.
0: Sama-sama, Waalaikumsalam, terima kasih Bang Putra Rantau Majo yang ada di seputaran Sengeti, jauh juga jalan abang ya. Akhir ujung-ujung balik juga ke Jambi. Selamat malam Uni.
2: Selamat Selamat malam juga, Mas.
0: Kok Mas kan udah? Mbak, ya. Kabar Uni? Mangah, mangah.
2: Kaku.
0: Kaku? Ya. Kakiku kaku. Terkena paku. Hah?
2: Biasa bahasa Indonesia.
0: Sok bahasa Indonesia berapa rasa Jambi?
2: Aku enggak kenal bahasa Indonesia.
0: Cak Yuni.
2: Kalau bahasa Jambi itu yang kenal.
0: Tak iya tidak. Iya. Mbak Aka, Mbak Uni. Uni.
2: Baik-baik sayang.
0: Enaklah yang pakai sayang sekarang ya.
2: Habis nelpon Mas Andre di sebelah sana. Nelpon masih enggak masuk-masuk.
0: Tak iya tidak.
2: Tanya dia tuh.
0: Anta iyo, anta ida. Anta iyo, anta ida. Kenapa? Alhamdulillah, saya alhamdulillah masih ketawa. Tapi Mbak Vero,
2: ya.
0: Saking penting apapun itu urusan, kalau hujan tetap diterobos, dak?
2: Kalau penting banget, langsung gas.
0: Gasnya, Mbak.
2: Bodo amat hujan tetap
0: deras. Terus sambil nyanyi-nyanyi.
2: Janganlah.
0: Kayak gitu kan?
2: Lagu India.
0: Lagu India. Bisa,
2: bisa.
0: Boleh, insya Allah saya putarkan karena lo di ujung-ujung.
2: Ini aja. Merindu surang.
0: Hah?
2: Merindu surang.
0: Merindu?
2: Iya.
0: Manga merindu sama apa Josia tuh? Merindu surang. Merindu rindu surang.
2: Iya.
0: Fauzana juga nyanyi. Janganlah, saya kasih yang cowok be yo.
2: Boleh?
0: Iya, cowok tuh saya tak kenal sih sebenarnya. Tak penting juga bagi. Astagfirullah ya Allah. Aduh, bisa. Oh, Mbak Vero.
2: Ya?
0: Kirain udah denger lagi lah ngantuk.
2: Enggak lah.
0: Iya, salam lah.
2: Mas enggak masuk-masuk.
0: Salam lah.
2: Nanti Mas ngoceh-ngoceh.
0: Enggak kok, enggak ngoceh, cuma ngatain.
2: Salam dikit
0: banyak juga boleh.
2: Tadi buat Bang Mitra RCM kasih tenggalannya ya.
0: Emang kenal?
2: Kenal suara, dia kan nyanyi.
0: Oh, kira.

0: Selamat pagi, selamat malam buat Bang Putra Pulau Kijang juga, buat Putra Banten. Wah, Udin udah masuk belum?
1: Wah, terlalu sibuk juga dengan dunianya.
0: Kribo, Mas.
1: Kribo.
0: Lanjut. Ini Bang Samrin, Bang Abdullah, pengalaman juga sama yang juga namanya, selamat malam.
1: Siap.
0: Bapak Cik Rusli,
1: oh, Cik
0: Kijang juga tadi, selamat malam, Bapak Kijang.
1: Iya, nunggu Nian.
0: Bang Armi, kemarin lewat aja.
1: Iya, lewat Nian.
0: Enggak mampir.
1: Cukup tahu, Be.
0: Aduh, iya, Mas.
1: Iya.
0: Siapa lagi ya?
1: Siapa lah?
0: Mas Sinta, salam untuk Mas tadi.
1: Waalaikumsalam, salam juga.
0: Ada telepon Mas Berman di sebelah, aku bilang.
1: Oh, kok tahu bilang?
0: Mas Sinta masih FNC.
1: Enak loh.
0: Siapa lagi? Bang Juli.
1: Ha, iya nih.
0: Bang Juli tadi, Bang juga, Bang Matri, Bertam.
1: Iya.
0: Buat semuanya, Mas ya?
1: Iya.
0: Bang Ajum, Bang Kusya Kusuma juga.
1: Iya, waktu habis.
0: Lagunya ditunggu.
1: Ditunggu merindu-rindu surang.
0: Melo ya, Mas?
1: Enggak, enggak melo, enggak. Dia tuh jelas sakit hati lah.
0: Enggak, maksudnya tuh remix.
1: Jangan, Mbak, jangan. Nak segala nak remix kok hal lagu ha.
2: Dalam mimpi.
1: Ah, itulah pokoknya.
0: Iya, melo. Jangan remix-remix.
1: Iya, Kak. Cocok nian tuh nak tidur tuh.
0: Nanti tidur goyang-goyang.
1: Iya nian, kakinya nih goyang.
0: Amat kan ada yang goyang. Kita lagi
1: iya.
0: Pulangnya hati-hati, Mas.
1: Iya.
0: Assalamualaikum, malam.
1: Waalaikumsalam, malam juga Mbak Pero. Seputaran transito kita lanjutkan ganti-ganti nenak magabuang di 0811-670-7990. Singke-singke wae. Ah, gimana? Singke-singke lah pokoknya. Waktu indak cukup. Selamat malam Kang Iing.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kang.
3: Masuk.
1: Iya, ya Allah, tapi yo dak demi. Kan biasa gitu, dikit-dikit hujan gini enak makan mie. Ah, dikit-dikit mie, dikit-dikit mie. Sesekali itu kita makannya spaghetti gitu.
3: Makanan barat.
1: Iya, agak barat dikit lah, ke Sumbar juga boleh. Malam ini tuh kalau enggak salah, kalau di sana tuh ada yang terkenal malam-malam itu kalau salah ini apa namanya ya? Oh ya, kupat sayur. Iya, kupat sayur sama apa?
3: Ya? Lebaran.
1: Kupat malam apa-apa ya namanya? Lupa saya waktu di Padang waktu itu. Beneran itu namanya itu ya
3: kupat sayur.
1: Pokok namanya tuh khas gitu kan. Jadi penasaran rupanya oh ketupat pakai sayur gitu.
3: Pakis.
1: Kenapa?
3: Pakis.
1: Kayaknya iya lupa ingat saya. Iya ya enggak. Soalnya gini, kita pikirnya itu kan ketupat itu maksudnya rupanya ya kayak nasi lontong.
3: Lontong sayur.
1: Oh. Tapi di sana bilang kupat sayur, lupa saya. Oh, Kang Iing. Kira-kira kalau ada urusan penting, tanya dulu lah. Kalau ada urusan penting, walaupun hujan, tetap tak terobos.
3: Meluncur lagi lah.
1: Meluncur nian ya. Karena penting ini nih, tolonglah ke studio. Karena penting ini tolonglah ke studio. Ngupai kita sama-sama. Ngupai. Kayak oh hakin cai lah nyebut ngupai. Tapi lagu insya Allah saya putarkan ya Kang. Yang mana pengennya?
3: Minta lagu Pariaman.
1: Pariaman. Nah. Itu lagunya khas banget tuh.
3: Oh, ini enak
1: juga. Benar, lagunya khas banget karena mempromosikan daerah Pariaman sana. Tapi wah, Kang Iing bukan orang Pariaman campur dengan Sunda kan?
3: Campur.
1: Oh campur ya, campur Pariaman.
3: Jambi.
1: Campur Jambi. Kalau aja kan campur. Campur dengan Pariaman. Ya bolehlah salam dikit Kang.
3: Salamnya untuk Mas Dirman, selamat malam. Untuk Mbak Piru, Mbak
1: Iya.
3: Ageng, Mbak Rudi, Mbak Ramla.
1: Mbak
3: Alini, Mbak Wati,
1: Mbak
3: semua.

0: Terima lama sih,
1: Mas. Siap.
0: Yo, gitu pula bunyinya, Mas.
1: Iya.
0: Sampai jam 11
1: sih. Iya, Nian. Sampai, jangan sampai tidak.
0: Iya, masih di warung, Mas.
1: Iya, Nian. Siap, siap, siap, Kang. Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih. Semoga lancar ya, Kang, ya. Karena kan biasanya kalau malam-malam di situ rame ya. Saya lupa nih. Ada yang satunya itu lagu Pariaman. Na na na na na na. Soalnya itu lagunya khas banget tuh. Khas banget dari Pariaman. Salah satu lagu yang mempromosikan daerah sana. Kalau berbicara tentang wisata dengan Pariaman nanti kita di lain-lain waktu lah ya, ganti-ganti. Waktunya juga gak cukup. Bang Ramla malah nongol. Aduh, udah di ujung-ujung. Bang, Bang, selamat malam.
2: Halo, Ibu, selamat malam.
1: Ya Allah, baru nongol.
2: Apa
1: kabar, Nyo? Tuh. Eh, waktu lah habis ini. Iya Allah, boleh lah tuh, salam lah dikit.
2: Kan lagu udah dapat ledak juga ledak.
1: Iya, lagunya ikut ledak. Tigo saya kasih nih.
2: Tadi aku kan ledak, itu kan kawan
1: saya ledak. Iya nian.
2: Iya, pas sudah terakhir juga ledak.
1: Iya nian.
2: Salahnya bekas saya donyol lagi dah.
1: Iya.
2: Kalau popang saya lihat saya lucu aja lah,
1: kena juga sudah lalu malam ya lah. Iya,
2: betul nih. Ya, kita lalu lah.
1: Dah.
2: Dengan lagu yang di oke, kawan
1: tadi. Iya, siap.
2: Tapi dengan tidur ya lah.
1: Wah,
2: Pak Iman, makasih waktunya.
1: Iya.
2: Dah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Gamlan. Waktu emang lah di ujung-ujung nih. Saya bingung nih, ada lagunya Pariaman itu yang benar-benar khas sekali dengan Padang nih. Uni Ayang waktunya udah habis, mohon maaf gak bisa diangke lagi yo teleponnya. Takut lagunya tuh gak terputar pula nih, waktu udah mepet ya. Terima kasih Pak Abdurrahim juga, terima kasih yang jauh-jauh dari Kutai Kartanegara. Ada lagu-lagu yang nanti udah disiapkan karena udah diminta, ditunggu ya. Kata-kata terima kasih, di lain kesempatan insya Allah kita bisa bersua kembali. Pokoknya yang belum bisa tidur, lagu-lagu daerah kami hadirkan untuk ganti-ganti menjelang tertidur. Semoga kita sehat selalu, di lain kesempatan yang mau berdendang dengan lagu-lagu Minang atau lainnya. Besok juga saya tetap ada untuk ganti-ganti, jadi gak sempat malam ini, besok kita ulang. Terus ganti-ganti juga yang mungkin gak enak badan, dari tadi udah istirahat atau memang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Untuk yang sehat selalu jaga kesehatan. Kenapa saya bertanya, seberapa penting pekerjaan yang kita lakukan? Kalau memang itu penting, itu tanggung jawab. Tapi kalau seandainya cuma sekedar ada urusan sedikit lah, atau ada pertemuan apa begitu yang memang bisa di reschedule, bahasa kerennya ya, atau ditunda dulu, boleh nunggu hujan reda. Kalaupun robos hujan, semoga enggak basah-basahan. Setidaknya itu sediakan mantel yang menggunakan roda dua. Ganti-ganti dimanapun berada, kita lanjut ke merdendang. Yang belum bisa tertidur, yang mau tidur selamat tidur dan selamat istirahat.

0: Ngomongin Piala Dunia rasanya nggak afdol kalau kita nggak ngebahas tim kuda hitam yang suka bikin jantungan. Masih ingat kan gimana magisnya perjalanan Maroko di tahun 2022 kemarin? Tampil tanpa beban, malah sukses nembus semifinal dan bikin raksasa-raksasa Eropa pada angkat cover duluan.
1: Nah, di bulan Juni nanti, panggung pembuktian buat benua Afrika dipastikan bakal makin luas berkat format raksasa 48 tim. Jatah tiket buat wakil Afrika nambah drastis, jadi 9 negara. Artinya, peluang muncul pembunuh raksasa yang baru makin terbuka lebar.
0: Pertanyaannya, siapa yang siap melanjuti tongkat estafet Maroko? Apakah Senegal dengan mental juaranya? Nigeria yang punya barisan stiker beringas? Atau malah ada negara debutan yang diam-diam siap meledak di tanah Amerika?
1: Buat kamu yang hobi banget mendukung tim-tim underdog, jagoan dari Afrika, mana nih yang menurut kamu bakal ngacak-ngacak prediksi turnamen kali ini?

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Jambi Malam Iku.
3: Dekat ini mana pun berada, terima kasih tetap setia bersama kami. Masih kami hadirkan informasi lain. KBPP Polri siap jadi mitra strategis jaga stabilitas nasional. Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri atau KBPP Polri 2021 hingga 2026 Evita Nursanti menegaskan KBPP Polri harus menjadi mitra strategis Polri. Menurutnya, organisasi ini perlu aktif menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, serta menghadapi persoalan sosial di tengah masyarakat. Evita mengatakan KBPP Polri lahir berdasarkan TRK Polri untuk mendukung tugas-tugas kepolisian. Karena itu, organisasi tersebut diharapkan terlibat dalam berbagai persoalan kebangsaan dan kemasyarakatan. Menurutnya, organisasi harus mampu membantu Polri menghadapi ancaman radikalisme, terorisme, narkoba, hingga ekstremisme. Evita menegaskan Keluarga Besar Polri juga harus menjadi contoh dalam mendukung program tersebut. Ia mengingatkan agar putra-putri Polri tidak terlibat dalam persoalan yang justru merugikan institusi.
2: Apresiasi budaya

RRI dengan esensi buku Burung Kayu karya Nidu Paras Erlang tahun terbit 2020. Novel Burung Kayu yang ditulis oleh penulis yang tidak memiliki latar belakang suku Mentawai atau Sasareu atau biasa disebut orang luar Mentawai. Setelah melakukan penelitian selama 2 bulan untuk mengenal lebih dalam tentang kehidupan suku Mentawai, dan ini menjadi tantangan tersendiri buat Nidu Paras Erlang selama menulis novel Burung Kayu ini. Bahasa yang digunakan dalam novel Burung Kayu banyak menggunakan istilah dalam bahasa suku Mentawai. Namun, penulis tidak memberikan catatan kaki seperti novel-novel etnografi lainnya. Tujuan penulis untuk tidak menambahkan catatan kaki pada novel Burung Kayu, yaitu anti-intelektualisme dan pembaca mendapatkan pengalaman baru dalam istilah-istilah daerah, sehingga mampu menjadi salah satu bentuk pelestarian budaya, tradisi, dan bahasa daerah di Indonesia. Konflik dalam novel Burung Kayu berlatar antar suku, adat istiadat, serta suku dan agama. Novel ini mengisahkan kehidupan keluarga Leuge Manai dengan permulaan konflik antar Uma Leuge Manai dan Uma di seberang sungai. Pertikaian antar dua suku di hulu berakhir pada kematian Bagai Ogo. Taksilitoni istrinya berdalih menikahkan anaknya yang bernama Leuge Manai dengan Saeng Rekere adik iparnya sendiri. Maksud hati dia ingin mewariskan denda kematian kepada anaknya. Namun setelah pernikahan itu, berbagai macam konflik lain muncul ketika mereka memilih pindah ke Barasi di dekat Muara, pemukiman yang dibangun pemerintah untuk memajukan suku-suku di hulu. Niat yang awalnya untuk membalas dendam, kini dendam itu terbengkalai, karena keluarga kecil itu harus berhadapan dengan kebijakan negara, agama-agama resmi, korporasi, dan konflik-konflik yang baru muncul di antara berbagai suku. Ada banyak budaya dan tradisi suku Mentawai, diantaranya ritual tato, ritual pako, ritual maturu, ritual tipu sasa yang menjadikan novel Burung Kayu ini dapat menjadi pilihan utama bagi para pembaca yang ingin menikmati sentuhan budaya dan sebuah tulisan. Novel Burung Kayu juga sangat cocok jika dijadikan sebagai bahan acuan untuk melakukan sebuah penelitian terhadap budaya terutama dalam lingkup sastra. Tidak heran jika novel ini menjadi salah satu naskah yang menarik di sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta 2019 dan menjadi juara Kusala Sastra Katulistiwa 2020. Burung Kayu merupakan sebuah simbol atau lambang kemenangan. Pahatan berbentuk burung ini biasanya ditemui di suatu uma yang terlibat dalam perseteruan adat dengan uma lain. Demikian esensi buku Burung Kayu karya Nidu Paras Erlang terbit tahun 2020. Dari RRI untuk Indonesia.

Ganti-ganti masih kami hadirkan informasi lain kali ini mengenai Menko dan Menteri SDM bahas peningkatan PNBP hingga swasembada listrik. Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM akan bersinergi untuk meningkatkan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Menteri Keuangan dan Menteri ESDM di Kementerian ESDM sebelum libur panjang pekan ini. Sinergi juga akan dilakukan untuk mempercepat swasembada energi listrik serta pengembangan listrik desa. Menurutnya, kata Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan akan memberikan dukungan sepanjang langkah yang dilakukan Kementerian ESDM berdampak pada penguatan ekonomi nasional. Program-program yang dilakukan juga harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menkeu Purabaya menegaskan, sinergi antar kementerian diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan selaras pembangunan nasional, termasuk kebijakan fiskal dan kebijakan di sektor energi. Pada kesempatan yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meyakinkan bahwa sektor energi dapat meningkatkan penerimaan negara.

0: Pak Budi, lagi apa nih? Wah, menanam pohon ya, Pak?
1: Ada Dek Rama. Iya nih, lagi menanam pohon.
0: Pak Budi, kenapa sih? Emangnya menanam pohon itu penting ya?
1: Iya, penting. Pohon itu bukan cuma penghias, tapi penyelamat. Mereka menyerap polusi, mencegah banjir, dan memberikan kita oksigen.
0: Wah, luar biasa ya, Pak. Tapi banyak orang yang merasa, satu pohon doang, ngaruh nggak sih?
1: Satu pohon bisa hidup puluhan tahun. Bayangkan, kalau sejuta orang tanam satu pohon, dampaknya luar biasa.
0: Oh, gitu ya, Pak. Jadi kita harus mulai tanam pohon dari lingkungan kita sendiri, gitu ya, Pak.
1: Betul. Ayo rawat bumi, karena bumi cuma satu dan dia butuh kita.
2: Setiap tahun, jutaan pohon ditebang. Tanah kehilangan kekuatannya, udara kehilangan kesegarannya, kita kehilangan masa depan kita. Saatnya bertindak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan bumi esok hari.
3: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.
4: Pro4 RRI Jambi.

0: RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harvan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisakan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Perempat RRI, Suara Budaya Jambi.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Mangebuarat negil jumbei pebei.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.
2: Marah, oh Marah, besok siang main yuk.
3: Emang mau main kemana?
2: Gak ada sih, palingan keliling-keliling kota baru aja.
3: Oh alah, kalau besok kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya besok tuh aku mau pergi latihan nari tradisional.
2: Hah? Tari tradisional? Mending ikut dance-dance modern gitu.
3: Ya, selera orang beda-beda sih sebenarnya. Gak harus suka juga. Tapi setidaknya kita coba kenalin budaya sendiri dulu. Asal kamu tahu ya, Zah, budaya kita tuh banyak yang mulai punah karena generasi muda gak ada yang peduli.

0: Emang sepenting itu ya?
1: Jelas penting, Za. Budaya itu identitas kita. Kalau semisal kita lupa dengan budaya sendiri, siapa lagi yang mau jaga? Masa iya kita lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah sendiri?
0: Iya juga sih. Tapi kayaknya susah ya, apalagi zaman sekarang semua serba modern.
1: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
0: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
1: Setuju banget. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.
2: Generasi muda adalah kunci pelestarian budaya bangsa. Mari cintai dan kenali budaya lokal. Karena dari situlah jati diri kita

Jembatan Beatrix bukan sekedar infrastruktur, tetapi juga saksi bisu perkembangan Sarolangun. Ia telah menyaksikan bagaimana Sarolangun berubah dari sebuah daerah terpencil menjadi daerah yang lebih maju dan terhubung. Dahulu, sebelum jembatan ini dibangun, akses antar daerah dipisahkan oleh sungai yang lebar. Perjalanan menjadi lebih sulit dan memakan waktu lama. Kini, dengan adanya jembatan Beatrix, akses transportasi menjadi lebih mudah dan cepat. Aktivitas ekonomi semakin meningkat dan kehidupan masyarakat pun menjadi lebih baik. Petani dapat dengan mudah mengangkut hasil panen mereka ke pasar. Para pedagang dapat berjualan dengan lebih efisien. Dan para pelajar dapat pergi ke sekolah tanpa kesulitan. Jembatan Beatrix bukan hanya menghubungkan dua sisi Sarolangun secara fisik, tetapi juga menghubungkan masa lalu dan masa depan. Ia merupakan simbol kemajuan dan harapan bagi masyarakat Sarolangun. Semoga jembatan ini tetap kokoh berdiri, menjadi saksi bisu perkembangan Sarolangun yang semakin maju dan sejahtera. Semoga jembatan ini juga tetap menjadi tempat yang indah dan menawan, yang selalu diingat oleh setiap orang yang pernah melintasinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kanti-kanti di Jambi dan dimanapun Kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu di 16 Mei 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 9,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Cahayo Pagi.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak.

Syabib bin Syaibah rahimahullah berkata, "Siapa yang mendengar sebuah ucapan yang dia benci lalu diam tidak membalas, terputuslah darinya apa yang dia benci tersebut. Namun, jika dia membalasnya, maka dia akan mendengar lebih banyak lagi hal-hal yang dia benci." Dari kitab Uyunul Akbar, jilid 1, halaman 40.

Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.

dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Direktur Komersial Injourney Veronica H. Sicilia menyatakan bahwa komitmennya untuk memperkuat sektor pariwisata di Indonesia dengan berbagai strategi dan langkah kolaborasi. Veronica menyampaikan sebagai holding BUMN sektor aviasi dan pariwisata di bawah naungan Danantara, PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injourney memiliki mandat strategis untuk mengorkestrasi ekosistem pariwisata nasional secara terintegrasi. Melalui 6 klaster bisnis yang mencakup pengelolaan bandara, layanan ke bandar udaraan, destinasi, hospitality, retail, serta pengembangan kawasan, Injourney berperan memperkuat konektivitas, memperluas promosi wisata, dan menghadirkan pengalaman perjalanan lebih seamless bagi wisatawan. Dalam hal ini, Journey bekerjasama dengan mitra seperti Klook menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekspos destinasi Indonesia melalui kanal digital global yang relevan dengan perilaku wisatawan modern. Dan sinergi ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan visibilitas destinasi, tetapi juga mendorong konversi kunjungan melalui promosi aktivitas wisata, pengalaman lokal, serta paket perjalanan yang lebih mudah. Di mana melalui kolaborasi bersama Klook, beliau menjelaskan Injourney akan menghadirkan kampanye promosi terpadu, mulai dari aktivitas digital, kolaborasi dengan KOL atau Key Opinion Leaders dan Influencer, serta promosi berbagai aktivitas wisata dan pengalaman lokal yang tersedia di platform Klook. Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi unggulan yang tidak hanya kaya atraksi, tetapi juga semakin mudah diakses dalam ekosistem perjalanan digital global. Veronica juga turut menekankan pentingnya menghadirkan pengalaman yang menarik bagi seluruh wisatawan sejak dari pintu masuk kedatangan ke Indonesia. Demikian saya Lisa Yati, sampai jumpa pada kabar hari ke selanjutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, Kanti-Kanti, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti, alhamdulillah wa syukurillah ya. Kembali kita bersama Kanti-Kanti di Perempat RRI Jambi edisi hari ini ya. Ya, edisi hari Sabtu di 16 Mei 2026, Kanti-Kanti ya. Cukup lama kayaknya kita ketemu ya, Cie. Padahal baru kemarin saja tidak bersama Kanti-Kanti ya. Ayo kita semangat pagi Kanti-Kanti untuk edisi hari ini. Masih libur panjang ya. Karena memang di minggu ini liburnya cukup panjang Kanti-Kanti. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin baru kembali ke aktivitas. Tapi tetap semangat pagi Kanti-Kanti walaupun tidak ada kegiatan yang berburu dengan waktu di hari ini. Tapi kita tetap dengan kegiatan pagi, bangun pagi, mandi pagi, sarapan pagi Kanti-Kanti ya. Oke deh, dan seperti biasa di Perempat RRI Jambi saya Elis dan tentunya bersama rekan teknik ada Bang Imam Kanti-Kanti ya. Di Perempat di Halo Jambi edisi hari ini. Oke deh, kita ke satu lagu yang saya hadirkan. Kita ambil dulu lagunya dari daerah timur sana Kanti-Kanti ya. Dari teman-teman kita yang jauh di sana ya. Tapi dekat di hati karena bisa dengerin lewat RRI digital ya. Oke deh, terima kasih untuk kebersamaannya dan semangat pagi buat semuanya.

0: Lah, dengar-dengar, kamu daftar haji ya?
1: Alhamdulillah ya.
2: Iya, barusan aja. Tapi nunggunya 20 tahun lagi katanya.
0: Ya sabarlah. Tapi emang kamu sudah siap beneran? Haji itu bukan cuma soal ada uang sama sehat fisik aja loh.
2: Maksudnya, Nin?
0: Haji itu perjalanan hati. Bekal ilmunya sudah belum? Niatnya dilurusin lagi deh. Soalnya di sana itu ujiannya sabar, ujiannya ikhlas. Kalau fisik kuat tapi gampang emosi, bisa-bisa pahalanya hilang loh.
2: Wah, iya juga ya, Nin. Aku pikir cuma berangkat aja dulu, nanti juga belajar kan di sana?
0: Belajar dari sekarang lah, manasik, baca buku, biar pas di tanah sucinya, kita fokusnya ibadah, bukan bingung rukunnya. Kasian kan nunggunya puluhan tahun.
1: Hajinya nggak mabrur, ya kan?
2: Iya juga ya, Nin. Ya deh, aku akan luruskan niat yang suci ini dengan berlatih sabar dan kuatkan fisik. Makasih ya, Nin, masukannya.
3: Haji adalah panggilan Allah bagi yang mampu. Mampu harta, mampu fisik, dan mampu ilmu. Persiapkan diri sejak dini. Luruskan niatnya, kuatkan fisik, dan perdalam ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kita menuju Baitullah.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, tidak semua momen diwarnai oleh keindahan permainan. Justru beberapa kejadian kontroversial dan insiden tidak terduga menjadi bagian yang membuat turnamen ini begitu dikenang sepanjang masa. Salah satu momen paling terkenal adalah gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona pada perempat final tahun 1986 melawan Inggris. Gol tersebut dicetak menggunakan tangan namun tetap disahkan oleh wasit. Ironisnya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah setelah melewati beberapa pemain lawan, menjadikan laga itu penuh kontroversi sekaligus keajaiban. Kontroversi lainnya terjadi pada final Piala Dunia FIFA 2006 ketika Zinedine Zidane melakukan aksi headbutt terhadap pemain Italia Marco Materazzi. Insiden ini mengejutkan dunia karena terjadi di pertandingan terakhir karir Zidane, sekaligus menjadi momen emosional yang sulit dilupakan. Tidak hanya kontroversi, Piala Dunia juga dipenuhi momen dramatis yang menyentuh hati. Contohnya adalah kemenangan Jerman di Piala Dunia FIFA 2014 dengan gol penentu di babak tambahan waktu oleh Mario Götze. Gol tersebut memastikan kemenangan Jerman atas Argentina dan menjadi salah satu momen final paling menegangkan. Dari keputusan wasit yang diperdebatkan hingga aksi spontan pemain di lapangan, kontroversi dan momen tidak terlupakan justru menjadi bagian penting dari daya tarik Piala Dunia. Hal-hal inilah yang membuat turnamen ini tidak hanya soal skor, tetapi juga tentang cerita yang terus hidup dalam ingatan para penggemar sepak bola di seluruh dunia.

Ya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Apa kabar ganti-ganti di pagi hari yang cukup sejuk ya ganti-ganti ya. Karena dari semalam juga kita diguyur hujan. Walaupun hujannya hujan-hujan ringan, tapi ya durasinya lama ganti-ganti ya. Dan tentunya membuat cuaca di pagi hari ini sejuk, dingin, semuanya bercampur. Dan yang pasti bikin kita untuk mager ganti-ganti ya. Aduh, males aja kalau misalnya mau bergerak gitu ya. Mendingan di satu tempat saja, di tempat tidur seperti itu. Tapi ya sebaiknya tidak lagi ya ganti-ganti, karena waktu kita sudah 25 menit nih dari jam 6 pagi. Pastikan ganti-ganti emang sudah bangun, sudah mandi, terus sekarang ini lagi mempersiapkan sarapan pagi. Karena memang semua anggota keluarganya lagi pada ngumpul ya, karena liburnya panjang untuk minggu ini. Ya ganti-ganti, dan tentunya masih banyak informasi yang kami hadirkan ya. Dan kita langsung saja ke satu informasi cuaca ganti-ganti ya untuk Jambi tentunya ya. Iya, di mana dalam hal ini Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG kelas 1 Sultan Taha Jambi mengimbau kepada masyarakat di Provinsi Jambi untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat memicu bencana hidrometeorologi. Ya, dan hal ini pun ditulis Forecaster Ondati BMKG Jambi M. Randi Herdiansah ganti-ganti ya. Beliau menuliskan bahwa dengan mempertimbangkan dinamika atmosfer yang masih signifikan dalam beberapa hari ke depan, BMKG mengimbau masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan. Dan berdasarkan dari rilis data BMKG, ganti-ganti hampir sebagian besar wilayah di Jambi berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yang juga dapat disertai petir dan juga angin kencang mulai siang hingga sore hari. Ya, dan tentunya wilayah tersebut meliputi Merangin, Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Bungo, dan juga Tebo, ganti-ganti ya. Dan bisa berpotensi meluas hingga Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Sarolangun, hingga Kota Jambi. Ya, sementara itu Polres Bungo memastikan banjir yang melanda sejumlah wilayah di kabupaten tersebut menjadi perhatian serius jajaran kepolisian. Dan hingga saat ini personel Polres Bungo terus disiagakan untuk melakukan patroli dan juga membantu masyarakat yang terdampak banjir di beberapa kecamatan. Sementara itu, Kasih Humas Polres Bungo, Ibtu Bambang Juli Mandala mengatakan bahwa kondisi debit air di sejumlah titik mulai menunjukkan tanda-tanda surut. Namun meski demikian, masih ada rumah warga yang terendam sehingga aparat kepolisian tetap melakukan pemantauan intensif di lapangan.

0: Now, maybe a way through for Germany. It's four against three momentarily. This is Brunner. Can he get his shot away here? Angle tight! Found its way through!
1: Kalau dengar nama timnas Jerman, julukan The Panzer, pasti langsung nempel di kepala kita. Tim yang dari dulu ditakuti karena mental bajanya, permainannya yang presisi, yang pastinya nggak kenal ampun di depan gawang.
2: Tapi jujur aja, di dua edisi Piala Dunia terakhir, sang raksasa ini sempat kehilangan arah. Mesin Panzer kebanggaan mereka mogok parah dan harus pulang lebih awal di fase grup. Bikin banyak fansnya gigit jari.
1: Namun awas, menjelang King of bulan Juni depan, Jerman datang membawa peringatan bahaya di bawah komando pelatih taktik jenius Julian Nagelsmann. Mesin ini udah tune up total. Mereka perlahan membangun ulang reputasi mengerikan itu lewat perpaduan pemain senior yang matang dan duo penyihir muda yang lagi on fire, Jamal Musiala dan juga Florian Wirtz.
2: Buat kamu yang dari dulu setia ngedukung Jerman, ini saatnya kembali busungkan dada. Kira-kira sanggup nggak ya Der Panzer menggilas lawan-lawannya dan kembali merajai dunia tahun ini?
3: Tenda udah, jaket udah, apalagi ya?
4: Udah siap semua, Dek. Kertas-kertas ini buat apaan? Kamu kan mau naik gunung.
3: Ah kakak, ini loh buat selfie zaman now. Foto sambil pegang kertas yang ada tulisannya gitu.
4: Iya anak zaman now. Terus habis foto dikemanain tuh kertas?
3: Ya tinggal buang lah, tempat luas gitu.
4: Nah, yang kayak gini nih kakak gak suka dengan anak zaman now. Udah selfie-selfian, nyampah di mana-mana. Katanya pecinta alam. Tapi kok malah ngotorin?
3: Iya, ntar dibuang deh di tempat sampah pas sudah turun.
4: Nah, itu baru namanya adik kakak. Tapi jangan lupa ya, sediain juga kantong kresek buat ngumpulin sampah makanan kalian. Kalau perlu, pas ketemu sampah, ya langsung dibersihin aja sekalian turun.
3: Iya, Bawel.

Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi edisi hari ini, ganti-ganti ya, dan terima kasih untuk kebersamaannya. Ganti-ganti masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

ya, ganti-ganti di satu informasi lain, dan tentunya banyak informasi kami hadirkan ya. Dan kita ke satu informasi yang saya ambil dari rri.go.id Jakarta, di mana dalam hal ini Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lebih banyak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM menjadi eksportir. Dan beliau mengatakan pemerintah

juga memperluas akses pasar global bagi produk lokal melalui program pendampingan ekspor dan business matching. Dan beliau menyebutkan juga kanti-kanti bahwa forum diskusi dilakukan untuk membantu pelaku UMKM memahami peluang ekspor, dan kegiatan ini juga menjadi konsultasi bagi pelaku usaha dan eksportir muda. Ya, dan dalam hal ini juga beliau menjelaskan bahwa program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor itu mempertemukan pelaku usaha dengan calon buyer di negara tujuan ekspor, dan program ini menjadi bagian fasilitas ekspor bagi UMKM. Dalam hal ini pemerintah mengoptimalkan peran 46 perwakilan perdagangan atau perwadak Republik Indonesia yang tersebar di 33 negara tujuan ekspor, di mana seluruh tahapan presentasi kepada perwadak dan buyer dilakukan secara virtual. Ya, dan sementara itu kanti-kanti hal yang sama juga disampaikan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional atau Dirjen PNE Kemendag Fajarini Puntowedewi, dan beliau mengatakan bahwa akses informasi pasar dan pemanfaatan teknologi menjadi faktor penting bagi UMKM. Pemerintah juga menyediakan platform INA Export sebagai layanan terpadu bagi pelaku usaha yang ingin menembus pasar global, kanti-kanti ya. Di mana platform INA Export ini memuat profil perusahaan buyer, katalog produk, dan juga informasi pasar dari perwakilan perdagangan Republik Indonesia.

Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh dunia berbondong-bondong ke Tanah Suci. Satu tujuan, menunaikan ibadah haji. Rukun Islam kelima ini bukan sekedar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan hati. Dimulai dari niat ihram di Miqat, lalu tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, sampai melempar jumrah. Semua punya makna. Wukuf di Arafah ngajarin kita tentang kesetaraan. Semua sama di hadapan Allah. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Melempar jumrah dari simbol perlawanan pada godaan setan. Haji itu capek dan berdesakan, tapi disitulah ujiannya. Pulang dari sana, harapannya adalah menjadi haji yang mabrur, pribadi yang lebih sabar dan lebih peduli. Haji bukan sekedar tentang gelar di depan nama, tapi perubahan setelah pulang dari tanah suci.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya